0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguh-sungguhnya. Nak di mana main jaga hei?
0: Tengok praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh-sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulut Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni.
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Ok mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ Ok.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Eh, banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi nak pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.
2: Lagi

0: ITM. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Cicat pagi.
2: Balik semula bersama kami di Terengganu FM. 8.18 minit pagi dah pun kita ni kan. Di jam yang ketiga ni macam biasalah untuk edisi hujung minggu dengan Mek Ju. Mek Ju nak ajak anda borak-borak lah pagi ni. Santai-santai saja. Okey. Dan topik kita untuk pagi ini berkenaan dengan nasihat lah kan. Kadang-kadang kita yang memberi nasihat. Kadang-kadang orang yang menasihati kita kan. Bila cerita berkenaan dengan nasihat ni, Mek Ju nak anda kongsikan dengan Mek Ju jugalah. Apa nasihat yang anda masih ingat sampai ke hari ini? Mungkin ada mak ayah kita, mungkin ada sanak saudara kita, mungkin ada rakan-rakan kita kan, yang menasihati kita, yang memberi nasihat pada kita, sampailah ke hari ini kita ingat nasihat dia tu. Kan, tak kisahlah apa sekalipun yang dinasihati kan. Semestinya kalau yang memberi nasihat ni mesti yang not yang molek-molek saja, not yang baik-baik kan. Jadi boleh kongsi dengan Mek Ju juga berkenaan dengan apa nasihat yang anda masih ingat sampai ke hari ni. Mungkin itu nasihat daripada cikgu ke kan, mungkin nasihat daripada kawan baik anda ke kan. Tak kisahlah daripada siapa. Yang penting Mek Ju rasa kalau orang yang beri nasihat ni mesti nak ke arah kebaikan kan. Jadi boleh kongsikan dengan Mek Ju lah, 0103446632, ataupun boleh tembusi talian selepas ini 0962353330 juga 0962383330.

0: 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ya, cicat pagi kita. Tadi kan Mak Jo ada kongsikan dah. Berkenaan dengan topik cicat pagi kita. Nak tanya dengan anda, apa nasihat yang anda masih ingat sampai ke hari ini dah? Kalau Mak Jo, Mak Jo teringat sokmo kalau macam kita tengah bawa kereta kan. Sokmo orang pesan. Sokmo macam ada kawan-kawan pesan kan, jangan main telefon. Kalau penting sangat nak main telefon, berhenti sekejap. Kena berhenti. Jangan kalau macam masa tengah memandu tu, jangan. Okay, dan Mak Jo percaya juga nasihat tu sebenarnya bukan saja nasihat pada Mak Jo, tapi kepada semua jugalah yang kita kata anda yang dengarkan suara Mak Jo pada pagi ni pun, yang kata tengah bawa kereta tu, Mak Jo nak pesan pula pada anda lah, jangan main telefon, okey? Jangan main telefon, jangan buka WhatsApp, jangan tengok Facebook, jangan scroll TikTok ke apa ke masa tengah memandu kan. Kalau penting sangat, berhenti sekejap, bagi signal, berhenti ke kiri jalan tu, masa tu tengoklah, nak tengok kalau rasa penting sangat deh. Itu antara nasihat yang Mak Jo ingat sampai hari ni, sampai bila-bila lah insyaAllah Mak Jo akan ingat lah deh. Okey, jadi anda pula macam mana? Apa nasihat yang anda ingat sampailah ke hari ni? Ni kita ada rakan memanggil di talian. Hello.
2: Assalamualaikum, Haji. Allah lama dah cakap.
1: Waalaikumsalam. Ayuh Haji, sihat ke?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat, alhamdulillah. Dah Haji nak gimana mana bunyi kereta tu?
2: Ya,
1: Allah, aku baru nak keluar minum air. 8:30 dah kita ni. Ayah Haji, kita tanya ni lah dengan Ayah Haji ni, topik cicit pagi kita ni. Benda nasihat yang Ayah Haji ingat siapa ke hari ni? Daripada siapa nasihat tu?
2: Benda nasihat daripada ibu bapa hamba. Dia kata kalau bawa kereta, bawa motor atau jalan, kena fokus saya tu.
1: Kena fokus?
2: Benda paling kiri kanan tu tengok depan fokus.
1: Yelah, kena tengok depan lah, kena fokus lah. Nak tengok kiri kanan tu, kena tengok tu juga time kita nak melintas jalan gitulah.
2: Itulah, telefon apa semua ni jangan cara.
1: Jangan cara lagi. Ayah Haji kalau bawa kereta, memang Ayah Haji pemandu lah ke penumpang?
2: Pemandu.
1: Ayah Haji pemandu, dia kadang-kadang kena tengok juga alik kiri kita tu, kena takut tinggal. Adik kalau bawa penumpang, kena tengok-tengok juga Ayah Haji. Alik kiri kita, alik belakang kita tu.
2: Dia kata takut tinggal.
1: Tinggal pergi isi minyak ke? Balik seorang. Dia ingat duduk mana. Kawan tu telefon dah tinggal. Jadi gitulah Ayah Haji, betul. Saya rasa nasihat tu bukan kata mak ayah kita pesan kita saja, tapi orang-orang lain pun, sayang-sayang kita pun pesan kita juga kita. Dia Ayah Haji dok.
2: Ya tu.
1: Iyalah, jadi Mak Jo pun nak pesan jugalah kaya Haji tu, bunyi dah tu kereta tu nak tu minum air tu. Kena berhati-hatilah. Bawa kereta moleklah belakang semua tu. Dah, terima kasih banyak ya Haji.
2: Sama-sama, baik.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, tu ya Ayah Haji kita kan. Katanya lama tak dengar. Iyalah, Mak Jo pun lama juga tak ke udara di sebelah pagi kan. Jadi okey, kita tengok juga ni, rakan kita ada yang kongsikan juga di live TikTok ni. Kita ada Pak Sofian Rani. Kata dia, ada orang nasihat. Dia kata, hati-hati. Apa pula ni? Dengar orang yang standby pihak lembek dalam kereta. Apa pula? Yelah, memanglah kena standby dalam kereta tu. Mudah sebenarnya. Sampai waktu kalau kita jalan jauh, sampai waktu solat, kita berhenti masjid tau. Berhenti surah ke? Okey lah tu. Apa senang dia. Okey, lagi kita ada juga cerita yang dihantarkan. Ini menerusi WhatsApp juga ni. Kita tengok ni daripada Alia ni. Alia kata ingat pesanan daripada ayah. Dia kata gaji besar tak semestinya kaya. Tapi orang yang pandai menyimpan tu jaranglah hidup susah. Okay. Dia kata masa muda nasihat tu macam saya ambil ringan je lah, pandang ringan je lah. Tapi bila berdepan dengan saat kecemasan, barulah saya sedar betapa pentingnya menyimpan walaupun RM10, RM20 setiap minggu. Sampailah ke hari ni, nasihat tu memang jadi amalan lah dalam hidup saya. Okay. Baik, terima kasih Alia. Dan kita ada juga perkongsian daripada rakan-rakan kita ni yang dihantarkan yang melalui WhatsApp. Siapa ni? Asiah. Nok Asiah ni. Nok Asiah kata, memang siapa kali ni ingat nasihat arwah abah, dia kata. Sejahat mana pun kita, jangan tinggal semayang. Sebab sembahyang ni boleh ubah kita satu masa kek lagi jadi baik. Mudah-mudahan, insyaAllah. Terima kasih Asia Nur Asia. Okey, kita ada juga ni daripada Cik Ana AMBS. Dia hantarkan nota suara. Lepas ni kita dengarlah apa yang dikongsikan oleh Cik Ana tu lepas ini. Okey, ceria pagi Terengganu FM.
0: Cicat pagi.
1: Satu, satu lagi, dua.
3: Ambo senangnya sungguhnya. Gimana ni main jarum, hey?
1: Tengah praktis bong, nak masuk larian nostalgia.
3: Rare, kat mana tau?
1: Sebenarnya ada program, ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
3: Ya, sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
1: Aku daftar dah, nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mani daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
3: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
1: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat pun syatang pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
3: Go Green Rakan Bumi.
1: Benda apa pulak Go Green
3: tanam
1: tu?
3: Tanam pokok ramah-ramah.
1: Tanam pokok
3: ni. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
1: DJ Corner.
3: Yo.
1: Siapa dia DJ Hok mari?
3: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
1: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
3: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi pukul 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang.
1: Eh, banyak aktiviti dia dah.
3: Rugi dah pagi. Ni Hok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
1: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur dekat Batu Rakit tu. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 6 hingga 10. Temani anda. Chit-chat pagi.
1: Balik semula bersama kami di Terengganu FM. 8.45 minit pagi dah pun kita ni. Cik-cik pagi. Tadi kan Mak Jo tanya dengan anda semua, apa nasihat yang anda ingat sampai ke hari ni? Tadi ada yang kata kan, nasihatnya bawa kereta, kalau nak bawa kereta tu kena fokus kan, masa pemanduan jangan main telefon lah, jangan buat kerja-kerja lain lah semasa pemanduan. Dan saya rasa nasihat tu bukan saja pada orang tersebut, macam yang Ayah Haji call tadilah. Okay, dan saya rasa ramai juga orang yang mendapat nasihat yang sama. Baik, kita ada lagi kiriman daripada Cik Ana AMBS ni. Dia hantarkan nota suara tadi. Apa nasihat yang Cik Ana ingat sampai ke hari ni? Mari kita dengar.
2: Assalamualaikum, Mak Ju. Selamat pagi. Cik Ana daripada MBS.
1: Ya.
2: Pesanan yang Cik Ana ingat sampai hari ni, pesanan mak ayah kita lah. Mak ayah pesan dulu.
1: Yeah.
2: Kalau kita buat apa-apa tu, buatlah yang terbaik. Macam kita dengan hubungan kita dengan adik-beradik ke, jaga molek. Walau mak ayah tak ada pun, jaga hubungan adik-beradik. Lepas tu, berbaik sangka dengan orang lain. Sekeliling kita ni, kita kena berbaik sangka dengan semua orang. Dan apa ni, ajarkan diri kita sentiasa maafkan orang lain. Satu lagi, dia pesan buatlah yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita kerja dengan, kena ada cakap amanah. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh. Jangan apa-apa yang kita buat, jangan sampai apa kita yang lakukan tu jangan sekarat jalan bersama ayah kita dulu. Itu jalan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia perkongsian daripada Cik Ana AMBS. Kan itulah sebenarnya yang kebanyakannya kita dengar nasihat daripada orang tua kita lah kan, mak kita, ayah kita dia. Okey, terima kasih Cik Ana AMBS. Bagi lagi seterusnya kita tengok juga ni yang hantarkan lagi kiriman WhatsApp pagi ni. Kita tengok lagi lah berkenaan dengan ini, siapa nama dia, Fakri. Fakri kata, saya ingat pesanan cikgu saya masa sekolah menengah dululah. Dia kata orang yang bertanya mungkin malu 5 minit, tapi orang yang tak bertanya mungkin rugi seumur hidup. Itu pesan cikgu saya. Okay? Dia kata kata-kata tu yang membuatkan saya lebih berani bertanya apabila saya tak faham, sama ada masa kita saya tengah belajar ke maupun saya dekat tempat kerja lah. Dan hasilnya sebenarnya saya lebih cepat belajar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Gitu. Ini cerita daripada Fakri. Okey. Baik, dan kita tengok lagi satu. Ini cerita juga yang dikongsikan menerusi WhatsApp Terengganu FM juga ni. Kita tengok ini daripada, ini siapa namanya ni? Hashimah. Okey. Okey, Hashimah ni. Okey, dia pesan, dia ada hantarkan juga. Dia kata mak saya selalu berpesan, hargailah ibu dan ayah sementara mereka masih ada. Sementara ibu dan ayah ni masih lagi menjawab panggilan telefon kita, kan? Kalau dulu nasihat tu rasa macam biasa-biasa saja, tapi selepas kehilangan salah seorang ibu bapa, barulah saya rasa macam memahamilah maksud kata-kata itu. Dan saya ni sekarang ni memang tak pernah bertangguh lah untuk bertanya khabar dengan ayah saya setelah kehilangan ibu saya yang memberi pesanan itu sebelum ni lah. Jadi gitulah. Terima kasih banyaklah. Okey, itu perkongsian daripada rakan-rakan kita lah berkenaan dengan topik cicit pagi kita. Kita tengok juga ni kalau ada lagi di mana ni, pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, selamat pagi Mak Ju.
1: Selamat pagi. Siapa dia ni?
3: Kak Roh.
1: Ya, Kak Roh. Kak Roh nak kongsi apa nasihat yang Kak Roh masih ingat sampai ke hari ni?
3: Nasihat daripada ayah Kak Roh lah.
1: Ya. Yeah.
3: Siapa sekarang Kak Roh pun ingat lagi. Macam apa ni, kalau macam kita nak pergi mana-mana tu, kalau Kak Roh suka naik basikal kan, kalau naik basikal tu dekat bawah, hati-hati tengok kereta depan tu. Kalau ada kereta kat depan tu, bawa tepi-tepi basikal dia pesan. Lepas tu selagi Kak Mak Ju dia pesan, jangan ambil barang orang. barang-barang tu pun jangan ambil macam masuk kita macam curi lah.
1: Ya. Yeah.
3: Lepas tu Kak Roh, sampai hari ni Kak Roh ingat pesan ayah tu.
1: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang Kak Roh pesan ke anak cucu-cucu Kak Roh pun gitu juga.
1: Mm.
3: Sebab arwah tok kita pesan ke tok mak, apa ni barang orang jangan ambil.
1: Yeah.
3: Nak tok dengan kawan ke, dengan satu ke, dengan tok mak ke, nak pergi ke, jangan ambil. Tapi yeah, alhamdulillah anak cucu Kak Roh ni, walaupun kita tok big duit pun, Mak Julie tak akan usik. Kadang-kadang dia minta Tok Mah minta duit.
1: Yeah.
3: Dia kata dia ambil duit Tok Mah. Dia ambil tapi dia akan buka.
1: Ah, maksudnya memang memang ingat lah dok. Memang lekat lah kita kata tu.
3: Pasal Kak Roh pun masa dulu arwah suami Kak Roh pun gitu dok. Bik duit dia dekat Kak Roh, tengok duit tapi Kak Roh dah ambil. Kak Roh dah ambil duit tu nak you. Kadang-kadang dia kata ambil lah duit bagi kat anak, Kak Roh tak akan ambil nak you.
1: Ya.
3: Jadi ambil sendiri. Anak pun Kak Roh pesan gitu.
1: Okey, baik. Jadi gitulah. Terima kasih banyak Kak Roh. Ya.
3: Selamat pagi.
1: Ya, yeah, okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu dia dah. Okey, Kak Roh kita. Okey, gitu cerita dia. Baik. Itu yang pemanggil yang terakhir lah untuk cik-cik pagi kita pagi ni. Dan kita ada juga komen yang dihantarkan menerusi TikTok. Di Terengganu FM tu, kita ada Zizu Diaz. Zizu Diaz dia kata, pesan arwah ibu, jangan sesekali buka beg duit orang, walaupun beg duit beg isteri sendiri. Okey, betul. Satu nasihat yang Mak Jo rasa ramai jugalah yang menasihati, saling menasihati juga berkenaan dengan benda-benda macam ni kan. Okey, baik. Dan di hujung-hujung sebenarnya untuk cik-cik pagi, kita kata sebagai kesimpulannya lah, setiap daripada kita ni memang pernahlah menerima nasihat daripada yang pada mulanya kita dengar macam biasa dok. Tetapi akhirnya tu dia boleh menjadi panduan yang sangat bermakna lah dalam kehidupan kita. Ada nasihat daripada ibu bapa, ada nasihat daripada guru, ada nasihat daripada tok-toki kita dok, sahabat ataupun orang yang pernah hadirlah dalam hidup kita. Walaupun kita rasa macam nasihat tu ringkas, tapi kata-kata itulah yang kita rasa boleh menguatkan kita lah masa kita nak buat keputusan, masa kita menghadapi cabaran dan juga menjadi insan ataupun orang yang lebih baik lah. Jadi hargailah setiap nasihat yang baik. Mungkin hari ini kita belum lagi memahami nilainya tu, tapi satu hari nanti kita akan sedarlah bahawa kata-kata itulah yang akan membantu kita melangkah lebih jauh dalam kehidupan kita kan. Mudah-mudahan. Okey, 8.53 minit pagi dah pun kita ni. Untuk cik-cik pagi sampai di sini saja. InsyaAllah lain masa, lain ketika, kita bawakan lagi untuk topik-topik yang lain pula lah deh. Okey, selepas ini pukul 9 pagi kita nak ikuti seketika berita utama 9 pagi. Dan Mak Jo akan kembali lah untuk temani anda di jam yang terakhir. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 macam ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Seperanggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggang, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RPM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election bukan janji, saya tak mau janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jadikan gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmat. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
2: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 3 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
2: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Julai ini. Ayo seisi keluarga ke hari terbuka IPG KDRI sempena sambutan 45 tahun MPKT BR IPG KDRI di IPG Kampus Datuk Razali Ismail Kuala Nerus. Bermula seawal 7.30 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti larian nostalgia 4.5 km, jualan rahmah, pameran, pemeriksaan kesihatan, pertandingan berwarna, kem anak soleh dan banyak lagi. Masuk percuma, jadi jangan lepaskan peluang. 11

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Senandika bahasa.
0: Menyingkap kata.
1: Membuka warisan. Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar, minggu ini kita akan mengenali perkataan tenahak yang bermaksud berkenaan seseorang yang kecewa. Contoh ayat, Wani berada dalam keadaan tenahak setelah tunangannya hilang dalam pendakian gunung 2 hari lepas.
2: Pagi 6 hingga 10.

0: 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM, Ruangan Ceria Pagi. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Jula untuk waktu ini. 9.29 minit pagi dah pun kita ni. Ada yang sedang memandu ke, tengah dengar suara Mek Ju ni, berhati-hati, okey? Ha, baru tadi Mek Ju nasihat kepada semualah. Kalau yang sedang memandu tu, jangan guna telefon bimbit, kan? Okey? Kena fokus pada kepada pemanduan anda. Kena tengok kiri kanan, tengok apa tu, cermin pandang sisi, cermin pandang tengah. Kena pastikan kenderaan kita molek jugalah, kita pun sihat jugalah untuk meneruskan pemanduan. Apapun, Mek Ju doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi lah, kan? Mungkin ada juga yang baru celik mata tu, baru tidur lepas subuh tadi. Sebab apa? Sebab tengok bola, kemain. Ada yang kita kata seronok lah, kan? Ada yang juga rasa macam kecewa pun ada juga tak? Bilanya tadi baru habis juga perlawanan untuk bola sepak Piala Dunia 2026 antara Spain menentang Belgium lah. Kalau kita tengok lah pukul 3 pagi tadi, kan, mungkin ada yang habis perlawanan tu baru lelapkan mata sekejap, tunggu subuh baru lelapkan mata, ada juga macam tu lah. Apapun, kita harapkan semuanya baik-baik sahajalah, eh. Ini ada berita juga yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda yang mungkin tak sempat lah menyaksikan perlawanan bola sepak yang pagi tadi punya tu, yang mana kita tengok Spanyol menewaskan Belgium 2-1. Yang mana ini gol lewat Merino bawa Spanyol ke separuh akhir Piala Dunia. Okay? Mikel Merino, dia muncul wira Spanyol apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-88 untuk menewaskan Belgium 2-1 pada aksi suku akhir Piala Dunia di Stadium Sofie. Dan kemenangan dramatik itu juga membawa juara Eropah tersebut ke separuh akhir menentang Perancis di Stadium AT&T Arlington, Texas pada Selasa. Dan Spanyol terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-30 lah. Ini menerusi Fabian Ruiz selepas percubaan Dani Olmo ditepis lah oleh Thibaut Courtois. Okay, dan Ruiz yang dibawa masuk menggantikan Pedri segera memberi impak apabila menyambar bola yang ditepis Courtois tu untuk meletakkan lawu jadi hadapan. Okay, dan Belgium bagaimanapun tidak menunggu lama lah untuk bangkit pula pada apabila Charles menyamakan kedudukan pada minit ke-41 selepas menanduk masuk hantaran Timothy. Okay, dan bersambung pada babak kedua, Spanyol terus mendominasi permainan dengan Lamine Yamal yang kerap mengancam pertahanan lawan lah. Dan Belgium memasukkan Romelu Lukaku untuk memperkuatkan serangan. Namun, kehilangan Courtois akibat kecederaan pada minit ke-70 ini menjadi titik perubahan perlawanan lah pada waktu itu, kan. Pada anda yang menyaksikan semalam tu boleh tengok lah apa yang berlaku. Dan penggantinya Lemans, okay, Lamins gagal menangkap kemas rembatan Paul Kubasi. Ini pada minit ke-88 ini sebelum Merino menyudahkan bola yang terlepas untuk menjaringkan gol kemenangan. Dan itu sebenarnya merupakan gol lewat tau. Kedua, berturut-turut Merino ini selepas turut menjaringkan gol pada masa kecederaan juga ketika menentang Portugal pada Isnin lepas lah. Dan Belgium sebenarnya hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan, tetapi Alexis gagal menghantar bola kepada Lukaku di hadapan gawang terbuka. Dan whistle penamat mengesahkan tempat Spanyol di separuh akhir sekaligus meneruskan pemburuan untuk bergelar juara dunia. Itulah yang kita kata sedikit lah, kan, berkenaan dengan perlawanan semalam antara Spanyol dan juga menentang Belgium, yang mana gol lewat oleh yang di kita kata yang dijaringkan oleh Merino tu membawa Spanyol ke separuh akhir Piala Dunia. Okey, jadi untuk anda yang menyaksikan perlawanan bola semalam, kita harapkan semuanya bersorak gembira lah. Jadi kita kena saksikan juga perlawanan yang seterusnya. Kita tengok macam mana pula, kan, selepas ini. Baik, 9.33 minit pagi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Gangnam FM.
1: Bersama-sama kami di Terengganu FM. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
0: Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, 9.44 minit pagi waktu ini. Meja ada lagi ni, ujung-ujung pertemuan kita lah kan, di jam yang terakhir ni. InsyaAllah kita harapkan juga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sihat-sihat belaka lah, segar-segar belaka pagi ni, mudah-mudahan eh. Mungkin ada yang antara kita ni jenis payuh nak demam, payuh nak sakit, tapi sekali demam sekali sakit tu kok, dia punya sakit tu tak boleh nak kata benda, tak boleh nak tak boleh nak kabar kita pun, tak boleh nak, sukar untuk dijelaskan sebenarnya kan. Okey, ada orang yang tubuh dia tu memang jarang sangat jatuh sakit, tapi ada juga orang ni keadaan dia tu berbeza. Hampir setiap bulan tu ada je masalah. Kejap demam, kejap sakit tekak, sekejap batuk, sekejap sesema tau. Baru je beberapa hari masuk kerja, kena ambil cuti semula, kena ambil MC semula kan. Sedangkan betul dalam keluarga yang sama pun, tempat kerja yang sama ataupun persekitaran yang sama, dia kebanyakan orang lain tu masih lagi sihat. Tapi apa macam sesetengah orang ni dia lebih mudah jatuh sakit berbanding dengan orang lain. Ini Mak Jo nak kongsikan jugalah menerusi info yang Mak Jo dapat ini menerusi Facebook Public Health Malaysia. Okey, dan kenapa sesetengah orang lebih mudah jatuh sakit berbanding orang lain? Dia bukan sebenarnya disebabkan tubuh lemah ataupun sekadar kurang vitamin, tapi ada beberapa perkara juga dalam rutin harian, gaya hidup kita dan keadaan kesihatan yang perlu diperiksa. Dok kira lah, okay? Kanak-kanak ke, orang dewasa ke. Tapi kalau terlalu kerap demam dan tak sihat, cuba semaklah beberapa punca ini. Termasuklah tidur kita, waktu tidur kita cukup ke dok kan? Kadang kita tidur lewat, kerap terjaga, ataupun tidur kita tu tidaklah berkualiti, yang boleh menyebabkan badan sentiasa keletihan dan proses pemulihan ni dia menjadi lebih perlahan. Okay, itu dari segi tidur. Mungkin juga ada antara kita ni stres, berpanjangan stresnya tu kan. Tekanan yang macam tak boleh reda kan, memang mengganggu tidur, selera makan kita pun dan keupayaan tubuh kita untuk pulih selepas sakit tu pun dia dia boleh terganggu lah kan. Okay, itu untuk stres. Kita kena tengok juga dari segi pemakanan kita. Mungkin ada pemakanan yang kita ambil tu tidaklah seimbang, yang sebenarnya tubuh ni memerlukan protein, zat besi, vitamin dan juga mineral yang mencukupi. Ini untuk menyokong pertahanan badan lah. Okay, kena tengok juga pendedahan kita kepada orang ramai. Tengoklah keadaan taska, sekolah ke, pejabat ke kan, dan juga pengangkutan awam dan rumah yang sesak tu, dia boleh memudahkan jangkitan pernafasan ni untuk merebak. Yang merokok ataupun yang menggunakan vape tu, asap dan bahan kimia tu dia boleh mengganggu pertahanan semula jadi saluran pernafasan tau. Dia boleh menyebabkan batuk, boleh menyebabkan sakit tekak, dia boleh menyebabkan jangkitan lebih mudah berlakulah kan. Kena tengok juga gula dalam darah kita kan, ubat ataupun penyakit yang tertentu dan masalah kesihatan yang belum dikenal pasti, seperti residung kronik ke, masalah tonsil ke kan, asma ke, jangkitan saluran kencing ke, masalah gigi ke, ataupun ada penyakit lain yang boleh menyebabkan gejala datang berulang kali. Jadi jangan terus salahkan satu perkara saja sebenarnya kan. Ada banyak faktor yang menyebabkan badan kita ni sekejap sakit, dia macam tak tahan kan. Tiada ketahanan badan, okay? Sekejap demam, sekejap sakit tekak, sekejap batuk, sekejap sesema kan. Jadi itu antara punca-puncanya lah, yang perlu kita semak lah dalam kehidupan kita deh. Jadi itu antara yang Mak Ju dapat kongsikan pada waktu ini, dan kita harapkan semuanya sihat-sihat belakalah, segar-segar belakalah deh. Kena perhatilah apa-apa yang Mak Ju kongsikan tadi tu. 9.48 minit pagi waktu ini.
2: Ceria pagi 6 hingga 10.

0: dari SMK Syarif Malik.
1: Anda sedang mendengarkan
0: Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Satu, satu lagi, dua.
3: Ambo senangnya sungguh-sungguhnya. Gimana main jarum, hei?
2: Tengah praktis, bong. Nak masuk larian nostalgia.
3: Rare, kat mana?
2: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
3: Ya, sungguh-sungguh. Dengar baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
2: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil manis daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
3: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
2: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
3: Go Green Rakan Bumi.
2: Benda apa pulak Go Green
3: tanam
2: tu?
3: Tanam pokok ramah-ramah. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
2: DJ Corner?
3: Ya.
2: Siapa dia DJ Hock Mari?
3: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
2: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
3: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
2: Banyak aktiviti dia.
3: Rugi dah pagi. Ni Hock kan buat sebahagian je, banyak lagi ni.
2: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Noor. Dekat Batu Rakit tu, pakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.
4: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
5: Ya, Ceria Pagi Terengganu FM. Kita dah pun 9.54 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Okey, ini Mek Ju dah pun di ujung-ujung tugasan sebenarnya temani anda untuk edisi hari ini. InsyaAllah nanti Selasa Mek Ju akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi Ruangan Nurani 69. Jangan lupa temu janji kita, okey? Selepas ini, Anggun Inspirasimu pukul 10 pagi hingga 2 petang akan bertemankan jarang-jarang tapi ada DJ Ain yang cantik manis. Selepas ini akan temani anda. Okey, jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda semua. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
6: Assalamualaikum. Apa khabar?

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kemudahan perumahan pinjaman awam ditambah baik. RM2.2 bilion disediakan bagi membina, menyelenggara dan membaiki kuartus termasuk doktor, jururawat, tentera, polis, guru, bomba, penjara. Rumah keluarga Angkatan Tentera di Pangkalan Udara Kuantan akan dibina untuk manfaat 800 anggota tentera dengan kos RM500 juta. Rumah untuk dijadikan kuartus pada anggota Eskom di Lahad Datu. Anggota Immigration di Lipis dan Immigration Kuala Lumpur. Kepada kakitangan kontrak yang suka mendapat pinjaman perumahan pertama, SJKP akan menjamin pinjaman sehingga 120% dengan nilai keseluruhan RM1 bilion. BSN menyediakan RM500 juta untuk membiayai pinjaman rumah pertama pinjaman awam kontrak. Ini bakal memanfaat kakitangan kontrak termasuk guru tabika dan taska kemas. Had kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA akan dinaikkan sehingga RM1 juta selaras dengan pelarasan gaji dan peningkatan harga pasaran hartanah.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bersama anda seawal 6 pagi. Hello.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya semua lagi. Sungguhnya. Gimana ni jaga hei?
0: Tengok prating bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah. Nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni?
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Yeah.
0: Siapa dia DJ yang mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan awang.
0: Kak Cik dengan awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti
1: Rugi dah pagi. Ni awak kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Itu dia rakan-rakan kita berada di IPG hari ini bersempena dengan satu program yang berlangsung di sana. Assalamualaikum. 10:12 pagi. Sabtu 11 Julai 2026 25 Muharram 1448 Hijri. Dan apapun untuk waktu ini, Ain akan terus bersama-sama dengan anda untuk ruangan anggun inspirasi menghujung minggu. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan cuba dapatkan rakan-rakan kita yang berada di IPG Batu Rakit. Dan terima kasih kepada Ju yang baru saja selesai tugasannya 6 pagi hingga 10 pagi di Terengganu FM. Terus bersama kami hujung minggu di Terengganu FM.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambus senangnya dua semua lagi. Sungguhnya. Gimana main jarum? Hey.
0: Tengok practicing bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah. Nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada camp anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Yeah.
0: Siapa dia DJ Hock Mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Ni Hock kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Kau main bersenam ke pagi awal pagi ni di IPG Batu Rakit? Dan untuk anda baru saja bersama-sama kami di live TikTok Serangan FM, bukan Ain seorang tetapi kita ada sahabat kita yang berada di IPG bersempena dengan program pada pagi ini. Dan Kak Cik dan juga Awang kami bawakan terus dari sana. Silakan.
3: Baik, terima kasih Ain di Konti Bukit Pak Apil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Segar waktu pagi ni .
4: Ya, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi hari ni.
3: Dari atas bukit kita turun ke bawah bukit.
4: Baik, Ain. Rakan-rakan kita hari ni.
3: Kita ada mana ni?
4: Kita berada di IPG Campus Datuk Razali.
3: Kita bakal cikgu? Kita bakal cikgu? Bakal cikgu tak jadi ke mana? Kita cikgu mandu.
4: Senara pun jadilah.
3: Tak ada harapan. Tapi itulah, saya nak bila masuk dalam IPG, dia punya aura tu lain. Aura lain, dia punya jiwa tu berasa jiwa besar, betul kan?
4: Ya, betul.
3: Terima kasih Ain di Konti Bukit Pak Apil. Okay, sekali lagi Kak Cik dan juga Awang, hari ni jauh sikit sebenarnya. Kita bukan merantau, Awang. Tapi sebenarnya kita sama-sama memeriahkan hari terbuka IPG Campus Datuk Razali Ismail. Di mana, Awang? Di Batu Rakit lah.
4: Batu Rakit lah.
3: Okay. Kenapa ni? Hari ni sebenarnya ada hari terbuka sebab apa, Awang? IPG ni memang sentiasa terbuka. Tapi hari ni istimewa.
4: Memang 45 tahun katanya. Jadi kalau kita tengok tadi, bermacam-macam acara dah. Kalau kita tengok tadi, kita cakap kamu nak apa ke?
3: Kita siapa-siapa, Awang. Siapa takut ada orang
4: faham. Takutkan kalau dia
3: ke Brazil ke? Awang sokong mana? Awang sokong
4: yang menang.
3: Yes. Okay. Tapi sebenarnya tak penting siapa-siapa, Awang. Okay. Jadi hari ini sangat meriah, alhamdulillah. Di awal pagi sebenarnya IPG KDRI lah, kalau sini temuhnya. Okay, katalah tu sebenarnya bukan sunyi. Biasanya budak-budak lah kan, siswa-siswi katalah tu menuntut ilmu di sini. Tapi hari ini kita tengok ramai sangat di sini. Sebab apa?
4: Sebab kita
3: kita
4: ada larian nostalgia kata dengan tadi.
3: Tapi kita tak ingat lah bawa waktu kain batik kan? Larian nostalgia tadi kita
4: bawa dah fitting ke habis?
3: Pulak. Sengaja. Tapi sebenarnya kenapa disebut nostalgia? Kerana 45 tahun sebenarnya IPG KDRI itu sendiri adalah nostalgia tersendiri. Mula dibuka pada tahun 1981 dan sekarang ni, Wang, 2026 melahirkan ramai sebenarnya pendidik-pendidik yang hebat.
4: Itulah kita harapkan. Dan untuk pagi ni juga, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita.
3: Tetamu istimewa. Siapakah beliau? Kita bersama-sama dengan yang berbahagia, Dr. Ruslan Abdul Wahid, Timbalan Pengarah IPG KDRI. Assalamualaikum, Dr.
5: Waalaikumsalam.
3: Sebenarnya kita dah jumpa dengan Dr. baru ni. Kata orang tu, beliau merupakan seorang yang sangat, kata tu, ramah. Dan kata orang tu bersedia menerima kehadiran kita sebenarnya. Dan kata orang tu sangat berbesar hati lah untuk program kita hari ini. Betul, Dr.? Sihat, Dr.?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Dan Dr. pun hari ni, orang kata ceria, katanya alhamdulillah. Satu program dah pun berjalan dengan hari ini.
3: Baik. Pertama kali, Dr. Kata orang tu buat satu program dalam skala yang agak besar. Okey, jadi yalah, kata orang tu sebelum program ni berlangsung pada hari ni, bagaimana dari segi persiapan seluruh kata orang tu tim doktor seni kaki tangan IPG sini.
5: Okey. Selamat datang kepada pihak RTM, okay, kepada DJ Kak Cik dan juga DJ Awang, dan juga terima kasih tidak terhingga kepada Ketua Bahagian Rancangan Puan Sheila Baharudin di atas kunjungan rasmi bersiaran di IPG Campus Dato' Razali Ismail. Okay, untuk pengetahuan semualah, okay, perancaran ataupun pelaksanaan Camp IPG Campus Dato' Razali 45 tahun ini adalah sebuah perancangan awal daripada kami, dari awal tahun lagi, di mana dicetuskan oleh pengarah kami yang sebelum inilah, pada Dr. Ahmad Bajuzi dan juga pengurusan yang sebelum ini. Okey, jadi pelaksanaan ini dia berlangsung banyak fasa. Okay, fasa yang pertama, di mana kita ada menjemput. Okay, kita buat seminar dan sebagainya bersama-sama dengan alumni. Dan fasa yang keduanya, kita buat apa ni? Okay, dan fasa yang ketiga sekarang ni adalah fasa yang di mana kita sambut secara besar-besaran, kita jemput semualah.
3: Okay.
5: Kita masuk larian briswalk, larian fun run dan juga briswalk yang baru sahaja berlangsung. Okay, pagi-pagi tadi dengan begitu meriah sekali dah, penyertaan yang ramai.
3: Katanya pada waktu melebihi daripada jangkaan dia tu.
5: Melebihi daripada jangkaan.
3: Okey. Dan Kak Cik tadi sempat juga doktor, apa tu, dan juga tengoklah tadi kan, ada yang kata orang tu sahabat-sahabat kita yang apa tu, cacat penglihatan, pasal anak-anak autism sekali. Itu yang uniknya, kenapa mengambil pendekatan apa tu larian bersama-sama dengan pelbagai peringkat ni, peringkat umur, pelbagai semua ni doktor.
5: Okey, kami membawa pendekatan bahawasanya IPG Camp Dato' Razali ini adalah untuk semua. Jadi tidak terpinggir ataupun tidak terkecuali lah mereka yang OKU dan sebagainya. Kita jemput. Nama lagi, sambutan 45 tahun ini adalah terbuka. Dia bukan sahaja kepada alumni tetapi juga kepada agensi-agensi lain. Kita juga jemput bersama-sama untuk bersama-sama kami. Meraihkan 45 tahun sambutan ulang tahun kampus Dato' Razali Ismail.
3: Okey, jadi hari ini pintu IPG kampus Dato' Razali Ismail terbuka kepada semua komuniti. Jawa tu kan dekat, kalau ada kebetulan yang datang sini boleh singgah lawan. Okey,
4: jadi
3: tidak terlalu tarikan juga. Okey, selain daripada tadi periswak dah selesai, alhamdulillah larian nostalgia pun dah selesai. Tapi sebenarnya hebat juga sebab apa tu, siswa-siswi di IPG sendiri sebenarnya ada kekuatan untuk menjayakan program juga tu, baik-baik. Jadi tarikan, kita nak tahu tarikan.
4: Okey, antara mungkin kita dimaklumkan untuk hari ini bermacam-macam katanya agenda ataupun
3: menu kan banyak juga
4: ada pamit kita yang terlibat katanya berada atau Datuk Beritu.
5: Okey, untuk hari ini selain daripada semua pelajar, kita libatkan daripada jawatan kuasa perwakilan pelajar. Kami juga melibatkan banyak agensi-agensi luar lah.
3: Okey,
5: kalau kita lihat JPG pun hadir, Kementerian Kesihatan dan juga pempamer-pempamer di luar sana lah. Ada juga gerai-gerai dan sebagainya lah. Okey, kita jemput semua datang pada hari ini, dan mana kesungguhan dan komitmen daripada semua pelajar kami juga, kami amat berpuas hati lah dengan khidmat mereka.
3: Okey, yang sudah menyaksikan kami di live TikTok Cungan FM, okey, dan juga di Facebook Cungan FM, datanglah beramai-ramai. Okey, program kita bermula pagi sehingga pukul berapa, Doktor?
5: Untuk hari ini sehinggalah pukul 4 petang.
3: 4 petang, satu hari.
5: Dan malam pun ada. Kita ada makan malam bersama dengan alumni, malam makan malam nostalgia. Dan besokannya kita ada majlis penutupan rasmi sambutan 45 tahun di Dewan Al-Farabi Kampus Dato' Razali Ismail.
3: Alhamdulillah. Mungkin sebelum ni yang biasa mungkin lalu je dekat IPG apa tu Dato' Razali, Kampus Dato' Razali. Tak pernah singgah. Jadi hari ni boleh singgah sebenarnya. Sebab tadi ramai kata, ramai ni ada orang apa macam ni. Fair ya, bukan? Fair je. Okey,
4: boleh singgah.
3: Yang tadi yang menarik perhatian Kak Cik Wang adalah kalau tengok dekat wakaf tu lah. Orang ada balik-balik baju tu. Bukan jual baju tu, bukan jual baju tu. Itu adalah free market.
4: Free market.
3: Oh,
4: free market.
3: Pasar percuma untuk siapa, untuk siapa sahaja. Betul tak, Teh?
5: Ya, betul.
3: Okey, tapi nak tanya juga, yang free market ni, kalau kita nak pakai yang memang macam-macam ni belakang tu,
4: betul.
3: Sumbangnya daripada siapa ni, Doktor?
5: Okey, pakaian macam-macam yang saya pun dah tengok tadi. Sumbangan daripada masyarakat. Sumbangan daripada pelajar dan juga pesyarah-pesyarah kami di sini.
3: Alhamdulillah. Okey.
5: Lalu menggalakkan mereka menderma.
3: Kerana dulu kan kita sudah terbiasa dengan free market ni. Lepas tu dia senyap. Tapi ini sebenarnya satu idea yang sangat baik, Wang. Okey, akan terinspirasi selepas ni mungkin program lain kita akan buat lagi free market. Apa ada baju yang masih elok, masih molek ya?
4: Kalau gini banyak juga tu.
3: Banyak juga. Kenapa tak buat baju hari ni?
4: Hari ni tak tahu pula lagi pasal ada di boleh kita setiap itu sama.
3: Bukan
4: semua lagi. Ada tahu hari tu.
3: Mana?
4: Kacik.
3: Betul nak lagi cari hari ni
5: tak? Baju di Jawa ni hak tak pandai tu.
4: Tak lebih pandai. Lain mana tu? Kalau dia tengok baju untuk wanita saja ke ataupun macam mana?
5: Terbuka.
4: Campur lah deh.
3: Baik. Okey, jadi kita nak bagi peluang apa tu? Kita sebenarnya di bos kita juga di Geruai ataupun bos Cikgu Nelson, kita ada uji bakat DJ. Untuk adik-adik kita, adik-adik siswa-siswi kita, pelajar-pelajar pendidik kita ni. Pelajar pendidik kita ada uji bakat DJ, uji bakat baca berita. Kita dah sediakan skrip. Terbuka kepada adik-adik pelajar kita dan juga semua. Boleh je dah. Kita dah sediakan skrip. Boleh je uji bakat DJ. Sebab kita tahu ramai yang berbakat di sini, Wang. Cikgu kot. Jadi datanglah ke booth dengan FM. Boleh eh? Okey. Jadi, Wang?
4: Jadi, untuk hari ini juga kalau kita tengok, ya. Jadi, mungkin acara. Mungkin saya boleh bagi tahu antara acara yang lagi berlangsung untuk sepanjang hari ini.
3: Okey.
5: Ya, terima kasih. Yeah. Untuk aktiviti sambutan 45 tahun IPG Kampus Dato' Razali ini, kita ada menyediakan 31 aktiviti. Yang pertamanya dah selesai tadi, larian nostalgia. Yang kedua, peace walk nostalgia. Dan yang sekarang sedang berlangsung, konti bersama dengan RTM. Ada pemeriksaan kesihatan.
3: Secara percuma.
5: Ada pasar nostalgia tadi, yang disebut oleh DJ Kak Cik dengan DJ Awang tadi. Ada juga jualan rahmah. Jualan rahmah ni sampai pukul 4 petang. Sambutan yang amat menggalakkan.
3: Kalau saya boleh tengok harga-harga di tawaran memang murah sangat.
5: Pasal ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan, juga NGO, ada JPG, ada 4 lain-lain. Pameran nostalgia IPG Kampus Dato' Razali juga ada di Dewan Al-Farabi. Dan juga pameran wellness hub. Dan wow. Juga ada permainan tradisional.
3: Ini menarik juga.
5: Permainan tradisional.
3: Permainannya dekat boleh kita sertai atau demo sahaja, Doktor?
5: Boleh.
4: Sertai semua.
3: Jadi bila masuk di IPG Dato' Razali ni sebenarnya, boleh sebab venue dia banyak, Doktor?
5: Ya, permainan-permainan tradisional ni menggamit kenangan. Permainan yang lama-lama.
4: Difahamkan. Sekarang ni ada pertandingan catur. Sama dengan orang putih. Jadi sedang berlangsung sekarang ni
3: Jadi boleh terokai lah. Bila masuk sini boleh pergi lah ke mana-mana venue yang ada di sini. Jadi
4: sejenak penjuru kata tau.
3: Katanya apa tu Cikgu G, kita nak baca berita ke? Baca berita ke? Jadi DJ. Ada apa kat Cikgu G yang masang lah ni? Okey, baik, kita dengar lagu dulu. Kita dengar lagu dulu, kita kembali selepas ini.

0: tanya dulu apakah Ocik Kisna ya diadakan.
1: Ya, terima kasih Gara DJ. Jadi sambutan 45 tahun IPG Camp pada Tazali yang membawa pertemakan pada 45 tahun menyemai ilmu, mengubur nyala rasa guru temanya.
0: Okay.
1: Dan di antara objektifnya yang pertama ialah kita nak meraihkan ulang tahun ke 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail ini sebagai sebuah institusi latihan guru yang unggul. Kita semua ada 27 IPG dan kita di antaranya. Okay. Yang keduanya berobjektifkan kepada nak menghargai jasa dan sumbangan warga serta alumni terhadap kecemerlangan institusi. Yang ketiganya berobjektifkan kepada nak memupuk semangat kekitaan, kebanggaan dan jati diri dalam kalangan warga IPG Campus Dr. Razali Ismail. Dan yang keempat, terakhirnya objektif sambutan 45 tahun ini adalah untuk mengeratkan hubungan dengan komuniti luar dan agensi-agensi pendidikan yang lain. Itulah di antara objektif utama. Sambutan 45 tahun IPG Campus Dr. Razali Ismail, menyemai ilmu, menyubur nyala rasa guru.
2: Baik, guru begitu dekat sebenarnya kan, betul betul dengan masyarakat dan guru dan masyarakat berpisah tiada ibaratnya. Baik, terakhir daripada untuk daripada doktor, mungkin harapan doktor untuk program kita kali ini doktor, mungkin nak ajak ramai-ramai ni pakat marilah ni, sebab kita banyak lagi pengisi yang ni sepanjang sampai ke petang
0: ni. Okey,
1: harapan saya masyarakat di sekitar Kuala Nerus utamanya dan juga di Kuala Terengganu sendiri dapat hadir beramai-ramai pada hari ini sehingga petang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan 45 tahun kampus Dato' Razali menyemai ilmu, menyubur rasa nyala rasa guru. Di mana kami hari ini membuka seluas-luasnya ruang kepada masyarakat supaya dapat hadir bersama-sama dengan kami di sini, dengan warga pendidik dan juga AKP kami di sini. Dan kami seperti manalah yang dinyatakan bahawasanya guru dan masyarakat ini berpisah tiada.
2: Baik, tanya sekali lagi pada doktor dan juga semualah yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk mencayakan hari terbuka IPG Campus Datuk Razali hari ini. Terima kasih. Tanya sekali lagi doktor. Kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Dr. Roslan Abdul Wahid, Timbalan Pengarah IPG KPRI.
0: Dengan yang berbahagia Dr. Fuziah binti Muhammad, merupakan ketua unit pembangunan Insaniah.
2: Kata orang tu kejayaan apa pun saja program adalah kejayaan kita bersama. Saya nak dengar doktor ni macam mana.
3: Saya berbicara nanti boleh lah jadi DJ.
2: Apa tu doktor nak bersama ni doktor?
3: InsyaAllah kalau tiada orang merintang, jika sihat tu pada umur dipanjangkan 1 Oktober nanti saya akan bersara.
2: Jadi kata waktu ini projek terakhir ke? Sekali lagi mungkin.
3: Yang kedua terakhir.
2: Baik, tadi kalau tadi kita bersama-sama dengan Dr. Ruslan tadi, sedikitlah kata orang tu pencerahan tentang program kita hari ini, Doktor. Mungkin Doktor sendiri mungkin ada lagi tambahan info untuk pendengar kita atau yang sedang menonton di live TikTok dan juga di Facebook. Jadi yang ramai yang nak tahu apa ini sebenarnya program kita, program apa, siapa yang boleh datang, sebab dia macam teragak-agak doktor. Boleh mari TikTok kami ini. Kami bukan saya cikgu ni belum mari kita. Bukan cikgu belum mari dah.
3: Baik, DJ Awam ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya kerana kehadiran tuan-tuan cuma memeriahkan lagi kita punya sambutan 45 tahun pada kali ini. Dan untuk sambutan ini ya, bukan sahaja kami ingin memberi satu ruang kepada masyarakat untuk mengenali, tetapi kami juga mempunyai aset penting untuk para pelajar kami. Kami di sini mempunyai 1,600 orang pelajar. Ada peringkat asasi persediaan, ada peringkat ijazah sarjana muda, ada peringkat sarjana ataupun master kat sini. Jadi tidak digital.

0: juga ada perintah master. Jadi apabila program SEP ini, kami melihat ini adalah peluang untuk masyarakat mengenali IPC kami. Dan sebahagia, dan selain daripada itu, pelajar-pelajar kami mendapat satu pendedahan kepada masyarakat luar, ya Kak Cik, di awal, ya, yang nak datang, nak tahu apa kursus yang ditawarkan. Di dalam Al-Farabi kami ada booth untuk anda memeriksa ataupun anda melihat kelayakan untuk masuk ke IPG kerja. Tapi hari ini masuk tak perlu kelayakan, ya? Untuk hari ini kami jemput semua masyarakat sekitar, tak kisahlah berada di mana, hatta di Kemaman pun masih sempat datang ke IPG sebab perjalanan dia 3 jam. Kami tutup pukul 4. Jadi boleh datang ke sini sebab IPG ini adalah antara IPG yang paling lama sekali di negeri Terengganu lah. Okey, ditubuh mula dibina pada tahun 1977. Dan pengambilan pertama pada tahun 1981 dengan 5,000 syarah dan 189 orang pelajar. Saya juga mengalu-alukan kehadiran alumni, ya Kak Cik. Kelihatan ada alumni kita. Saya jadi itu bukan alumni pertama, mungkin alumni yang ketiga. Datang untuk sama-sama memberiakan program kita.
1: Yang ini memang pendidik lah ni.
0: Bulan ni kemenjarin dah bersama. Alumni yang pertama dah besar, dan kita ada alumni yang kedua dan ketiga lah sekarang.
1: IPG Kampus Datuk Razali dulu dikenali sebagai IPG.
0: Sejarah-sejarah penubuhan dia, asalnya Maktab Perguruan Kuala Terengganu, kemudian Maktab Perguruan Batu Rakit Kuala Terengganu, Maktab Perguruan Datuk Razali. Kemudian IPG Campus, Institut Pendidikan Guru Kuala Terengganu, kemudian barulah Institut Pendidikan Guru Campus Datuk Razali Ismail. Sudah 4 kali bertukar nama, tetapi pertukaran nama tersebut membuat kami semakin kuat lah. Segala tenaga, segala kemudahan-kemudahan yang ada di sini, ya.
1: Baik-baik. IPG melahirkan sebenarnya ramai pendidik yang baru dibawa.
2: Betul.
1: Sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya. Kalau di Terengganu ada dua, IPG Campus Datuk Razali Ismail dan juga IPG Sultan Mizan. Jadi mungkin apa tu Datin, nak tambah dari segi sejarah kah, ataupun untuk program kali ini tu macam mana Datin?
0: Untuk kali ini, ya, para pendengar yang berada di mana-mana saja, Johor, radio di segenap negeri yang dapat menembusi siaran kita, ya. Saya mengalu-alukan anda semua untuk hadir ke IPG Campus Datuk Razali Ismail pada kali ini. Sebagaimana dimaklumkan tadi, terdapat aktiviti banyak-banyak yang sesuai untuk semua perintah umrah. Semua kami menjanjikan aktiviti yang sesuai dengan perintah umrah, bermula dengan pertandingan mewarna. Kami ada juga kem bestari solat. Kita Islam mutakim kami.
1: Secara percuma ke?
0: Secara percuma. Jadi percuma Kak Cik. Kami beli juga sijil PADSK. Dan juga kami makan minum juga.
1: Sebelum ni kalau kita berbayar.
0: Tak, kami percuma saja. Dan tersedia ialah 125 orang.
1: Itu katanya adalah
0: Akhir yang nak masuk hari raya. InsyaAllah kami akan teruskan program sebegini untuk kebaikan masyarakat.
2: Tapi sebelum tu Kak Cik, pendapat doktor, ya. Dapat saya tahu ni ada yang kita buat promo tu, kata go green, go green tu.
0: Untuk program Go Green ni adalah program untuk memupuk semangat kecintaan kepada alam sekitar, dan tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar. Dan langkah pertama yang kami lakukan ialah kami menyediakan pokok-pokok untuk ditanam oleh pensyarah-pensyarah kami, ketua-ketua jabatan dan juga wakil pentamir. Sebab kami anak menghargai pentamir yang datang pada hari ini, memeriahkan lagi program kita. Tapi mereka kami tak ada apa-apa, Kak Cik, ya. Jadi kita tanam pokok dan pokok tersebut akan dilabelkan, dan juga pokok tersebut kami akan jaga supaya tidak menyebar banyak, menyebar sedikit untuk alam sekitar kita. Kami ada 200 lebih pokok. 200 pokok, dan untuk gimmick pada hari ini sebanyak 45 mengenang 45 tahun kami beroperasi mula menerima pelajar.
1: Itu menarik. Baik, program ataupun aktiviti di sini sesuai untuk semua peringkat umur.
0: Ya, betul.
1: Kanak-kanak ada, untuk wanita ada, tadi mula pun tadi jualan ramai.
0: Untuk yang suka makan pun 26 window.
2: Okay.
0: 26 window, dan juga pelajar-pelajar kami juga kami menyediakan peluang usahanan pada mereka untuk beri-beri juga. Mengikut sinergi atau persatuan atau kelab.
1: Alhamdulillah.
0: Dan mereka yang berniaga, mereka bus utama ada 8. Dan di dalam 8 tersebut mereka ada share lah.
1: Okey.
0: Datang dalam ramai, makanan sedap-sedap umur. Dan pameran juga di Jawang ya, pameran juga sangat menarik, sangat membantu. Kita ada JPJ Mobile. Boleh bayar saman, semak saman, pembaruan lesen. Kita ada wow, itu adalah daripada wellness hub seberang kaki. Kesihatan.
2: Baik. Dan lebih semangat lah.
1: Wow. Untuk beli pula kata. Untuk beli Terengganu khususnya yang sedang mendengar waktu ni kan, apa yang mereka peroleh ataupun menarik di sini untuk mereka sertai?
0: Okey. Untuk belia-belia yang berada di sekitar negeri Terengganu ya, sangat penting di sini kita boleh belajar sesuatu yang baru ya. Contohnya ialah untuk demonstrasi permainan tradisional. Kita ada 11 permainan tradisional. Bayangkan generasi Gen Z katanya.
1: Tak dengar.
2: Macam awak lah.
0: Awak Gen Z. Yang apa awak? Awak Gen Z. Kita ada kita beri pendedahan kepada remaja-remaja. Kita ada juga peluang-peluang. Contohnya kita ada podcast.
1: Media yang kata orang antara yang disukai.
0: Baik. Dan juga kita ada pertandingan drama bahasa Inggeris. Ini teater lah kita betulkan nama drama. Dan banyaklah lagi. Dan tak lupa ya, mungkin kita sebut lupa highlight. Di belakang sana terdapat untuk bus membasuh kereta dengan harga rahmah juga.
1: Yang mengendali kami adalah
0: pelajar-pelajar.
2: Tapi dalam TikTok ni tanya tadi ni pasal berapa mainan tradisional tu, apa pertandingan yang
0: sebenarnya DJ Wang tak buat pertandingan. Demo saja. Lepas ni pendedahan pertama kita buat demo. Lepas orang yang datang kita buat pertandingan. Kita kena ada strategi lah juga kan. Antaranya kita ada kalau berseru Terengganu dia panggil Selambuk. Orang panggil batu serambat. Okey, kita ada congkak. Okey, kita ada kacing. Kacik mata, galah panjang, main bola selipar. Kita ada. Kemudian kita ada main getah. Kita ada 2-3 jenis pemain main getah. Kita main cepe. Tak ada. Kita main anak kang.
2: Kita ada kang je anak.
0: Satu yang menarik lah kami.
2: Tapi Kak Cik, kita main petik mata, bukan main mata Kak Cik.
1: Awak memang dalam main mata sebab awak akan spek lagi ni.
0: Sambil-sambil petik mata boleh juga kenyit mata.
1: Pasal main pasal-pasal ibu cuma macam meja ni menjawab gitu.
0: Cikgu kami umur 18-19 lah. 19 hingga 24 tahun lah.
2: 25 boleh.
0: Yang tadi dah disebut tadi.
1: Jadi kita dah banyak sebenarnya yang menarik.
0: Banyak.
1: Jadi kita akan berlintas langsung lagi selepas ini. Masa ke semasa.
2: Baju winter.
1: Sekali lagi. Kalau kita war-warkan kepada semua, sama ada di live TikTok, di Facebook ataupun yang sedang mungkin waktu ni sedang memandu lah. Okey, ke mana mungkin nursing-nursing ni. Jemput ramai-ramai, bukan saja kita beri peluang kepada pengunjung kita, rakan-rakan sahabat kita untuk uji bakat test. Baca berita dan juga jadi DJ.
2: Ada bakat kita boleh serapkan bersama dengan Terengganu FM.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi doktor. Kami harap program ini tadi kata doktor mendapat sambutan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Dan kita kembali seketika bersama dengan Naim, betul kan? Dan insyaAllah kita akan balik semula. Kembali bersama dengan Naim di Kota.
3: Baik, terima kasih untuk Kak Cik Awang yang berada di IPG Datuk Razali Batu Rakit bersempena dengan sambutan 45 tahun dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana yang berdekatan dengan kawasan IPG Datuk Razali di Kuala Nerus. Apa kata kalau hari Minggu ni tak ada apa-apa, sama-sama kita meriahkan program yang berlangsung di sana.
4: Satu, satu lagi, dua.
2: Ambus senangnya dua semua lagi. Sungguhnya. Gimana jaga hei?
4: Tengok praktik bong nak masuk larian nostalgia.
2: Rare, kat mana tau?
4: Sebenarnya ada program, ada sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
2: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu, macam-macam aktiviti dia tau.
4: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
2: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
4: Nora. Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat pemisatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
2: Go Green Rakan Bumi.
4: Benda apa pulak Go Green
2: tanam
4: tu?
2: Tanam pokok ramah-ramah. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
4: DJ Corner? Siapa dia DJ Hock mari?
2: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
4: Kak Cik dengan Awang? DJ, okey.
2: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
4: Banyak aktiviti
2: Bugi nak pagi. Ni Hock kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
4: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, bakat magilah. Sambung lagi. Satu, satu lagi. Dua, dua lagi.

Sebulan 59 minit pagi, waktu bergerak, masa bergerak kan. Dan juga usia kita pun makin berganjak, makin tahun makin bertambah usia. Tak ada pengurangan usia, tetapi akan bertambah usianya. Tahun ini mungkin ada yang dah melangkah ke angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Tak kisahlah berapa angka yang kita melangkah, tetapi ke depan hari itu akan makin bertambah. Tak ada yang menolak. Yang menolaknya mungkinlah kita yang menolak keadaan. Kalau makin bertambah ni, banyak benda yang kita kena jaga, terutamanya adalah kesihatan. Sebabnya kesihatan ni adalah satu anugerah yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. Kata kita kena hargai, kita kena jaga. Duit banyak kalau kesihatan kita tak okey, tak okey juga. Kalau kita tanya awak okey, tapi kalau tak okey, dia boleh nampakkan dari ekspresi wajah kita. Umur baru 20 tapi nampak macam dah sedikit matang, sedikit berusia. Sebab apa? Pemakanan kita tak jaga, kehidupan harian tu kita tak jaga. Lifestyle kita lah terutamanya kan. Makan je sedap mulut, manis, masin, masam semua tu kita orang kata telan sahaja. Sebab apa? Saya muda lagi, tak kisahlah. Tak kisahlah, saya muda lagi. Saya tak kisah dengan orang kata kesihatan saya. Sebab sebab apa? Sebab muda tak semestinya akan pergi dulu. Orang kata fitrahnya orang yang berusia akan pergi dulu. Tapi kalau kita ni tak jaga kesihatan kita, tidur tak cukup, makan ikut suka hati, benda tu boleh memberi impak kepada badan kita. Nak organ yang paling utama adalah jantung kita. Dan betul macam Pak Odi kata, sekarang muda-muda pun ada yang kena kencing sweet kan, kencing manis. Betul, sebabnya kita tengok pada pemakanan kita hari ini. Ya Allah, takutnya dengan warna-warni, dengan manis melampau-lampau kulit tepeng tu. Ya Allah, na'udzubillah. Manis itu ya Allah, ya Tuhanku, hanya Tuhan sahaja yang tahu. Tapi nak macam mana dah kalau rutinnya hari-hari kita minum benda tu, benda tu jadi satu ketagihan. Dan ketagihan tu sebenarnya boleh jadi penyakit untuk kita. Dan salah satu lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni berkenaan dengan kesihatan juga. Antara salah satu faktor yang kita akan menjamin, bukan menjamin lah, yang boleh kita kena jaga, iaitu tidur kita. Tidur kena cukup. Kita tak boleh melawan fitrah. Fitrahnya adalah kita kena tidur pada waktu yang telah ditetapkan. Body clock kita dah set kan waktu mana kita kena tidur. Untuk bayi yang baru lahir berusia 0 hingga 3 bulan, waktu tidurnya adalah 14 hingga 17 jam. Manakala untuk yang berusia 4 hingga 12 bulan, 12 hingga 16 jam. Dan untuk kanak-kanak yang berusia 1 hingga 2 tahun, 11 hingga 14 jam. Prasekolah 3 hingga 5 tahun, 10 hingga 13 jam. Untuk yang berusia 6 hingga 12 tahun, 9 hingga 12 jam. Dan juga yang remaja, berapa umur remaja? 13 hingga 18 tahun, 8 hingga 10 jam. Dan untuk kita yang dah dewasa ni, 18 hingga 65 tahun, 7 hingga 9 jam. Dan untuk 65 tahun ke atas, 7 hingga 8 jam. Mungkin yang baru dapat baby ataupun yang baru dapat cucu, baby berapa lama? 14 hingga 17 jam. Sebab tu kalau kita tengok baby, dia banyak tidur kan, dia membesar waktu tidur. Kalau kita orang dewasa ni, kalau banyak tidur, badan kita jadi lesu. Nampak tak? Allah dah buat orang kata comel, molek belaka dah Allah buat tu. Tapi kita je kadang-kadang tak apa, tidur 2 jam cukup dah, tidur 3 jam cukup dah. Leh, dia kena memang kena ikut masa dia lah. Dan juga minum air putih tu kena cukup, bukan yang manis lah juga. Yang paling utama adalah kesihatan mental kita kena jaga. Kita selalu fikir orang, kita tak fikir diri kita kan. Kita selalu tanya orang, awak okey? Tapi kita tak tanya kita, saya okey ke? Itu masalah juga. Ada yang kata tak okey pagi ni sebabnya bola malam tadi kalah, dah lah tak tidur. Itu tepuk dah, dia tanya diri sendirilah.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.
1: Semua di tangan kita kan, berhati-hati dalam pemanduan anda yang mungkin dalam pemanduan yang agak jauh pada pagi ini dari Kuala Terengganu ke Kemaman atau Kemaman ke Besut. Hati-hati dalam perjalanan anda. Dan awal pagi tadi kita dikejutkan dengan satu kemalangan ngeri yang berlaku di Perasing, melibatkan seorang pemandu motor, penunggang motor. Dan itulah nak cakap, benda maut ni kita tak tahu kan, malang tak berbau, tapi berhati-hati selalu dan berwaspada dan juga berjaga-jaga selalu untuk mereka yang memandu. Sebelum mandu tu adalah kita kena amalkan orang kata bacaan-bacaan dulu. Orang kata jangan start kereta tu bunggi, lalu kena ada orang kata sedikit lah sebelum kita nak keluar daripada kediaman kita, nak memulakan perjalanan. Ada doa-doa yang perlu kita amalkan sebab kita minta dengan Allah untuk lindung kita dari sebarang bahaya. Dan juga kita minta Allah mudahkan segala urusan kita yang telah pergi tinggalkan kita dengan kata berita mengejut, ataupun yang telah pergi tinggalkan kita. Semoga mereka tenang di sana, ditempatkan bersama mereka yang soleh dan juga solehah, diangkat ke syurga.

0: Hello everyone, we're back on Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan perbezaan maksud dua perkataan Inggeris yang kedengaran sama. Ya, kedengaran sama, tetapi ejaan, makna dan penggunaannya adalah sangat berbeza. Perkataan itu adalah everyday dan everyday. Everyday yang pertama kita eja secara berasingan kepada dua patah perkataan. Let us spell it together. E-V-E-R-Y jarakkan D-A-Y. Everyday. Everyday yang dieja terpisah ni maksudnya setiap hari. We use this to talk about the frequency of an action, meaning it happens daily. Kalau ada apa-apa benda yang kita buat secara rutin harian, macam pergi kerja ke, pergi kolej setiap hari ke, pergi kedai makan ke, dan lain-lain lagi, kita guna everyday. Mari kita bina beberapa contoh ayat dengan perkataan everyday ini. My father goes to work every day. Ayah saya pergi kerja setiap hari. Ayat kedua, I learn English every day. Saya belajar bahasa Inggeris setiap hari. Third example, I check my phone every day. Saya periksa telefon saya setiap hari. Maknanya macam kita tengok telefon setiap hari lah. Another sentence, my boss drinks coffee every day. Bos saya minum kopi setiap hari. Every day di sini, kita gunakan everyday yang dieja secara terpisah sebentar tadi. Okey, sekarang kita beralih kepada perkataan everyday pula. Everyday yang ni pula, kita eja berapitan, berdekatan tanpa perlu letakkan jarak seperti everyday yang tadi tu. Mari kita eja dulu sama-sama. E-V-E-R-Y-D-A-Y. Sekali lagi, E-V-E-R-Y-D-A-Y. Everyday. Perkataan ni tergolong dalam kata sifat. Jadi, ia datang sebelum sesuatu kata nama. Maksud everyday yang ni pula adalah biasa ataupun harian. Kami akan kongsikan beberapa contoh ayat untuk terangkan macam mana nak guna perkataan everyday yang dieja rapat ni. Firstly, I wear these shoes for everyday use. Maksudnya, saya pakai kasut ni sebagai pemakaian harian saya. Contoh ayat kedua, Americano is my everyday coffee. Maksudnya, Americano ni kopi biasa saya lah. Hari-hari dia minum kopi Americano tu ya. Last but not least, the film is about the everyday lives of working mothers. Sekali lagi, the film is about the everyday lives of working mothers. Maksudnya, film tu cerita tentang kehidupan biasa atau kehidupan harian bagi ibu-ibu yang bekerja. Everyday lives. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

Alright, it's a holiday. Ada yang gembira bertemu dengan Jumaat Sabtu untuk mereka yang berada di Pantai Timur sebabnya. Hari cuti kan? Siapa yang tak suka hari cuti? Saya pun suka hari cuti. Tapi apakah daya, cuti ni tak menentu. Tapi untuk mereka yang memang dah kata azalinya cuti Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad, bagi mereka yang berada di Pantai Barat dan juga di Pahang, ini adalah satu kata bonus yang paling besar lah untuk diri kita, sebab kita nak rehatkan diri, nak rehatkan minda kan. Ada yang kata bila tiba hari Minggu ni banyak benda yang kita nak buat. Kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu dengan keluarga terutamanya, dia tak perlukan modal yang besar pun, tak perlukan orang kata duit yang banyak sangat untuk kita nak bergembira berholiday dengan keluarga. Sebab ada yang kata kena keluar modal yang besar, sebab kena pergi makan kat luar, kena pergi jalan-jalan. Dekat rumah kita tu pun banyak benda yang kita boleh buat. Apa kata isteri? Isteri ni masak, sebab air tangan isteri, air tangan mak ni mahal untuk kata masuk ke dalam perut suami, masuk ke dalam perut anak-anak. Nak masak hari-hari tu mungkinlah tidak kemampuan seorang isteri yang bekerja. Kalau yang mampu, alhamdulillah. Yang kurang, orang kata kurang masa tu, mungkin hari Minggu ni adalah satu ruang untuk kita bersama-sama dengan keluarga buat aktiviti di rumah kita. Okey, Minggu ni abang dengan bonda buat satu aktiviti, kita buat, kita kemas rumah ramai-ramai. Tapi orang kata kita ciptakan benda tu dengan orang kata satu benda yang gembira lah untuk anak-anak. Jangan paksa. Sebab bila dengan kemas rumah ni, dia satu beban untuk anak-anak, kena angkat tu anak. Tapi kita cuba cipta momen tu supaya mereka gembira dan supaya mereka ikhlas melakukan ke perkara tu. Kalau kita menekankan, tak bolehlah anak-anak kan. Anak-anak bukan macam orang kata yang dididik pada zaman kita. Ini zaman orang kata zaman gadget, zaman teknologi. Ada yang tanya saya tips untuk rehatkan minda. Kalau saya nak rehatkan minda, saya ketepikan apa yang dah 5 hari, 6 hari yang saya kerja tu. Saya tolak ke tepi. Hari ini adalah hari saya dan saya nak gembirakan diri saya. Macam mana? Dengan saya buat kerja rumah, ini saya. Saya buat kerja rumah, saya masak, saya buat apa yang saya suka. Dan saya tolaklah apa yang dah saya lalui beban 6 hari, 5 hari bekerja tu. Kita tolak ke tepi dan kita buat apa yang kita suka. Ada yang kata saya suka kalau boleh orang kata cara kemok saya. Sebab benda ni adalah satu terapi untuk kita. Saya suka cara biasa saya kemas rumah. Saya suka tanam bunga. Saya suka buat itu. Saya suka buat ini. Buat apa sahaja yang kita rasa kita selesa dengan diri kita. Jangan ikut orang. Ikut baju badan sendiri, okay? Dan kalaulah apa kata suami, kalau hari Minggu ni, cuba rajin-rajinkan cik abang kita untuk ke dapur. Kenapa? Kadang-kadang isteri ni bukan nak dihargai dengan nak ambil emas, ambil cincin, ambil tak. Kadang-kadang suami potong bawang pun isteri boleh senyum lebar sampai esok je tau. Tak susah, tapi kita yang susah.

Kalau khabar janji tu macam-macam janji boleh tak? Ni dia dari penyanyi kita Ada Azrin dan juga dia manja untuk anda waktu ini. Adik saya besok tajuk lagulah. Dan mungkin ada yang turut menyanyi lagu di dalam kenderaan. Ini antara salah satu cara untuk kita nak orang kata release tension kita dalam kereta kan. Sebab pemanduan yang panjang ni dia boleh membuatkan kita mengantuk. Dia kata boleh menyanyi sama-sama dengan keluarga dalam kereta. Ini antara salah satu terapi lah. Dan kalau mengantuk tu kena berhenti ke tempat yang sebetulnya. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang berada di live Titak Cungana FM Ika Rosa. Ronda-ronda Kuala Cungano katanya Samsui Marwan. Saya Ain pada waktu ini temani anda. Ika Gebuh, Abel Janji. Janji gapo? Dan juga kita ada Arshad alias Syuk Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Kat kamariah kita, semoga sihat dengan ujian yang Allah berikan ini. Semoga ada lagi cerita-cerita gembira, khabar-khabar gembira untuk Kak Ani kita di masa hadapan. Allah uji kita, tanda Allah sayang. Mengeluh itu memang sifat kita, tapi jangan kita amalkan mengeluh, okey? Sebabnya apa yang Allah beri itu bersesuaian dengan kemampuan kita. Saya ku adik sore. Adik duk mana tu, beh? Okey, apapun terima kasih yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Selamat pagi semua. Selamat datang ke negeri kami, negeri paling bahagia, Negeri Terengganu Darul Iman. Mungkin ada yang mengambil kesempatan untuk bercuti seketika di Negeri Terengganu. Ada yang ke Kuala Terengganu sebab pagi ni ada event pemotoran di Kuala Terengganu. Klasik kan? Katanya saya tak boleh dengar klasik-klasik ni. Saya jadi rasa macam terpanggil untuk pergi. Dan saya pun jenis orang klasik juga walaupun saya muda lagi. Tak apa, jiwa masing-masing. Pedulikan kata orang, asal kita bahagia, okey? Ila, selamat pagi. Dan untuk semua yang dengarkan kami pada pagi ini, selamat pagi. Saya Ain temani anda untuk ruangan Anggun Inspirasi Mu 11:36 minit pagi. Kalau dengar lagu-lagu klasik ni, kita boleh tak saya nak apa? Nak awak semua dengar lagu ni. Lagu ni biasanya akan ke udara pada hari Isnin pukul 9:15 minit malam hingga 11 malam. Menerusi ruangan Irama Nostalgia. Tapi pada pagi ni saja je lah kita nak mengembalikan kenangan-kenangan lama. Muda lagi cu. Yelah, tapi jiwa tu lama. Dato' Ahmad Jais yang pernah mewarnai industri seni suara kita.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Sebuah kisah suami.
2: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambus senangnya sungguhnya. Gimana ni main jarum?
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok ni?
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ yang mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni, pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Untuk anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu dan juga Kuala Lumpur, jom sama-sama kita merahkan untuk sambutan 45 tahun IPG di Batu Rakit. Kak Cik Awang ada di sana sampai petang nanti. Pelbagai aktiviti menanti anda di sana. Ada yang kata dalam perjalanan menuju ke IPG dari kata Dungu. Semangat. Tak apalah, sama-sama kita menyokong. Kalau anda tak sokong, siapa lagi nak sokong kami kan? Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita. Kita ada PND, Parker, kita ada Uncle Tisiantan. Kita thank you so much Uncle. Di New Zealand, Kaabah. Selamat pagi Kaabah. Pagi ini dia kata isteri kita ni semua serba boleh. Time anak sakit jadi Messi. Time kita lapar jadi chef. Time perangai kita mencurigakan jadi polis. Semua tu tanpa gaji, betul? Itu tak dinafikan lah. Dan juga untuk semua pendengar Serangan FM, ada pantun, adik tangguk udang dengan kain. Bila boleh suka ang dok berhenti. Salam bertugas untuk DJ Shuain. Semoga dirimu sentiasa Allah rahmati. Terima kasih banyak-banyak. 12.30 hari. Kita sama-sama dengarkan buletin 12.30 hari. Waktu sekarang baru 11.46 minit pagi. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang bersama-sama kami pada waktu ini. Menerusi ruangan live TikTok Serangan FM yang dan juga mendengarkan kami. Menerusi frekuensi di negeri Terengganu. Di 8 daerah negeri Terengganu. Dan tidak ketinggalan juga di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda. Just

0: Assalamualaikum DJ Budi, apa khabar kita? Salam kami dari Bintulu.
1: Nak jawab Irah, pandai
0: ni. Irah tu lah, kita ke kami saya tu.
1: Saya pun dah lupa lah.
0: Awak kenapa cepat lupa?
1: Saya ni makan semut dulu Farah.
0: Tak tu usia.
1: Tak juga.
0: Ya, saya rasa macam tu dah.
1: Rasa-rasa tak boleh makan.

88.7. Kuala Terengganu. Perpuluhan 7 Dungun dan Kemaman. Ruang yang redup bercahaya bagai kilang. 96.2 Besut dan Setiu.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang dari

0: sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
0: Mesra

12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari-hari ini, peniaga warga emas disamun tiga lelaki bersenjatakan parang dan persiapan sukan rugby Sukma Selangor 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Aini Sulong dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya.

Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Sdn Bhd Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata kehadiran bekas tonggak Harimau Malaya itu dijangka memperkukuh jentera tengah pasukan. Daniel Amir pula berazam memberikan komitmen sepenuhnya dan berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan corak permainan di bawah bimbingan Ketua Jurulatih Nafuzi Zain. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya semua lagi. Sungguhnya. Gimana ni main jarum? Hey.
0: Tengok practicing bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah. Nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada camp anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Benda apa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Yeah.
0: Siapa dia DJ Hock Mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi nak pagi. Ni Hock kan buat sebahagian je. Banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Iaitu sahabat-sahabat kita yang berada di sana di IPG Kampus Datuk Razali sempena dengan sambutan 45 tahun Kak Cik Awang ada. Dan untuk edisi tengah hari ini, insyaAllah mereka akan bersama-sama dengan anda lagi. InsyaAllah mereka akan naik kotak lagi di live TikTok Serangan FM. Selamat tengah hari untuk semua. Pukul 12.12 minit tengah hari. Assalamualaikum. Awak okey? Harapnya semua okey tengah hari ni. Ada yang dah masak. Alhamdulillah selesai masak dah. Pukul 11.30 tadi dah selesai masak. Lauknya ya Allah menggoda betul. Ada keli belada. Ada sayur lemak pucuk paku. Ada telur dadar. Ada yang tengah hari ni beli sahaja. Ada yang kata nak masak istimewa tengah hari ni. Untuk satu-satunya pujaan hati. Agak gitu. Baik, memulakan tengah hari kita. Biasanya seleksi 90-an akan bersama-sama dengan anda, okey? Dan akan saya hiburkan juga anda dengan lagu-lagu 90-an juga. Kau satu-satunya UKIS yang sedang bekerja. Selamat bekerja untuk semua.

0: tu lagi dua.
1: Ambus senangnya dua semua lagi. Sungguhnya Diman ni main jarum eh.
0: Tengah practice bong nak masuk larian nostalgia.
1: Rare kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program, ada sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya sungguh. Dengar dekat baru ni tu macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada bong.
1: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: Nodok. Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains sobat kita yang cacat pemisatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanah
0: tu?
1: Tanah pokok ramah-ramah. Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner? Siapa dia DJ Hock mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan awang.
0: Kak Cik dengan awang? DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia.
1: Bugi dah pagi. Ni Hock kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit ni bakat magilah. Sambung lagi. Satu lagi. Dua lagi.
2: 11 Julai ini, ayo seisi keluarga ke hari terbuka IPG KDRI sempena sambutan 40

0: anak soleh dan banyak lagi.
1: Masuk percuma. Jadi jangan lepaskan peluang.
0: 11 Julai ini, hari terbuka IPGKD Arah. Cuba ada di sana.
2: Okey, mereka menanti anda di sana. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kita ada Kak Cik dan juga Awang sekali lagi bersama-sama dengan kami di sana. Dan juga di live TikTok Cungan FM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
2: Ya, apa peluh dengan Awang?
3: Peluh kita benar-benar ni.
2: Pelepas keting, main dah?
3: Brisk
2: walk.
4: Brisk walk pagi dia, brisk walk tu hari.
2: Sebab, sebab dia pakai spek mati hitam kan?
4: Tinggal
2: lah sikit dia. Dah, I dengar tadi ada doktor tanya kan, awak jeng dah apa?
4: Jeng?
2: Bukan jeng kereng.
4: Jeng kereng. Doktor tanya jeng.
2: Jeng. Okay lah, okay. Kita serah lah ke sayang-sayang kita di Nong. Silakan.
4: Baik,
3: okay.
4: Terima kasih
3: Cuan,
4: terima kasih
3: Ain.
4: Di posisi Pak Apis, kita lintas langsung sekali lagi.
3: Ya,
4: Kak Cik. Okay, kita di Didi Corner, terkait dengan hari terbuka IPG Campus Datuk Razali Ismail di Kuala Nerus.
3: Ya, sama tangka 45 tahun.
4: Tahun, ya. Baik-baik.
3: Kalau kita tengok sini, suasana dari jak pagi tadi, Kak Cik, memang begitu meriah sekali.
4: Cuaca pun okey. Cuaca pun panas sangat dah cukup. Terpaksilah hangat-hangat gitu.
3: Ya. Jadi tadilah kalau kita tengok adik pagi tadi kita sapa tadi kita tengok kita larian nostalgia tadi macam Dr. Ruslan cakap
4: okay,
3: tadi.
4: Okey, larian nostalgia tapi breeze walk ni tenang aje. Tapi abidah semua tu abidah. Sebenarnya larian breeze walk ni antara kategori tu antara aktiviti yang paling orang suka, kata-kata orang nak sertai.
3: Ya betul.
4: Sama-sama kita nak jaga kesihatan. Ya betul dah. Okey, baik.
3: Dan juga dia lagi mungkin kita untuk orang kata berpihak untuk seketika untuk tengah hari ni kita akan sambung lagi.
4: Tapi orang ramai je. Dan sebenarnya kita ada 24 vendor. Tapi yang menariknya vendor ni diusahakan juga sebahagiannya daripada pelatih-pelatih ataupun cikgu-cikgu ataupun siswa-siswi IPG itu sendiri. Kata untuk memberi pendedahan kepada mereka tentang keusahawanan. Bukan setakat ngajar je cikgu ni. Cikgu ni dia kena serba boleh. Dia multitask awak. Dia kena nyanyi, penyanyi pandai, apa tu menari pandai. Awak tak lepas ke menari awak? Dia lepas ke menari tu?
3: Dia lepas lagi, Acik.
4: Satu lagi, cikgu tau.
3: Oh, ya. Kita nyanyi bersama dengan tabla. Kacik belik ke apa? Kacik waktu dah lepas aja.
4: Tengok sikit lah. Okey, baik. Jadi, kita nak alu-alukan kepada semua. Kita bersiaran di live TikTok Cungan FM. Dan juga di Facebook Cungan FM waktu ni.
3: Kita tengok ni.
4: Yang sedang dengar kami di RTMT, dalam kenderaan, di rumah, di mana-mana pun. Ada yang tanya, orang ramai boleh mari ke? Boleh, tak ada masalah. Masuk adalah percuma.
3: Tak ada bahaya pakai bawa-bawa orang ni.
4: Tak ada bahaya, tak ada bawa-bawa pintu IPG. Kampus Datuk Razali hari ini terbuka kepada semua.
3: Tak ada lah hari ni.
4: Okey, macam-macam aktiviti ada. Kita masih ada lagi apa tu? JPG Mobile. Adik kata nak cek saman tadi boleh tak? Kak Cik Awang boleh lah.
3: Boleh.
4: Okey, baik. Dan kita ada ni sama
3: pernah kita.
4: Biasa dia lah cik, terima kasih ni. Okay. Ni dok kerja gini ya. Sama yang atas tank kat cik. Nak cari dua ni gini. Okey, baik. Jadi itulah kita cukup ada.
3: Tapi bawa galuh kat cik.
4: Di Dewan Al-Farabi pun ada. Tapi kat cik sebenarnya banyak acara di sini. Tapi di sini di banyak lokasi, banyak venue lah. Kat cik sebenarnya nak cari ni sebenarnya lah. Jualan ramah sampai pukul 4 ke?
3: Sampai pukul 4. Ya.
4: Okey.
3: Jadi ramah ada orang yang sepagi tadi. Duduk aku telur di.
4: Rasanya orang tu dia je tak? Apa?
3: Rasakan dia.
4: Sebab dia dah nak aku belakang. Cuan pula.
3: Cuan pun ada.
4: Ada juga ada pentamil lah. Ada kalau tengok si rakan muda.
3: The Bomber.
4: Bomber lagi ada siapa lagi bang?
3: Ada kenapa ni DJ tadi tak?
4: Okey, kalau pentamil kita ramai sini. Antaranya kita ada daripada mana lagi bang? Dari sini bang. Ni pentamil kita ni. Ni. Awak pakai spek napok? Pakai spek hitam napok? Awak napok dah?
3: Tidak ada, mungkin KBR boleh baca.
4: Tahu Allah. Tentang ni kisah KBR. Bonjour lah, DJ Sheila kita. Okey.
3: Okey.
4: Kita sebenarnya ada banyak. Okay. Selain itu kita ada pameran komersial daripada Bank Rakyat, Bronson, Mitsubishi, juga kita ada pameran daripada NGO Pertis sendiri sebenarnya. Pertis pernah hadir ke Terengganu RM untuk Suara 34 kata silap saya.
5: Lalu kan. Fauzi
4: kita. Fauzi.
5: Tadi pun kasi nampak Syed Fauzi tadi.
4: Jadi antara yang hadir juga PDK Kurniaan pertama, pameran daripada IPG KDRI sendiri. Dan juga klub dan juga persatuan di bawah IPG KDRI lah. Jadi banyak dan agensi-agensi lain seperti Bomber kalau tadi Jabatan Alam Sekitar, Belia dan Sukan, Haji Asmadi awal pagi tadi dah sampai untuk brisk walk dan juga larian tadi.
5: Larian nostalgia.
4: Juga ada KWSP, ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup, Jabatan Pengangkutan Jalan macam tadi, Dewan Bahasa dan Pustaka, juga ada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus, dan juga Wellness Hub dan WOW, juga ada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, juga dari SK Institute Pendidikan Guru. Ini bukan apa? Kakcik tak nak baca sebab spek dia tinggal. Dia lain junjur, dia sesak mata hitam. Jadi tak boleh buat mendera saya pun. Itulah kerjaan dia lah. Jadi dia nak saya. Saya nak kalau
3: nanti bagi peluang.
5: Awal dah lepas dah pusat mata dia.
3: Kena tanya jugalah. Jadi kan ada pencetak tadi. Tanah pokok tadi. Boleh ceritakan sikit
4: kalau
3: tadi.
4: Okey, kalau ikutkan banyak agensi dan juga jabatan yang terlibat sebenarnya. Untuk Go Green. Go Green ni maknanya wakil setiap agensi. Diminta untuk menanam pokok yang diberikan oleh Jabatan Pertanian dengan kerjasama mereka lah untuk sama-sama melestarikan alam sebenarnya. Jadi untuk kita nak kekalkan dan juga kita nak lihat warna hijau ni kekal di sekitar IPG sendiri. IPG Kampus Datuk Razali Ismail sendiri. Jadi tanaman inilah yang akan melestarikan dan akan terus kita orang kata selam dengan yang ada sekarang ini dengan yang baru. Sama juga dengan anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar-pelajar sendiri, tiada yang lama, tiada yang baru.
5: Jadi kalau tadi ada alumni tadi kan.
4: Betul. Dan kalau tadi Kakcik tengok rata-ratanya semua dah berjaya, ada juga yang dah bersara, ada yang masih lagi aktif dalam persatuan dan juga kelab, turut memberi sokongan yang padu sebenarnya lah. Kata Dr. Fauziah tadi, dia kata saya dah nak pecing doh ni puan, dia kata
5: semangat dia,
4: dia. Dr. Roslan pun sama, dia kata baru berpindah daripada Kota Baru dan ke negeri Terengganu. Alhamdulillah ini antara projek besar jugalah yang dilaksanakan kerjasama dengan RTM Terengganu. Alhamdulillah. Dan kami sebenarnya kita akan sentiasa menyokong apa nama aktiviti sebegini. Kalau mungkin ada pempamir-pempamir kita yang nak terus libatkan kami untuk masa akan datang, boleh
5: kami. Pak Apil
3: itu saya tak ada masalah sebenarnya,
5: insyaAllah. Dan kita juga sebenarnya ada demonstrasi permainan tradisional. Ramai yang tanya kat mana ni sebenarnya. Dan ilmu betul ya.
4: Betul. Dia ada tadi kalau Dr. Fauziah cakap, dia kata ada pakai kunting lah, ada kata macam-macam benda ada, macam ni. Saya tak nak mikir ayat-ayat dia tu tadi.
5: Sebab tu nama tu ni nostalgia. Larian nostalgia sebab mungkin nak mengembalikan apa tu.
3: 45 tahun.
5: Kata-kata kenangan-kenangan lama.
4: Dan satu lagi yang menarik dan uniknya. Bila mana orang yang tidak celik. Maknanya orang-orang kurang upaya dilibatkan dalam penelitian-penelitian.
5: Ada pertandingan catur.
4: Pertandingan catur ni bayangkanlah kita yang melihat, yang boleh melihat tapi bertanding dengan mereka yang kurang upaya ni. Tidak mampu melihat tetapi celik hatinya dapat bersama-sama dan tambah lagi catur. Satu benda yang ataupun perkara yang mungkin saya sendiri pun dalam medan haji tu. Saya menang lah. Awak rasa catur gana?
5: Catur gana?
3: Catur awak nanti main down goal lah.
2: Awak jangan jadi ulo ni ni wang.
4: Istimewanya ulo kali ni. Jadi untuk siaran setempat ini secara bersama-sama dengan RTM Terengganu, insyaAllah. Kalau sebelum ni minggu lepas kita di Pelemong. Kali ini kita berada di Kuala Nerus.
5: Tapi itulah tadi kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan dan luar biasa.
4: Betul.
5: Daripada si siswa-siswi di IPG sendiri untuk uji bakat baca berita dan juga DJ. Ramai sangatlah. Yang macam debat pun ada.
6: Dia punya semangat macam debat tu. Kau debat ke baca berita ni?
3: Kita belum on lagi dia baca debat.
5: Wahid dengan Saifullah tak ada angkat tangan lagi. Jadi on tu. Semangat-semangat ni. Amat itu. Itulah dia. Ada pulak yang baru I know tu sama dia pun. Kita ada ramai ni. Kita ada Azmiza, kita ada Wahir I know, kita ada Naim. Alhamdulillah. Okay, dan sebenarnya kita juga ada quiz. InsyaAllah. Kita nanti lah.
6: Siapa yang nak hadiah boleh datang ke booth kami di IPG KDRI ini untuk mendapatkan hadiah. Kalau yang jenguk-jenguk intai-intai di TikTok juga tu, macam Miss Samad, dia kata dia nak hadiah juga. Sekejap lagi kita tengok.
5: Terima kasih ni bagi daripada jauh-jauh kerja hari ni, bang.
3: Tapi sebenarnya bukan untuk mendapat ni, untuk yang di bakat baca berita dan juga pendapat ni DJ ni, bukan untuk ini saja. Kita terbuka kepada semua. Terbuka kepada semua. Dan Miss Samad pun dia kata nak jadi DJ tadi. Boleh berucu bakat ni.
6: Jadi memang terbuka untuk semua. Kalau yang mendengarkan Terengganu FM ketika ini, ayuh datang ramai-ramai ke IPG KDRI ini. Kita akan bersiaran sehingga 4 sampai petang nanti, insyaAllah. Berada di sini dan petang nanti kita ada satu lagi slot. Yang ini kita akan bersama-sama dengan Ketua Pelajar. Kita lihat dan tengok juga cerita dan juga kisah apa yang mereka bawakan dari sisi seorang pelajar lah,
5: Bakal pendidik.
6: Jadi sesuatu yang pastinya mengujakan. Ilmu ataupun perkongsian apa yang akan kita dapat saksikan nantilah. InsyaAllah pukul 2 nanti kita bawakan. Sebelum kita ke Silang Budaya pukul 3. Jadi macam biasa ada cerita, ada kisah, kita bawakan dari sini langsung dari IPG KDRI.
3: Okey. Jadi hanya di sini saja dulu. Ini jadi sebenarnya kalau nak tahu lebih banyak lagi untuk petang ni, ataupun boleh mari sendiri kita tengok apa suasana dekat sini ni. Okey, kita boleh rasa sendiri.
5: Sebabnya kami ni tak jalan lagi ni, ada yang lambat kita ni. Mari lah. Cek JPJ ni, dia kata sama ada kedok. Ya tak boleh.
2: Awak tak ada sama dia, DJ Hilah. Dia tak ada.
5: Sama ke?
2: Dia sama orang.
5: Dia pun mazu yang berhemah.
6: Darah tinggi ke mana, semua ada.
5: Semua ada datang.
6: Kami bawakan langsung dari IPG KDRI. Ijo, Kacik dan juga saya, Sheila.
5: Ya, betul.
6: Nantikan pukul?
5: Pukul 2.10 petang nanti.
6: InsyaAllah. Kembali kepada Ain. Dan juga terima kasih rakan teknikal.
5: Kita ada Azmiza, kita ada Wahid, Ainu, Saifullah dan juga Naim. Terima kasih. Dan insyaAllah kita kembali dalam spot Jijoki petang ni. Okay, kembali bersama dengan Ain.
2: Baik, terima kasih banyak tiga orang tu. Kita ada Kak Chi, Awan dan juga DJ Sheila di sana bersempena dengan sambutan 45 tahun IPG Datuk Razali.
7: Satu lagi. Dua.
8: Ambo senangnya sungguh-sungguhnya. Gimana ni main jarum?
7: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
8: Rare. Kat mana tau?
7: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
8: Ya, sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
7: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Ada breeze walk nostalgia. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bang.
8: Dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli ni.
7: Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat pemeriksaan pun ada. Ada camp anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
8: Go Green Rakan Bumi.
7: Mendapa pulak Go Green
8: tanam
7: tu?
8: Tanam pokok ramah-ramah. Seketok. Kita ada DJ Corner.
7: Siapa dia DJ Ok mari?
8: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
7: DJ Ok.
8: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi pukul 8 pagi sampailah ke pukul 5 petang.
7: Banyak aktiviti dia.
8: Rugi nak pagi. Niok kan bos sebahagian je. Banyak lagi ni.
7: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail dekat Batu Rakit ni. Pakat marilah. Sambung lagi. Satu lagi. Dua lagi.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: bersama-sama kami Anggun Inspirasi 12.40 minit tengah hari. Aku cinta padamu, Datuk Seri Siti Nurhaliza, untuk anda yang mendengarkan kami di Terengganu FM. Selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih bersama-sama kami di Terengganu FM untuk waktu ini, 18 jam sehari, dan pastinya Ain temani anda untuk edisi hujung minggu hari ini. Kalau dilihat 11 Julai 2026, sekejap je masa berlalu, pejam celik 97, nanti puasa pula, raya pula. Begitulah putaran alam. Okey, tadi lagu pemilihan Kak Zuki yang berada di Parker, kini melengkapkan siaran untuk ruangan seleksi pada tengah hari ini. Kita ada Tak Mungkin Berpaling pilihan Mak Wang kita yang berada di Pengkalan Berangan. Terima kasih Mak Wang. Nak dengarkan lagu Slam, tapi ini untuk anda, Hanya Padamu Kiara. Pilihan rakan kita Din yang berada di Din Khairuddin namanya, yang berada di Batu Rakit, Kuala Nerus. Selamat tengah hari untuk semua Terengganu FM.

Semoga tiba anda pilih rakan kita berada di Pakah Budi Iklim yang baru saja bersama-sama dengan anda untuk waktu ini pukul 12.54 minit tengah hari. Dan lagu terakhir dari Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggal Pujaan, akan saya kudarkan kepada anda selepas ini pilihan rakan kita Kimi yang berada di Batu Rakit. Okey, untuk panduan kita bersama-sama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi daerah-daerah di Ningis Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 115 minit tengah hari, Besut dan juga Setiu 117 minit tengah hari, Hulu Terengganu 117 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungan 116 minit tengah hari. Satu tengah hari sama-sama kita dengarkan utama satu tengah hari dari Kota Medan Angkasa Puri, dan selepas itu kembali bersama-sama kami untuk jam yang terakhir untuk ruangan Anggun Inspirasimu hujung minggu bersama-sama dengan Ain di Terengganu FM.

diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dijangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas disusulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam.

0: saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi, untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini dah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
1: Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
2: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
2: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan, biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia. Skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United Sena Lamens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Maron Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam

Gurun Inspirasi Mudi Serangan FM pukul 1.27 minit tengah hari, dan selepas ini kita akan dengarkan rancangan hidayah terbitan Kak Cik dengan tajuknya Akidah Mantap Keluarga Bahagia bahagian 2 yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Kamaluddin Omar. Dan selepas itu 2 petang akan bersama-sama dengan Cik Dem Mursi Ruangan JJ OK Guana Kamuang. Kita cakap diri, selamat berhujung minggu semua dan teruskan bersama-sama kami Serangan FM Mesra Ceria.

0: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kawan kita saya kongsi, mungkin saya pernah sebut tapi saya nak sebut. Ada seorang cikgu, ni cikgu ni, cikgu dah ni. Dia pergi kursus Kuala Lumpur, tiga hari. Dia fikir malam tu aku nak balik, aku nak beli benda ke Bening. Ini bagusnya seorang suami, dia fikir nak beri apa ke Bening. Ramai orang pergi kursus, tak mikir langsung nak beli benda apa. Dia pun mikir, aku beli kasut lah, masa usang lah kasut dia. Dia beli kasut, dia raung satu coket, dia beli kasut RM89.90. Dia beli kasut tu. Okey dah tu, maknanya dah, dia buat balik, naik bas gegar punggung-punggung. Dengan harapan isteri dia terima kasih kepada dia. Sebenarnya orang puan, saya nak khabar ni, orang lelaki ni, kalau bini beri sesuatu ke bini, kalau bini terima kasih, Allah rasa nak beri pulak daripada tu. Kalau dia ambil, gitu, ya Allah Tuhan aku, masa nak beri sudah-sudah, saya, widah saya nak ambil balik mula. Tiba suami dia balik, saya tak beli benda apa pun, ha, beli kasut. Tak ni kata tak beli benda apa, tadi kasut Ya, belilah kasut awak sepasang. Jawab apa pun nyekit dah. Betul. Dia ambil kasut tahu tak, dia letak tepi tu. Suami dia kata, terang ukur dulu, padang kedok ke. Alah, dah kena ukur pula, anak tujuh orang, kalau tahu kan saya kasut suana. Oh, cakap tu nyekit dah. Oh, saya baju saya kasut, duduk peluk hari-hari, kan tak tahu saya apa. Oh. Betul. Kadang ayat tu cukup menyekitkan. Oh, gitu. Tapi suami dia tak ada apalah. Tapi ada awak nak suruh ukur, dia pun buka-buka gaduh-gaduh, dia ukur. Ah, pandang awak yang beli. Kata. Suami dia masih menunggu ucapan terima kasih. Tak terlepas juga. Tapi dia letak kasut tepi tu. Lalu apa berlaku? Suami dia pergi jumpa anak dia Hot Solong, Kak Long. Calon SPM. Takatan 5. Dia kata, Kak Long, sedema muha. Abah beli kasut. Ayat lama tau. Sedema muha. Abah beli kasut pada terima kasih langsung. Ya, kabar. Anak dia reti. Ya, kabar. Tak apalah. Kalau bahasa dia dah mamung ke sana. Bukan malam dah kenal. Tak apalah, Abah. Biar Kak Long sesakih ni. Mana Kak Long pergi jumpa mak dia? Mak. Abah beli kasut ke Mah? Oh, beli kot kasut. Abah mau dapat ada kasut. Dan mana kata tu? Dan Mah tak terima kasih ke Abah. Bapa ya kabar kamu? Oh, Mah tu pula. Molek pergi. Oh. Anak tanya, Mah tak terima kasih ke Abah. Bapa ya kabar kamu? Oh. Molek pergi. Oh. Ya Allah Tuhan ku. Oh. Saya rasa ramah pergi lagu tu. Sebab dia suka tu. Abah ada ngadu dengan saya, Mah. Patut Mah terima kasih lah sepatutnya. Tak apalah, nak saya terima kasih kat bukan mah payuh hangat lah. Ucap terima kasih, mudah dah. Oh, dia ambil sumak-sumak kasut dah kotak, dia jumpa tu lelaki dia. Awak boleh kasut saya? Masih! Ya, ngani. Ya Allah Tuhanku. Mana nak dapat akidah? Ini, kalau akidah tak mantap lagu ni. Tu lelaki nak jawab sama-sama pun dekat tekok je. Minta maaf. Yang ini saya minta, orang puan yang tolonglah hargai, janganlah awak lebih kurang. Sebab kita ada agama. Nabi SAW sentiasa berterima kasih kepada isteri. Kenapa kita payah kupik sangat nak ucap terima kasih? Saya alhamdulillah, isteri saya selalu berlafazkan terima kasih sama. Bila-bila terima kasih, terima kasih. Kita berasa suka berbanding dengan kalau tak ui terima kasih, kita berasa olah kita ui benda korang nak terima kasih. Allah. Apa tu? Berasa hati, memang berasa hati, kecil hati tau. Rasa malah nak beli hadiah puasa. Rasa malah nak beli apa. Tapi nak khabar demi Allah, sekali isteri kata terima kasih, Allah rasa Allah serbu dah dada bahasa. Sebab payah juga isteri nak terima kasih untuk lelaki ni. Sebab dia rasa hak dia sedar. Terima kasih benda apa kau. Maka saya minta isteri-isteri, suami-suami pun sama. Andainya isteri kita masak, maka kita terima kasih ke dia. Jarang je. Jarang je orang kita ni bila makan sedap Allah. Terima kasihlah masak hari ni. Siapa terima kasih sudah makan nasi? Mereka, kenyanya. Terima kasih pun dok. Minta maaf. Beri tanda penghargaan. Terima kasihlah ke dia. Tapi orang puang, awak nak dapat ucapan terima kasih kepada suami, kalau awak masak, kena belajarlah masak tu. Jangan ikan singgang, tak seperti ikan singgang. Ikan gula, tak seperti gula. Ha. Tak macam mana nak terima kasih? Malacah gitu. Nak terima kasih pun malah. Sebab tu saya selalu tanya dalam kursus-kursus. Saya pun hari ni pun saya nak tanya. Awak ni usahawan wanita ni, pergi kursus sangat tau. Hanya kena kursus sama tau. Tak berhenti-bertok tau. Hak tekung, kerja dengan tekung. Hak ikhtiar pada dana bayar. Mana pekerja berkursusnya kita, betul? Betul. Nak rakyat saya nak tanya, awak kursus sama, betul? Asyiknya kursus. Kadang-kadang nak urus kerja pun dah pasang kursus ni. Tak cara anak ni, tak lelaki, tak cara ni. Aku kursus sangat aku ni. Tak apalah, hak kerja, hak usahawan, wanita berjaya, bekerja. Tapi awak kursus tak pengurusan rumah tangga? Ha, saya jawab tak. Itu tak kena tu. Akhirnya berjaya sangat. Oh, berjaya sangat. Tapi rumah tangga kucar lembang. Saya selalu tanya, awak pernah pergi kursus tak cara-cara nanok nasi? Dok, dah mau nanok pun. Itu nanok kita tak dapat kebahagiaan. Ya nanok pakai ubuh air gitu je. Kena hok kerah-kerah kejung tau. Ambil kau sodek kerah-kerah, degung letak dalam pinggang. Stoko. Macam apang gitu, nasi apa? Minta maaf. Dia tanya pula tu lelaki, cukup stoko? Ya Allah tuan. Awak suka, orang lelaki suka, awak kena pasal-pasal lagu tu? Macam serupa, serupa saja kita ni. Mana boleh nanok nasi toko-toko? Awak pergi makan nasi di hotel, ada nasi toko? Tak ada. Kena hak lembek-lembek letak. Lembek, sawuk macam tu, lekat sodek. Lekat sodek. Oh ya Allah. Lepas tu insya Allah kena nasi pula, ada orang ni yang lembek kat ni, oh, nasi. Eh bukan nasi lembek, mung dok ngapong. Sebab awak tak pernah belajar sukatan air banyak mana, beras banyak mana, air banyak mana. Ha, gitu. Dia belajarlah. Sebab tu suami awak ni dia suka makan ikan singgang. Kau tak ada ikan singgang ni komplain. Sebab apa orang ikan singgang? Sebab nasi awak tu toko, ada ikan singgang dia jiru. Kau semua beranas. Ikan singgang nak betul-betul kepala ni. Di Kuala Lumpur cari ikan singgang ni. Saya nak sebutnya ialah pengurusan kita bukan dengan ilmu. Justru orang yang ada akidah mengurus rumah tangga dengan ilmu. Bukan saja ilmu keusahawanan tapi ilmu kerumah tanggaan. Oh gitu. Kemahiran kesuamian, kemahiran keisterian, kemahiran keibubapaan. Tiga ni kena ada. Baru dapat bahagia dalam keluarga. Kemahiran kesuamian, kemahiran keisterian, kemahiran keibubapaan. Ini jadi usaha wanita. Anak Dr. Uruh belajar. Ada seorang usaha wanita yang sangat berjaya dengan Terengganu ini. Kaya raya, rumah dia, dalam taman ni dia rumah paling besar sekali. Pitih banyak, memang tak habis makan. Tiba-tiba berlaku perceraian antara dua suami isteri ini. Maka suami tinggal kedai yang lama, isteri dia buka kedai baru pulak, besar pulak kedai isteri dia, dan isteri dia kahwin lain. Suami tak kahwin-kahwin lain. Saya nak sebutnya ialah anak dia. Anak dia mengadu dengan saya. Wallahi, anak dia mengadu, dia kata, "Ustaz, anak dia tahun 4 baru, dah jepak. Saya ni ustaz, dah cukup kasih sayang daripada seorang ibu. Pasal ibu saya kahwin lain, ayah saya tak boleh duduk dengan ibu. Saya duduk dengan ayah, ayah tak kahwin-kahwin. Saya ada seorang murid yang tak dapat kasih sayang ibu." Sedih saya dengar dia mengadu tau. Pengalaman ini saya sebut, awak sibuk nega lagu mana pun, anak-anak kena dijaga. Sibuk nega lagu mana pun, sibuk kerja lagu mana pun, kasih sayang dalam rumah tangga mesti dijaga, mesti dibelai. Jangan sangat sibuk dah lalu siapa dah nak carikan anak. Anak suruh upah orang lain gatuh. Bayar bulan, gatuh gamit, gatuh susun ke apa. Dia hanya balik-balik tidur saja. Oh, suka sangat, berjaya sangat dia. Oh, jangan. Kerja-kerja juga, usaha-usaha juga. Tetapi rumah tangga hendaklah dijaga. Jaga molek, urus molek. Ha, pengurusan rumah tangga saya nak beri contoh lagi. Selain pada nasi kerah tadi. Awak hidang pinggang makuk tu, dapur, ya Allah. Awak hidang pinggang hak guana, dapur, ketuk lelaki. Oh, kalau hak comel awak jawab betul. Takut dalam ni hak comel lah. Balik rumah hak kerok-kerok. Sebab satu tabiat orang Terengganu kita ni, saya duk perhati lah. Kalau ada orang luar pun tak apalah. Dia suka sangat beli almari atau gerobok yang disimbang simpang pinggang makuk. Sepatutnya gerobok almari pinggang makuk tak perlu wujud dalam rumah kita. Sebab pinggang makuk yang kita beli itu bukan untuk pameran. Sebagaimana pameran usahawan. Tetapi dia ada untuk digunakan. Beli guna. Saya gitu, kalau beli guna, beli guna. Kalau beli nak simpan, untuk apa? Orang lelaki, balik daripada ceramah hari ini, gunakan power seorang suami, arahkan isteri, keluarkan segala pinggan makuk yang ada dalam ceramah. Takut kita beli hak baru-baru, guna pitih kita, tiba-tiba disimpan dalam almari, kita duduk makan hak buruk. Ada suami nak minum air, tahu tak, cari tempat hak nak sopek ke mana. Cari. Betul. Betul. Takut darah bibir. Betapalah. Bagaimana dia menguruskan. Pinggang kita juga. Awak kena urus keluarga molek. Kalau dah nasi molek dah, ikan molek dah, awak pun makan, anak-anak pun makan. Saya nak sebutnya ialah mata awak tu kena dekat pinggang tu lelaki kamu. Takut nasi nak habis dah ke. Tanya dia, awak nak habis ke? Tak. Jangan kita tanya pula, awak tak ambuh dah. Ya Allah tu. Kawan tu kau sedap makan, nak habis, awak tak ambuh dah. Dia tanya tak ambuh dah. Kalau saya isteri tanya, awak tak ambuh dah, memang jawab tak ambuh. Kita ikut dia, nak habis, anak habis. Gitu. Jangan pelotot lelaki siapa awak main pinggang. Kukik. Nak suruh bini tanya nak nasi tak lagi. Ada hak jenis gitu. Nasi tak lagi ke? Baru nak tanya nasi. Itu lelaki puasnya dia. Tengok. Hak perlu tambah-tambah. Tak. Kalau makan kacang panjang, tolong potong. Biar jadi seci. Sedap tau. Kacang panjang, hak panjang berdenguk gitu. Dengan hak duci-duci. Sedap makan hak duci-duci. Kalau tak terah, kalau tak cair terah. Balik sekarang, awak potong hak duci-duci, letak dalam piring. Lepas tu awak letak hak panjang jenggong. Itu lelaki awak ambil hak mana? So itu sebab tu awak kena potong. Ni dok mai ambil dalam peti gepih dua letak dalam pinggan juta patah lata. Tok laki nak makan kawan. Hak tu pun tak selesai. Usaha wanita sangat aku ni. Selesaikan yang itu dulu. Andainya makan timun Cina, jangan mai berdebok gitu. Potong kok molek macam di hotel buat disusung, makan sekeping-sekeping. Ni dah lah dia beli timun Cina tu sama besar dengan perut dia satu hadah. Tak, kita tengok timun Cina, Allah besar perut dia. Dah apa ya? Dah so kata kuat baluhkan. Belah. Okay. Dan perusahaan rumah tangga nak dapat bahagia ni, kita orang ada akidah beza. Awak kalau baluh dengan tok lelaki ataupun awak baluh dengan bini, jangan awak gegeg legok sampai sebuah tamang tahu. Kalau boleh Islam mengajar kita, kalau boleh kita bersisih faham dengan isteri kita, kalau boleh anak pun dah tahu. Kalau boleh, tapi payah nak buat benda tu. Saya pakat tangan. Tapi saya terah. Saya pakat isteri saya, kata gini. Kita kalau salah baloh-baloh, bukan nak baloh ni kata ni. Tapi kalau salah baloh, kalau dah bising macam padah tu kan. Awak senyap, saya senyap tak kan. Saya tak ada hal kot awak. Kata. Bahasa semua dah lagi lepas kita. Tak apalah, kita buat persetujuan. Kalau baloh, dah selalu cakap. Takdir Allah Ta'ala lepas pada tu, baloh. 2-3 hari. Senyap, saya senyap. Oh, jadi. Ya, kita pun tak sibuk dia dah. Cari sikap sendiri, cari stokan sendiri. Mak kali jiwa sesedap. Oh baik, baluh itu lagu ni cari sendiri. Bawa dia kata dia lepas pada dia. Dah apa? Senyap. Suka kat baluh dengan bini ni. Kita nak pergi dalam rumah, dia nak pergi dapur. Leceh. Ledak kau. Betul. Kalau baluh pak kerja, kita tak jumpa dah. Tapi kalau baluh dengan bini, kau tu tak tahan. Dah. Masa nak tidur sekarang, batal golek duduk tengok. Oh, basa. Dah baluh. Kita pun piuh membelakang kamera. Dia pun piuh membelakang kamera. Mana? Sedap juga kalau orang tengok macam orang gila gitu. Tapi tak apa. Pakat. Kita diam, dia diam. Tapi saya kata payah kita nak buat. Kalau boleh buat, bagus. Tapi payah nak buat. Kalau siapa boleh buat, saya nak belajar hari ni. Nak buat kena. Sebab akhir kali pecah bur kok. Bila aku cek mereka bawa kita. Abah, mak ajak makan. Dah apa-apa dia teruk diri adik kok. Dia suruh adik teruk. Dia mari abah makan. Oh, kita pergi makan. Tengok dia pun duduk ngadau. Senyap, puak. Anak-anak pun pelik. Mana dua ekor ni. Senyap dia. Siapa aku budak-budak pun senyap. Selama ni kata abah kita buat lawak bodoh sama. Saya memang melawak sama kalau makan. Memang saya melawak sama. Suka-suka sama. Tapi gua nak hari ni senyap. Dah apalah budak-budak komplain apa. Makan apa dia makan. Apa dia makan. Tambah pun ambil sendiri. Dah tak ambil sendiri je. Pecah bu. Bila pecah bu? Masa kita nak cucah budu. Dia nak cucah budu kok. Nak belaga tangan. Badi buat lari. Bila badi buat lari anak kita berkata. Aku nak mari. Oh ya jawab selalu. Siapa nak mari? Awak duduk rumah ni nak temu lari. Ya Allah Tuhan aku. Allah sekali. Last sekali pecah bur kau. Saya nak sebut. Inilah pengalaman yang kita rasa belaka. Saya rasa, tuan-tuan rasa, puan-puan rasa. Dalam mencari keluarga bahagia, kehidupan bahagia ni. Sebenarnya masalah kita serupa. Sebab tu bila kita duduk di pejabat dengan kawan kita. Kita cerita. PA bini kita gini. Kawan kita berjawab. Serupa kata. Mama dia serupa. Sebab puak-puak hawa belaka. PA ngajuk serupa. Kalau dah kawat mengalukan GPA 3. Minta maaf. Aku malah. Pasal gitu belaka. Orang lelaki bersabar je. Sabar je lah. Kita bersabar. Sebab kerenah-kerenah begini dari rumah tangga. Semayang lebar sangat. Betul. Ada. Kita kena faham. Yang kelimanya saya nak sebut ialah. Dia panggil tafahum. Faham memahami. Rukun kedamaian ada tiga. Satu dia panggil ta'arufun. Ta'aruf. Kena mengenali. Yang kedua, tafahum. Faham, memahami. Yang ketiga, saqafatun. Saling meningkatkan pengalaman dan pengetahuan. Kalau tiga ni boleh dilakukan, dan kita pula orang ada akidah, pasti keluarga bahagia ada menjadi milik kita. Satunya, ta'aruf. Kita kenal. Sebab kita kahwin, memang kita kenal. Tabiat dia guana, ngeruh dia guana, deheng dia guana. Sekali dia berjalan, kita tahu dah. Dia nak marah ke, dia nak suka. Isteri yang ta'aruf, dia kena kenal. Awak seorang isteri kena tahu tabiat atuk lelaki awak. Cara dia berjalan awak kena tahu dah dia nak kenapa. Dia tunggu kereta balik rumah kuku-kuku dia jalan. Tahu dah kakak nak marah ni kalau gini ni. Kakak ni okey ni. Dengan cara jalan saja seorang isteri boleh kenal dah. Apa keadaan suami dia. Awak perasan tak? Orang lelaki ni orang puan saya nak khabar. Pagi jakoh dia lagu lain. Awak perhati mulai atuk lelaki awak tu. Tengah hari cara melangkah dia lain. Petang dia jakoh lagu lain. Bila malam menjelma lagi lain jakoh dia. Yang itu suami isteri kena faham. Cara dia jaga kuku. Mana gitu. Awak tahu dia nak kenapa. Kita orang lelaki kita tak sedar. Cara kita jalan tu. Kita nak kenapa kita jalan. Sebab tu kalau malam dia jalan. Orang ada pula pokok jalan mengekar tu. Nak menantang apa. Dah tahu. Jangan. Ada. Dah tu kena faham lah tu. Seorang isteri dia kena peka. Cara dia batuk pun dia kena faham. Sebab tu. Ta'aruf kena kenal. Ada masa tok lelaki ni dia makan rumah mah, makan rumah, minum rumah, suap tetok, oh tetarik dia makan. Ada yang dia buat molek makan kedai mah. Nak nak buah pun akan makan kedai kau. Ah gitu. Awak kena kenal watak-watak ta'arufun. Yang kedua tafahum, faham memahami. Awak kena faham cara dia. Kalau kita boleh faham pasangan kita, ya PA lagu mana pun kita tak ada hak. Sebab kita tahu dah, pasangan dia dah. Ah gitu. Cara dia dah. Kadang-kadang ada benda tu masa ni dia. Ah gitu. Tafahum. Kena spotting antara suami isteri. Okey, orang puan saya nak tanya. Awak ni anak besar-besar belakang dah ni sebab tengok usia pun telah agak meningkat. Ada seorang muda je. Bukan nak kata awak tua, nampak wajah-wajah penuaan itu. Anak awak lelaki dia kata lima balik, pasti dia akan mengadu kepada ibu dia. Dia mengadu ke mak dia. Dia kata, mak eh, aboh kan perangai. Kita pelik dengan aboh, bucin tengok aboh perangai. Awak nak jawab mana? Anak awak tiba-tiba lima, tiba hasil dia calon SPM dah, besar dah. Tiba-tiba dia tak perhati ke aboh dia, dia ngadu ke awak. Dia kata, ma, aboh pun duduk gitu perangah, bercun tengok. Awak nak jawab ke mana? Ha? Awak nak jawab ke mana? Tanya pendapa dah. Dah pendapa pula. Ya, awak pendapa. Tahu nebeng dengan perangah, ma. Pun. Oh, mu baru tahu, ma menderita, sejak mu tak ada lagi. Nak jawab gitu ke? Jawab gitu ke? Oh, mu baru tahu hari ni Tuhan nak tunjuk lah tu. Allah, ma, berada air mata sama. Lenik boleh tahan sikit. Ha, ni tunjuk lah tu, mu tahulah. Oh, gitu ma, patut pun. Dah orang, dah spotting. Dia, aboh, anak balik ma pun dia aboh perangah gitu. Oh. Maulik perangah aboh gitu, ma, malu korang. Eh, bapa mu cakap gitu. Aboh mu tu orang hormat orang sangat tu. Bapa mu kata gitu, kat mana tak kena. Oh, kan aboh mu tu, Allah, jangan mu cakap gitu. Mu tak puas hati dia kabar kemar ni. Dia takut kemar tau. Ma kata belakang, dia takut belakang kemar. We got gitu semangat sikit. Ni dah, dah kita dah, dia tahu. Oh ya Allah, Tuhan aku nebengnya. Jangan, bela tu lelaki. Sebab tu orang puang, di depan anak-anak sebagai tafahum syarat kepada rukun kedamaian, awak kena puji tok lelaki depan budak-budak. Tapi jangan tok lelaki ada. Kalau tok lelaki ada, dia jadi gong kakak ni. Ha. Depan dia awak boleh marah. Awak tu perangai pelik semua. Betul sikit kau. Budak-budak pun nak malu awak perangai awak tu. Sarokok, poh, kepuh. Awak boleh tegur dia molek. Tetapi di depan budak, awak jangan kata gitu. Depan budak, awak kena tunjuk comel. Awak kena kabur. Nak kabur kamu tahu tak? Kamu kata kabur kamu gitu. Sebenarnya aboh kamu ada lelaki paling hebat dalam hidup ma ni. Ma dulu ustaz duk gila ke ma tahu tak? Ma tunggu aboh kamu tu dia orang hebat. Walaupun menampak suap kilat gitu tapi dia lah orang hebat. Kabur dia budak-budak. Ma nak cakap kamu ni. Lelaki paling hebat dalam hidup ma ni aboh kamu lah. Oh hebat aboh kamu. Kalau aboh kamu dah hebat. Tak ada kamu semua ni. Kabur gitu. Biar anak tu hormat sikit pok dia tu. Kita orang lelaki tak? Kita balik sekarang kerja. Tiba-tiba anak tadi kah hongga. Abah-abah, mak kata abah lelaki paling hebat dalam hidup dia. Kereta sedap lu. Memel. Bagai kereta tak sedap. Ha. Tetapi kita biar adil sebagai tafahum, kita pun kena kabar gitu kat budak-budak. Time mak dia pergi dengar ceramah usaha wanita tu, kita dengan budak-budak duduk rumah. Dah. Kabar budak-budak, biarlah abah nak kabar kat sepatah. Wanita paling hebat dalam hidup abah ni mamulah. Ustazah duk gila ke abah dulu. Tapi abah tetap pilih mamu hak kerja usaha wanita ni lah. Mau nampak dia jalan gedek-gedek gitu. Itu wanita paling hebat ni duk abah tu. Gitu. Itulah mamu. Muhammad lah dia. Mau peluk dia. Abah puas dah peluk dia. Dia balik kamu peluk-peluk dia peluk. Cium tangan dia. Itu ibumu tu wanita paling hebat. Eh orang puang. Bila awak balikkan anak awak tadi ke abah. Mama abah kata. Ma wanita paling hebat dah hidup dia. Awak tak buat apa-apa ke? Oh kalau tak buat apa-apa hati yang mampus. Orang puan ni orang lelaki kalau kita puji itu lepas anak-anak kabur ke dia pula. Allah kita nak apa saja dia beri belaka. Kita kata tertarik buih bawah air datang. You boleh buat kakak ni. Nak menggambarkan bahawa dia suka. Kalau ini yang kita buat. Kalau tafahum ini yang kita lakukan. Spotting ini kita buat. Saya yakin keluarga bahagia pasti ada. Ni dok saya dah tengok orang kita setengah pada setengah. Dia dok mampu. Bukan nak puji-puja. Eh, mu tahu tak mamu tu? Abah kutip tapi dia alang tak buat bining. Oh, kalau abah nak kutip awak ini, oh, jadi bos yang mana tahu mamu tu? Oh, nak, mu tengok toki, mu tengok tok mu dah haruan ni. Ya Allah, apa ketuk dia bakit lagi? Minta maaf. Betul. Oh, boleh kakak ni orang lelaki, dia jawab sedap pula. Mengingat abah mu tu malik anak? Oh, kalau mak tak abah kita, tak ada orang nak ke dia. 40, pasok belana. Oh. Tak perlu kita tak belakang kena ayat tu. Ayat ni boleh tidak bawa kepada kebahagiaan. Jadi kita nak kebahagiaan, ayah, suami kena puji anak. Depan anak pada isteri kita. Isteri puji tok lelaki depan anak. Walaupun dalam perut gelegak. Tak, dalam perut, dalam mulut tu kata, abah mu tu dah ada lah orang paling, orang paling hebat sekali dalam hidup man. Dah perut, ya Allah, tu kakak bawa, senang motoh pasal tak. Dah apa. Tapi kan anak-anak tunjuk molek dulu. Ha. Okey, nak buat apa dalam tafahum ini? Kita nak dapat kasih sayang, kata hukama Islam, kalau kita nak dapat kasih sayang antara suami isteri, tolong tatap wajah isteri ketika isteri tidur. Jangan tengok masa celik gini, hang sama dau. Tengok masa dia tidur. Ya Allah, masa dia dak solat, masa dia dak apa, dia tidur. Itu original dia. Tengok gaya hang Allah Sabahnya, boleh kaku ya Allah. Makna gitu. Dengan dia letih balik goreng pisang tadi, ngangung-hangung mukanya, masa tu kita kena tengok. Oh, tengok solat gini comel sama. Tengok masa dia tidur. Ah gitu. Kita jarang sebenarnya tengok bini kita ketika tidur. Kalau tengok boleh tengok jauh-jauh gitu je. Tengok molek gitu. Isteri gitu juga, nak dapat kasih sayang semoleknya daripada suami, tolong tatap wajah suami ketika dia tidur. Dia tidur molek, buka lapun lah, nampak metode dan dahi. Allah luahnya dahi. Tak apalah suami aku. Sebab kita tengok orang tidur ni, selalunya Allah Ta'ala mencampurkan mawaddatan warahmatan, kasih sayang dan belas kasihan. Sebab kita tengok orang tidur ni, kita tengok mayat. Kita akan datang rasa kesedihan, kita akan rasa tersentuh rasa. Begitu juga seorang ayah dan ibu, nak dapat kasih sayang anak mereka, kena tatap wajah anak ketika anak tidur. Pasti Allah Ta'ala campur kasih sayang. Hidup tidur, mata-mata balik. Tak, dia tengok, anak aku. Orang puan ni, kalau dia tengok anak tengah tidur, dia akan datang. Percayalah orang puan mana pun, terutamanya. Orang lelaki lain sikit, orang puan. Anak aku. Tadi bleber dia sekarung. Kim minta 5 riyal. Esok sana 10 riyal pasal. Biasanya dia, Allah Ta'ala campur. Betul tak saya sebut ni? Kita akan rasa satu... Oh, tak nak gambarkan lah. Sebab tu waktu budak-budak tidur, dia buah-buah siang hari, malam dia tidur tu sambil nyamuk ke tengok muka. Ada juga jangan-jangan seorang dia tengok anak yang menyampuh ada. Tapi dalam 1,000 ada seorang berkali. Dia tengok muka anak. Oh ya Allah, muka macam ketua aku. Oh ya Allah. Ada hak gitu. Betul aja balong ketua tengok anak muka macam ketua. Oh ya Allah. Nak sebutnya ada. Tapi jarang. Tapi kita kena buat tengok. Dan paling istimewa lagi, ketika tatap wajah suami, baca doa-doa kebahagiaan. Doa-doa kemesraan. Antara yang boleh dibaca, bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min baini sulbi wattaraib. Kita ayat ni, ayat Allah Ta'ala sebut manusia itu dikeluarkan daripada tulang sulbi dan tulang belakang, baki asal kejadian manusia. Kalau nampak tu lelaki tu dak apa mesra dengan kita, boleh baca. Baca doa-doa mana pun apa, hak saya cadangkan, bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min baini sulbi wattaraib, tiup daripada atas muka dia pas ke bawah, insya-Allah dia tak marah-marah awak sangat. Kita kalau lelaki, dia kakak dia WPA tak apa, daya WPA siap lah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah bini aku yakhruju min baini sulbi wattaraib. Tengok tiup ke dia, kemesraan dalam rumah tangga. Kalau nak baca masa dia segar ke ni, dia marah dia. Dia duduk main wasak, kita baca bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min baini sulbi wattaraib. Mana nak berapa je duduk ini ni, dia marah dia. Betul. Jangan buat masa segar, buat masa dia tidur. Dia nyenyak tidur, insyaAllah doa. Kalau tak ada rambut sedang, seru masuk terus bawah lalu. Saya nak sebutnya ialah, waktu kita tatap wajah pasangan masing-masing, jangan tatap saja, baca doa. Waktu kita tengok anak, baca doa. Dan tafahum ini, kita kahwin, memang kita cari yang paling serasi dengan kita. Tapi ini giliran anak kita pula nak nikah ni. Pesankan anak kita, yang lelaki tu, mau awang eh. Kalau mau nak nikah, janganlah cari yang comel-comel sangat. Kita lelaki pesan, janganlah cari yang pada-pada patut dengan awak, sudahlah. Sebab kalau awak pilih yang comel, kalau bukan lelaki kita, kalau awak pilih yang comel, dak baloh dak apa awang. Kalau dak baloh, orang puan dia bakit belaka. Macam mana bakit belaka kabuh mung gana-gana pun. Tapi kalau mu pilih hok comel-comel kok beratnya mung. Bak apa ma? Holah kalau mu baloh dengan dia, dia pun kata ke mung, ha masa muka udus sepang. Mu nak jawab muka mudus sungguh. Makna gitu. Bak tu kena tengok pada-pada patuk sudah. Jangan pilih hok kaya sangat awang Sebab kalau dak baloh dak apa, kalau baloh dia bakit ke mung. Oh bujur nikah ngaku. Kalau nikah ngaku luar dalang dia beli. Dia bakit ke dia awang Kita nak jawab muka dia sungguh. Cari hok pada-pada patuk ngawak sudah. Cari hok gugu sama situ. Islam sendiri suruh sekufu tu. Sepadan. Supaya beri panduan. Itu tafahum. Yang satu lagi dia panggil sakofatun. Sakofah ini kita bina kebahagiaan rumah tangga ini berdasar pengalaman-pengalaman hok ada. Berdasar kepada ilmu yang kita ada, kita kongsi kehidupan, dia akan menjadi lebih ceria. Kalau kita boleh kongsi, sebab tu kita tak boleh ikut perasaan, tak boleh ikut kehendak kita saja, tapi sakau patun. Jadi tiga rukun kedamaian menjadi kesimpulan. Satu, ta'arufun. Yang dah kahwin kena ta'aruf lagi, kena kenal lagi hati budi. Gitu. Kena kenal hati budi. Ada orang yang marah masa tu je, lepas tu habis gitu. Tapi ada orang dia marah, dia berdendam sampai seminggu. Dia hok marah masa mula kahwin tu, anak yang ketujuh dah. Awak ni memang daripada mula kahwin tu, malam pertama hari tu lagi perangai mungkin ni tak pernah berubah. Ada kau dia dendam lagu tu, dia bakit lagi hok malam pertama. Kalau bakit Maulid apa? Bakit huduh pula. Tambah. Ya ada. Sebab itu ta'arufun, kenali. Kemudian tafahum, spotting. Yang ketiganya taqaf patun, meningkatkan kefahaman, kemahiran. Tajuk akidah matak kau kebahagiaan kita cari. Sebab yang kita nak cari dalam hidup ini ialah kebahagiaan, bukan penderitaan. Andainya kita didatangi derita, cari jalan peluang. Andainya kita diduga Tuhan dengan menderita dalam rumah tangga, cari penyelesaian, cari puncanya supaya kita buat dapat buat satu penyelesaian kepada masalah rumah tangga kita. Nak pesannya, jangan pendam, jangan simpan sampai pecah di dalam roh kita. Tapi carilah konselor-konselor yang bertanggungjawab, yang boleh memantau, yang boleh memberi panduan. Panduan buat kita. Hak kena pada saya pun ada, hak kena kawak pun ada. Jangan pula awak kabar korang, ustaz kabar macam-macam rumah tangga. Ya gitu lah tu. Eh, mu jangan awak gitu, mu dah tahu. Hak saya sebut kadang pengalaman saya, kadang-kadang pengalaman kawan saya, kadang-kadang pengalaman kita konseling orang. Masalah kita adalah lebih kurang sama. Yang penting, jaga sembahyang, jaga ibadat, baca Quran, zikir, muhasabah. InsyaAllah kita akan terus mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak. Kita jumpa lagi dalam peluang yang lain. Wabillahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semula dengan Cik Da Terik ni dalam guana gamak orang kita. Ya, Cik Da bersiaran di Terengganu FM Mesra Ceria ni. Pukul 2.07 minit petang dah. Terima kasih banyaklah untuk DJ Ain tadi tu dah. Dalam anggung inspirasi mu tu habis dah sampai pukul 2 petang tadi. Jumpa dengan Cik Da pula lah sampai pukul 6 petang 4 jam ke udara dah. Hari ni guana gamak orang kita tu, ramai awak makan hari ni. Biasalah hujung-hujung minggu lah ni kan. Dok kira cuti koloh dok koloh dah. Oh, mana nak nikah kahwin pun ada ni. Atas bukit pun api lah. Pun macam ada orang awak makan orang tu. Tak tahulah bufet ke menapa-menapa dah. Tapi yang pok ramai selisih kereta tu. Mak iya ramaknya tu. Jadi awak mana makan gula hari ni? Selamat makan gula lah. Awak baru apa ni? Macam maring pun kapur cik dia ada juga. Maring tak, hari Jumaat maring. Hari ni pun ada juga dah kali ni. Ada hari Sabtu kan, Jumaat satu je minggu lagi Terengganu ni. Selamat berbahagia siapa anak cucu lah dah. Gitu, jadi kuk-kuk mana pun kita hari ni. Cik Da kembalilah dalam Cik Okey untuk hari Sabtu sebelah hari bulan ini 25 Muharram 1448 Hijrah. Pakat-pakat dengar lah Cik Okey guna gamak orang kita.

Selanjutnya, selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran.

11 Julai ini, ayo seisi keluarga ke hari terbuka IPG KDRI sempena sambutan 45 tahun MPKTBR IPG KDRI di IPG Kampus Dato' Razali Ismail Kuala Nerus. Bermula

Cik, okey, kawan kamu orang kita jadi sebenarnya hari ni kita ada sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail untuk tahun 2026. Ya, jadi insyaAllah sekejap je lagi Cik Dah akan bawa lah. Set awak belakang semua dengar lah kenapa program awak ada dengar tu. InsyaAllah hari ni bersama dengan penerbit Ijo dah. Bila-bila masa saja lagi Cik Dah akan bawa di radio mana? Radio Terengganu FM.

0: satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Nak diman ni main jaruh.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar dekat baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mana daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bang.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli di
0: mana? Jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat pun kelihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ Hock lagi?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengar awang.
0: Kak Cik dengar awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia dah.
1: Rugi dah pagi. Niok kabur sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu. Pakat magilah. Sambung lagi. Satu. Satu lagi. Dua. Dua lagi.
2: Boleh lah. Kedia dua orang tu. Kalau dah start kot Allah. Pada kedia je lah. Kita ni begini je lah. Oh. Tapi makna saat ni lah. Cik Dekar pun tadi. Kita nak bawa set awak dengar kenapa. DJ Corner. Bersama-sama dengan Kak Cik dan juga awang lah. Dari mana tu nanti set Dekar pun deh. Silakan Kak Cik dan awang.
3: Terima kasih Cik Jo untuk belanja atas bukti tu. Cik Jo nak mari juga tu saya dah arus kerja ni. Terima kasih Cik Jo di bukit atas bukit Pak Apil. Saya ingat atas bukit mana bang. Bukit marah aku kan. Okay, terima kasih tadi. Tadi kita mari petak pagi. Pagi 10 kerja awal.
4: Oh, yeah. Tadi Kak Cik pun sempat juga lari-lari yang nostalgia Kak Cik.
3: Sebab nama dia nostalgia. Jadi Kak Cik berlari tu nostalgia cakap awak. Lagi awak tua kau dengar.
4: Yelah. Orang siapa pukul 8 Kak Cik dah sampai.
3: Nama dia nostalgia. Jadi kita kena feel tu.
4: Hidup lalu.
3: Jadi hari ni alih kebetulan kita masih lagi di. Sekarang ni kita masih lagi berada di IPG Campus Datuk Razali Ismail.
4: Yep.
3: Bersempena dengan hari terbuka.
4: Ya, sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail lah.
3: Okey,
4: so, baik. Tahun ni tahun 2026 dah.
3: Baik, sebenarnya program kita sampai ke petang. Sampai ke petang insyaAllah. Okey, kalau pagi tadi tu kita bersama-sama dengan kata orang tu orang kuat. Kecayaan untuk program kita hari ni, Wang.
4: Betul.
3: Kita bersama dengan pensyarah IPG itu sendiri.
4: Yeah.
3: Dan sebenarnya, tanpa mereka ini, siapa yang kita akan semua buat ajak lagi, rasanya mungkin program hari ini dia ada cendeng sikit lah. Maksudnya sebab kata orang yang turut mencairkan program ni adalah pelajar. Okay. Kalau dulu kita biasa sebut kami pelatih budak-budak ni bakal pendidik lah. Jadi kita bersama-sama dengan Kak Cik tukar dia dengan cikgu tadi. Dia dengan lecturer sebab gaya dia bang. Memang selayuk ni lah dia. YDP. Yang dipertua JPP. Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar IPG Campus Datuk Razali. Kita bersama dengan Ashraf.
4: Ya, betul.
3: Assalamualaikum Ashraf.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah dengan cara dia bercakap pun macam yang lain.
3: Dia bakal pendidik lah. Dia tak boleh bahawa macam kita lah.
4: Kita nak hari ni sepanjang hari ni lah. Kita dari pagi tadi memang sibuk lah. Dengan program yang telah pun diisi. Jadi sepanjang hari ni macam mana Ashraf?
3: Jadi kata orang tu Ashraf sebelum nak menjayakan program ni, Ashraf dan juga tim. Kita panggil tim lah dia. Kita macam dia untuk ni dia panggil lah orang tengah panggil. Ashraf boleh faham kat cik
4: dengan orang
3: ni? Orang mana?
4: Saya asal Perak.
3: Perak.
4: Tapi duduk Terengganu ni dah 4 tahun insyaAllah.
3: Selamat datang di sini.
4: Alhamdulillah. Saya sampai hari impian lah insyaAllah. Rasa nak pensi-pensi sini.
3: Pensi-pensi sini? Pensi-pensi sini. Cahaya macam pensi. Asyam, apa tu? Sam...
4: Saya lagi setahun.
3: Oh, dah lama dah.
4: Dah meninggal.
3: Okey. Jadi itulah. Betul. Lama tu kan. Tapi itulah kata orang tu banyak pengalaman yang dikutip di sini Ashraf ya. Apatah lagi IPG tu melahirkan pendidik tu sendiri. Okey baik. Kita nak tanya untuk program ni, ini program yang berskala besar juga lah ya, untuk Ashraf dan kawan-kawan yang lain. Jadi macam mana persiapan untuk mencairkan program ni, nak buat ke program ni?
5: Jadi di peringkat awal kami sebenarnya bersama-sama dengan pihak pesyarah untuk merancang struktur program ni.
3: Okay.
5: Segi larian dan sebagainya. Jadi di peringkat jawatankuasa program pelajar, kami bertindak sebagai penyelaras utama. Untuk pengetahuan RTM, kita ada kelab-kelab dan persatuan juga. Kita ada dalam 18 kelab persatuan. Dan JPP bertindak sebagai penyelaras utama lah. Maksudnya program-program kecil, tanam pokok, program fashion show, pameran-pameran, semuanya dikendalikan oleh kelab-kelab dan persatuan sebenarnya. Kita berganding tenaga di bawah satu kepimpinan Datuk Razali Ismail untuk menjayakan program ni lah.
3: Baik.
4: Memang ada terlibat semua bahagian.
3: Betul. Tapi sebelum macam program ni di berskala besar kan, sebelum ni pun Ashraf dan juga kawan-kawan yang lain dah biasa lah.
4: Betul.
3: Handle program mereka ni, dia bukan budak sekolah lah. Jadi biasa dah disebut satu tanggungjawab untuk melaksanakan program ya. Jadi alhamdulillah, macam mana Ashraf melihat daripada awal pagi tadi dengan brisk walknya, larian nostalgia sampai lah ke waktu ini, dari segi sambutan dan juga pelaksanaannya?
5: Jadi alhamdulillah, kalau di peringkat pelajar, jawatankuasa pelajar, kalau kita tengok di brisk walk tadi, alhamdulillah. Dan juga larian tadi memang sangat-sangat meriah. Kita sampai dekat sini tu, orang dah penuh lah. Penuh tu betul pakai baju baju larian tu kan, baju jadi macam sangat-sangat baik maksud tu.
3: Betul.
5: Kita menjangkakan sebenarnya 500 saja. Tapi kita dapat penyertaan tu dekat-dekat 900 orang.
4: Alhamdulillah sangatlah. Tambahan tu ramai juga bagi kita.
5: Betul juga lah.
4: Dekat ni seperti bagi tahu tadi, yang apa ni sambutan daripada orang ramai tu ini luar juga apa ni jangkaan. Macam mana buat lepas pada itu antaranya buku ataupun luar yang ada di sini?
5: Jadi saya ucapkan juga terima kasih sebenarnya kepada semua jawatankuasa yang terlibat, termasuklah agensi-agensi yang datang support kita punya program. Daripada Kementerian Kesihatan, Belia, kemudian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, semua datang bersama-sama bantu untuk kita jayakan program kali ini. Mereka datang buka booth, mengajak orang ramai nak cek kesihatan dan sebagainya, bayar saman di JPJ dan sebagainya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semualah. Sambutan tu sangat-sangat baik.
3: Jadi kat Cik dengan bawah difahamkan yang apa tu booth ataupun reruai yang vendor tu, kebanyakannya adalah daripada pelajar tu sendiri.
5: Betul.
3: Okey, boleh kata semua sekali ke macam mana Aisyah? Ke sebahagian?
5: Sebahagian. Sebab kita kita bahagi kepada dua side lah. Maksudnya side vendor luar dan juga side pelajar lah. Dan pelajar tu sebenarnya saya tengok sambutan ataupun persediaan diorang untuk set up booth tu dah macam sama level dah dengan vendor dulu. Saya memang impressed lah untuk hari ini.
3: Betul. Sebab itu hebatnya orang. Sebab cikgu ni, kita nampak cikgu ni hanya mengajar saja, mendidik saja. Tapi sebenarnya cikgu ni memang multitasking.
5: Betul.
3: Dia boleh buat apa saja, dia boleh jadi usahawan, dia boleh jadi jurulatih, dia boleh jadi penari. Dia boleh jadi, itulah kata orang tu, sebab kata orang tu nak menyediakan guru yang berwibawa bila keluar nanti. Betul ya, Syah? Okey, baik. Jadi setakat ni sambutan memang dari segi persediaan mereka dah kata-kata dah terbiasa dah. Dah biasa dah dengan
5: Betul. Kalau di peringkat IPG pun, kita sebelum-sebelumnya ada juga program-program yang memerlukan kelab-kelab dan persatuan dengan booth dan sebagainya. Jadi mereka pun bersiap sedia. Tapi sebenarnya saya mungkin sebab diorang rasa ini program yang besar tahun ni, jadi diorang prepare lebih sikit untuk program ni. So nampak wow lagi sikit lah.
3: Sama yang diberikan oleh rakan-rakan yang lain macam mana?
5: Sangat-sangat cemerlang saya boleh kata. Sebab kalau betul, kalau tak ada ni kerjasama ni, saya kira memang kita tak dapat jayakan lah program ni. Sebab memang semua berani bahu, semua saling tanya. Yang paling penting sekali, menjaga dari sudut orang kata emosi lah. Tapi bila mana program macam ni, dia banyak sangat perkara-perkara yang datang tiba-tiba dan sebagainya. Jadi kita perlu jagalah anak buah punya emosi dan sebagainya.
3: Berapa di bawah apa tu Ashraf ni, berapa semua sekali agaknya?
5: Kalau betul-betul di bawah jawatankuasa program pelajar, saya menjaga 27 tim lah. Tapi sebenarnya bila di program ni, saya jaga kalau 27, darabkan pula lah dengan kelab-kelab persatuan. Kalau saksi kelab persatuan memang biasanya dalam 20 lebih orang lah dalam satu organisasi kelab tu. So semua tu kita kena kata ditanggungjawabkan untuk menjaga
3: satu pendidikan yang sangat baik. Dan kat ini sebenarnya tertarik daripada apa tu perkongsian daripada Dr. Fuziah tadi pagi tadi ya. Katanya program sebegini yang melibatkan komuniti, contohnya macam larian nostalgia tadi, ada melibatkan mereka yang kurang upaya, autism dan sebagainya. Ini sebenarnya pendedahan untuk bakal pendidik ataupun pelajar-pelajar ni kepada dunia luar.
5: Betul.
3: Sebab mereka ni memang masyarakat dan guru berpisah tiada.
5: Betul.
3: Jadi macam mana apa tu Ashraf dan juga kawan-kawan melihat ini satu platform ataupun satu proses pembelajaran ataupun pendekatan yang baik selepas habis belajar nanti?
5: Jadi sebab kami insyaAllah memang akan menjadi seorang guru pada habis sesi nanti, okay, memang terus akan diposting kan.
3: Baik.
5: Jadi bila mana kita mengelolakan program-program sebegini, yang mana sebenarnya memang kita pun akan menjadi pengelola program di sekolah nanti.
3: Okay.
5: Jadi dengan jaringan-jaringan yang kita buat, dengan ilmu yang kita belajar, macam mana nak deal dengan orang kurang upaya, macam mana nak deal dengan this skill of program. Jadi insyaAllah in the future, if yang masuk sekolah tu adalah di dalam kalangan jawatankuasa-jawatankuasa ni, saya kira sekolah tu akan dapat benefit yang sangat besar lah.
3: Sebab
5: they will have a teacher that ada ilmu-ilmu dan ada pengalaman yang diperlukan besar ni.
3: Inilah guru yang kita nak kata orang tu
5: berkualiti,
3: produk yang kita akan keluarkan nanti. Kata orang tu kata orang tu bukan sahaja kata orang sebagai pendidik, tapi macam yang Kak Cik nyatakan tadilah, dia perlu prepare atau persediaan daripada semua, mental, fizikal dan sebagainya. Okey, jadi selepas ini kita akan bersama dengan Ain naib YDP. Tapi mungkin ada Ashraf nak kata sesuatu ke atau mungkin nak alu-alukan lagi ke?
5: Boleh.
3: Mungkin Ashraf ucap terima kasih kepada anak
5: buah. Ya, betul. Itu yang sebenarnya saya nak
3: tanya. Silakan Ashraf.
5: Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua jawatankuasa yang bertugas bertungkus lurus berbulan-bulan sebelum untuk prepare this program. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua atas komitmen, keringat, tangisan yang diberikan semua yang menjayakan sampailah hari ini. Kita dah petang, kita dah sepaguh hari dah. Malam ni kita akan teruskan dengan makan malam pula. InsyaAllah selepas tu, esok penutup, dan itulah saya ucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada semua. Dan insyaAllah kita jadikan ini satu pengalaman untuk kita bina program-program yang lebih menarik dan lebih besar di masa akan.
3: Dan baik, anak muda yang kita mahukan, betul ya? Guru yang kita mahukan, insyaAllah. Tahniah untuk Ashraf dan juga kawan-kawan. Okey, selamat maju jaya untuk Ashraf yang bakal bergelar pendidik nanti.
5: Ya.
3: Okey, dan tahniah insyaAllah. Selamat maju jaya untuk Ashraf ya.
5: Terima kasih banyak.
3: Okey, baik. Dan kita nak dengar lagu dulu.
5: Dengar lagu dulu.
3: Sebab ini kita akan bersama dengan Ain YDP ya. Okey, baik.
2: Okey, sedang molek lagu Cikgu Cantik daripada Era Ramli.

0: Program kita cikgu cantik daripada A. Ramli. Tapi banyak-banyak cikgu lah. Cikgu-cikgu di Malaysia, di dunia ni bagus-bagus belaka. Tapi ada dua lah cikgu hok-hok paling bisa sekali. Tak boleh nak, apa ni, tak boleh nak tangkis ke batang dia. Cikgu Syari. Cikgu hari-hari main bola. Lepas tu seorang lagi cikgu Rose dalam pendekar punya lapuk tu. Dekar bom dia jangan selalu ketawakan orang. Tapi lah lagu anda pun kita ni nak jumpa ke pukul 2.41 minit petang sekejap lagi bersama-sama dengan awang, dengan Kak Cik lagi lah di IPG Campus Datuk Razali Ismail untuk sambutan 45 tahun. Terus bersama mereka berdua. Silakan.
1: Baik, kasihlah cik dia dah. Cikgu Syari
2: Cikgu Syari.
1: Cikgu Syari.
2: Cikgu Syari tadi.
1: Tadi? Tapi dia okey dah ni?
2: Tapi okey dah.
1: Dia okey dah ni.
2: Dia keluar dari sini juga.
1: Dia keluar dari sini. Ya. Pandai-pandai buat. Cikgu dah kopi tu okey dah?
2: Tu dah cuba lagi tadi.
1: Terima kasih lah.
2: Tu dia biasa dia masuk kat vendor.
1: Okey, kalau tadi kita bersama dengan Ashraf, YDP yang dipertua, JPP, apa tu, IPG Datuk Razali. Ini kita bersama dia di sebalik. Kata orang tu kejayaan seorang lelaki ada wanita di belakangnya. Ibaratnya saat ni lah dia bergabung. Kata orang tu tak boleh buat kerja seorang.
2: Betul.
1: Dia kena buat kerja bersama-sama. Yang betul kerja sama kan.
2: Betul.
1: Jadi kita ada adik Ain kita.
2: Adik Ain kita. Kepala Ain.
1: Baik, sihat. Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Ain, Ain nama penuh Ain. Ain
3: Ain Azhari.
1: Ain Azhari. Okey, Ain asal mana ni?
3: Saya asal daripada Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Kalau Ashraf tadi daripada Perak ya.
3: Yeah.
1: Okey, Ain merupakan dia YDP.
3: Betul.
1: Naik yang di pertua. Okey.
2: Ain
1: sama macam Gashra juga lagi setahun lagi. Okey. Baik-baik.
2: Okey lah sepanjang hari ni lah. Kalau tadi Ashraf dia kabur lah tadi kan. Dia kata berbulan-bulan untuk kita benda-benda nak prepare ataupun nak melaksanakan ni. Jadi macam mana bila dah dapat orang katanya satu hari tu nak buat ni macam mana persediaan tu ya, berbulan-bulan tu. Iyalah.
1: Kata orang tu mesti ada money, pengorbanan, suka-duka sepanjang kata orang tu. Ni lah mencairkan satu program yang besar ni akhirnya. Sebab melibatkan agensi, community dan skala yang agak besar ni. Jadi macam mana ni?
3: Jadi kalau daripada pendapat saya sendirilah selaku daripada tim JTT, terima kasih juga dekat Cik yang juga Cik Awang. Sebenarnya kalau daripada pendapat saya lah, untuk buat satu program yang sangat besar 45 tahun nostalgia ni sangatlah tak mudah. Sebabnya bukan daripada kami sendiri pelajar pun tak akan mampu buat jika tak ada juga daripada sokongan daripada para pensyarah, daripada para pengarah, lecturer lah biasanya. Jadi kami pun banyak banyak ajar kami macam nak berunding dengan agensi, dengan sponsor, macam mana nak orang kata macam nak susun strategi kat sini macam mana, nak orang kata nak hiburkan kat sini macam mana. Dan saya juga dapat belajar banyak lah daripada segi orang kata Dewan dan juga dalam Dewan. Maksudnya macam daripada KJ saya lah, jabatan saya selalu kata kalau dekat dalam Dewan kita kena jadikan macam konsep yang lebih intimate,
1: baik,
3: berfokus pada audience. Tapi kalau dekat luar kita lebih fokus kepada ramai-ramai. Jadi punya semangat kena lebih lagi.
1: Ain juga bertindak sebagai pengacara tadi. Suara siapa ni maknanya? So dia boleh jadi cikgu, dia boleh jadi pengacara, dia kena bersesai. Betul Ain eh?
3: Betul. Jadi saya banyak belajar jugalah throughout the process. Banyak sangat saya belajar.
1: Baik-baik.
3: Dan kami sendiri pun dengan orang kata pelaksanaan 2 bulan persediaan tu, kami tim kami pun dapat gather lah. Teamwork tu sangat, orang kata strategi tu dapat membina kami untuk orang kata memacu satu perpaduan lah macam tu.
1: Bukan mudah saya nak buat satu program macam ni Ain eh.
2: Dua kata perkara yang manis jugalah
1: manis, tapi ada perkara mungkin terpaksa dikorbankan. Ada emosi nak dijaga semua. Tadi Kak Cik tertarik dengan Ain bagi tahu tadi kata tu Ain dan juga apa tu bukan tim pelajar juga dan juga lecturer sama-sama berunding dengan pihak luar. Adakah diserahkan 100% kepada pelajar untuk mengadakan runding cara dengan agensi dan sebagainya atau turut dibantu oleh lecturer?
3: Kalau kata 100% tu tak lah. Sebabnya semestinya kami pun perlu banyak lagi belajar. Dan kalau untuk orang kata approach, betul-betul approach yang pertama tu memang lecturer yang akan bantu kami lah. Jadi untuk throw up proses tu, mm-hmm, kami yang akan sentiasa follow up dengan orang kata kowi contohnya, okay, macam mami, mm-hmm, apa lagi macam apa orang kata vendor-vendor, mm-hmm, kan, mm-hmm, kiranya macam mula-mula tu memang lecturer yang akan listkan untuk kami, mm-hmm, kontak dan sebagainya, mm-hmm, dan untuk follow up sampai ke hari kejadian, mm-hmm, susun atur meja-meja, mm-hmm, kiranya kami yang akan follow up dengan tim-tim kami lah, mm-hmm,
1: dan untuk pengisian aktiviti sepanjang hari terbuka ni, mm-hmm, adakah apa tu percambahan idea tu dilakukan sama-sama dengan pensyarah, hmm, atau bagaimana?
3: Okey, kalau nak kata untuk percambahan idea, kami nak katanya boleh kata setiap minggu lah kami akan ada meeting follow up dengan pengarah,
1: oh,
3: dengan lecturer lah dekat bilik tambut, okay, biasanya bilik tu, kami akan sentiasa macam lecturer akan bagi idea dan juga mereka akan juga tanya pendapat kami, boleh tak kami macam ni, okay, jadi kalau kata macam kami kata okey, kami pun okey, kalau kami tambah sikit boleh, lecturer pun tak sokong je, kalau benda tu orang kata berpatutan lah dengan tempat yang kami nak sediakan,
1: okay, macam ni. Dan malam ni juga merupakan malam istimewa ini, jadi saya boleh cerita sikit apa yang berlaku di Dewan Al-Farah. Tapi kalau Kak Cik dengan awang tadi kan, masuk tadi dia suasana dia lain sikit,
2: baik
1: sikitlah, meriah. Ada tentu
2: persiapan
1: tu diatur boleh katakan hampir keseluruhannya oleh para pelajar ke?
3: Pelajar dan juga lecturer.
1: Okey.
3: Sama-sama lah.
1: Jadi malam ni akan berlaku program apa?
3: Okey, malam ni sebenarnya pada jam 8 lah.
1: Okey.
3: Akan ada makan malam nostalgia.
1: Okey, baik.
3: Pada karnival 45 tahun lah, yang akan mengumpulkan pengarah-pengarah dari IPG Tun Timur,
1: okay,
3: dan juga ada daripada wakil rektor,
1: okay,
3: dan juga daripada wakil-wakil alumni yang daripada lama-lama dulu, daripada sejak 1981 setiap saya, kumpul juga untuk makan bersama-sama, kumpul balik merasai orang kata pengalaman nostalgia tu balik,
1: okay, baik. Jadi ini merupakan satu projek lah oleh apa tu AIN sendiri sebagai NYDP YDP dan juga pengisyaran sendiri untuk jadi projek perintis kepada ITG lain.
3: Ya, yeah,
1: betul. Dan juga
2: jugalah,
1: dan juga tadi ada jemputan daripada Unizan sendiri.
3: Betul.
1: ITG serta Unizan sendiri mungkin boleh menyaksikan sendiri bagaimana program ini dijalankan. Ya.
2: Okey, mungkin Nyai boleh cerita sikit lah. Antaranya sekarang ni acara apa yang sedang berlangsung?
3: Oh, kalau sekarang petang ni?
2: Ya, petang.
3: Jadi kalau petang ni kalau kita lihat ada dekat Dataran Ilmu, kita ada lihat baru selesai sahaja fashion show dan juga pertandingan mewarna.
1: Fashion show?
3: Fashion show tu daripada barang-barang terpakai.
1: Yang lestari tu?
3: Lestari tu.
1: Fashion show tu dikendalikan oleh para pelajar ke?
3: Oleh kelab dan persatuan kami lah. Kami ada kelab-kelab yang akan incas lah by aktiviti apa.
1: Baik.
2: Tapi kat situ yang kata barang terpakai tu, macam mana tu?
1: Barang terpakai tak kira macam macam kotak ke orang. Buat jadi baju lah, kreatif lah budak
2: ni. Macam daun pisang ke gitu kan?
1: Lebih kurang lah.
3: Tadi saya ada jenguk sekejap untuk fashion show tu.
1: Okay.
3: Saya nampak ada satu pelajar ni. Dia buat satu baju warna pink. Tapi dia berdasarkan plastik dan kotak.
1: Wah,
3: tapi cantik panjang lah macam
1: pink. Macam gaun. Awak sanggup pakai tak?
2: Kalau awak tak tahu lah. Kalau pakai...
1: Pakai kontinjen je okey lah. Atau pakai mati lah.
3: Nanti terpikat.
2: Yang biasa
1: nampak dari situ
2: daun pisang
1: di situ sebenarnya Kak Cik melihat yang di situ membina kreativiti dia apa tu
2: kreativiti
1: cikgu tu sendiri sebab guru bila sekarang ni di dalam bilik guru sekarang ni dia tak macam guru dulu, sangat kreatif apa tu proses pembelajaran tu sendiri, betul kan? Okey. Ini ada rakan kita di Lajit, dia kata assalamualaikum, dia kata nak minta sampaikan salam kami kepada sahabat kami Jijah di IPG Campus Razali, Datuk Razali Ismail.
2: Kat sini ramai ni rakan-rakan kita ni ada nama apa ni yang disalam dekat Rohaizat
1: gitu. Boleh kalau nak tengok Ain boleh tengok di Facebook ke?
2: Okey,
1: jadi Ain sendirilah apa pengalaman berharga yang Ain dapat ataupun Ain peroleh
2: sepanjanglah
1: sepanjang program ini plus walaupun sehari nampak sehari tetapi Kak Cik melihat pengisian dia sangat banyak Ain. Lebih kurang dalam 31. Sangat banyak kata-kata tu pelbagai dan iyalah ini sebab benchmark mungkin boleh dijadikan sebagai benchmark ataupun perintis kepada mungkin IPG yang lain ataupun IPT yang lain lah. Jadi bagaimana awak melihat
3: kalau daripada perspektif saya sendirilah Kak Cik kan?
1: Ya.
3: saya berpendapat bahawa kita macam mana pun program tu laksanakan, okay, walaupun lebih pada fokus kepada program besar macam ni lah, kita kena lebih kepada pandai kawal emosi. Oh. Macam mana kita nak tahu kita nak stress macam mana,
1: okay,
3: macam mana kita nak bahagi masa, bahagi kerja dengan team. Jadi bukan diri saya sendiri juga, tapi kita kena jaga juga daripada apa yang saya belajar lah, okay, kawan-kawan kita yang sanggup bertungkus lumus, berkeras keringat, keluarkan segala korban, duit dan sebagainya, okay, untuk sama-sama menjadikan juga. Jadi antara perkara yang saya sangat saya sangat jagalah antara dengan tim saya adalah emosi,
1: emosi
3: dan juga cara stres.
1: Betul.
3: Jadi macam mana kita nak bangkit balik bila stres tu, dengan ada tim kita ramai-ramai, jadi kita boleh rasa sebagai keluarga lah. Sama juga dengan para pensyarah, dengan ada sokongan emosi dan juga motivasi.
1: Betul.
3: Jadi itu antara perkara yang membuatkan kami sebab sekarang lah.
1: Ya, betul lah. Betul lagi Ain, Ashraf, dan kawan-kawan yang lain mungkin ada yang ini mungkin tinggal setahun lagi.
3: Tinggal setahun lagi.
1: Oh, jadi sepatutnya akan keluar ke dunia sebenar. Dunia sebenar, dunia apa tu, pendidik yang sebenarnya, cabaran pun lebih besar lagi. Jadi apapun tahniah untuk Ain dan untuk semua rakan-rakan. Rakan-rakan Ain sebenarnya mereka adalah kekuatan di sebalik kejayaan hari ini. Jadi Ain nak cakap sesuatu ke?
3: Mungkin ini adalah mesej mungkin untuk seluruh warga negeri Terengganu yang sudah hadir memeriahkan 45 tahun festival kita pada hari ini.
1: Okay.
3: Saya mengucapkan, saya mewakili Jatuh Kata Majlis lah.
1: Baik.
3: Mewakili untuk mengucapkan sangat berterima kasih, penghargaan kepada semua sanggup turun dekat orang kata pekarangan ITT Katri untuk memeriahkan. Dan juga tak lupa kepada tim saya, kepada tim-tim rakan kepimpinan, pemimpin, bumi kepimpinan Dato' Zali Ismail Kedris. Kita ada satu kesatuan nama dia Kedris.
1: Oh.
3: Jadi sangatlah kami punya kelompok sangat besar.
1: Okay.
3: Jadi jika tak ada tak ada sekmu, tak adalah jadinya hari ini. Terima kasih sangat kepada semua.
1: Baik.
3: Kami sangat sayang anda.
1: Okay, baik. Kita ucapkan tahniah kepada Ain dan juga kawan-kawan yang lain. Terima kasih Ain. Selamat maju jaya untuk Ain. Okay, tahniah sekali lagi untuk kejayaan yang luar biasa. Dan juga sambutan yang diberikan oleh komuniti juga luar biasa. Tahniah sekali lagi.
3: Terima kasih.
1: Okay, baik. Jadi kita pun sampai di sini rasanya, Wah. Sebab pukul 3 kali kita ada silam budaya. Okay, jadi sampai di sini dulu kami untuk apa tu, mewarnai corak-corak sempena dengan sambutan 45 tahun IPC Campus Dato' Razali Ismail.
4: Okay.
1: Jadi kita nak ucap terima kasih untuk KBR kita, untuk bahagian rancangan, Tuan Sheila. Kita ada rakan-rakan tekniki, kita ada Saifullah, Wahid, Ainul, Naim lagi, Azniza. Okay, dan kita juga ada adik beradik kita, kita ada Amir dan juga Aiman. Terima kasih Amir dan Aiman. Okay, yang kata
4: lagi mulalah yang tiba secara langsung.
1: Ya, betul, baik.
4: Okay,
1: jadi jangan lupa untuk saksikan konten-konten yang menarik di Facebook Terengganu FM.
4: Okay, jadi
1: terima kasih banyak Ain. Terima kasih kepada seluruh warga kerja IPG Dato' Razali Ismail kerana sudi kata waktu bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Dr. Roslan dan juga Dr. Fuziah yang sangat curia. Cuba dari kunci dia tadi.
4: Tak tahu lah.
1: Okey. So, Dr. Fuziah tadi hilang kunci. Dia punya bagus semangat dia. Dia gemari-gemari
4: tadi. Tapi dia tak curia lah.
1: Tak curia. Dia bagus dia. Dia bagus dia. Okey.
4: Sampai dah ada
1: Dr.
4: Kunci ni boleh dah bagi sini lah.
1: Okey. Dia menjadikan kaki ke IPG ni, di aura dia lain. Kita rasakan di aura lain sebab di sini melahirkan
4: pendidik.
1: Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang mencayakan apa tu program kita, sama ada secara langsung atau tidak langsung, Kak Cik, dan juga terima kasih untuk penerbit yang hebat.
4: Awang ni hijau ya.
1: Awang kan?
4: Awang je. Okey.
1: Selepas ni mungkin boleh jadi penerbit lain. Okey, jadi sampai di sini dulu kami. Terima kasih sekali lagi kembali kepada Cik Dua di Bukit Pak. Okay. Silakan Cik Dua.
0: Baik, terima kasih Kak Cik dan juga Awang yang membawakan kita dari DJ Corner lah untuk program hari ni. Sambutan 45 tahun IPG Campus Dato' Razali Ismail untuk tahun 2026. Pakat-pakat dengar lah. Jijik okey, guana gamuk orang kita.

0: Satu. Satu lagi. Dua.
1: Ambo senangnya sungguhnya. Diman ni main jaruh.
0: Tengah praktis bong. Nak masuk larian nostalgia.
1: Rare. Kat mana tau?
0: Sebenarnya ada program. Ada sambutan 45 tahun. Oh. IPG Campus Datuk Razali Ismail Batu Wakil tu.
1: Ya, sungguh. Dengar kot baru ni tu. Macam-macam aktiviti dia tau.
0: Aku daftar dah nak masuk larian nostalgia. Oh. Ada breeze walk nostalgia. Oh. Ni nak cek-cek kecil mani daun tinggi. Ada pemeriksaan kesihatan pun ada, bong.
1: Oh, dengar kata pasal nostalgia pun ada. Ada jualan ramah. Boleh kita beli-beli ni,
0: jualan ramah? Ada pertandingan catur bersama dengan sains obat kita yang cacat penglihatan pun ada. Ada kem anak soleh. Ada pertandingan fashion lestari.
1: Go Green Rakan Bumi.
0: Mendapa pulak Go Green
1: tanam
0: tu?
1: Tanam pokok ramah-ramah.
0: Tanam pokok,
1: ya? Ya, seketok. Kita ada DJ Corner.
0: DJ Corner?
1: Ya.
0: Siapa dia DJ yang mari?
1: Aku dengar-dengarnya Kak Cik dengan Awang.
0: Kak Cik dengan Awang. DJ, okey.
1: Ada uji bakat baca berita. Uji bakat DJ pun ada. Hari Sabtu ni, sebelah hari bulan Julai 2026, start pada pagi, pukul 8 pagi, sampailah ke pukul 5 petang.
0: Banyak aktiviti dia, ya?
1: Rugi dah pagi. Niok kan bos sebahagian je, banyak lagi ni.
0: Sempena dengan sambutan 45 tahun IPG Campus Datuk Razali Ismail Nur. Dekat Batu Rakit tu, bakat magilah. Sambung lagi. Satu lagi. Dua lagi.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovatif.

0: Okey, balik semula dengan Cik Edah untuk edisi hari ni. Hari kenapa kita hari hujung minggu kita lah. Sebelah hari bulan 7 dah. Jadi seperti yang kita maklum tadi lah. Pukul-pukul 3 lebih ni kita ada silang budaya. Hari ni silang budaya kita nak cakap pasal apa ni, busana. Busana kita, pakaian tradisi dan moden. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ain sekejap lagi. Tapi bukan DJ Ain, tetamu kita nama Ain . Terima kasih banyaklah untuk semua. InsyaAllah dalam Facebook kita hari ni kita boleh nampak tetamu-tetamu kita hok mari ni. Ada juga live TikTok kita lagi deh. InsyaAllah. Tapi untuk live TikTok ni muka Cik Ada je. Tapi insyaAllah sekejap lagi ada muka tetamu kita. Nanti kita bubuh dia masuk dalam ni deh. Untuk silam budaya kita hari ni, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, Ain tau?
1: Haa, saya. Waalaikumsalam.
0: Ya, sehat Ain ni, Ain?
1: Alhamdulillah.
0: Bagai, Ain?
1: Bagai.
0: Tepi Ain tu adik ke? Adik ke?
1: Anak buah lah.
0: Anak dara? Anak buah? Abang. Tapi hari ni kita nampak ni, sesuai lah dengan tajuk kita hari ni, busana kita pakai yang tradisi dan moden. Itu baru nak... apa ni orang kabar? Wak manah dulu. Kita sambung pan ni dah. Wak manah lah kita nak perkenal tetamu kita. Lepas ni kita nak tanya banyak soalan. Jadi pakat-pakat dengarlah silang budaya je. Okey, guna gamuk orang kita.

0: Okey, baik, kita bersama-sama dengan Cik Ada balik semula lah. Kita dalam silang budaya kita hari ni. Silang budaya kita hari ni nak cakap pasal busana kita, pakaian tradisi dan moden. Gabungan tradisi dengan moden ni. Jadi kena juh lah dengan Cik Ada pun. Cik Ada wahi sangat baju-baju lama-lama ni. Baju-baju yang bernampak kata berseni gitu deh. Jadi bersama-sama dengan Cik Ada lagi lah, tetamu Cik Ada kabur, Cik Ada apa ni, apa ni, heboh-heboh tadi tu tau, bersama dengan Ain ni. Jadi kita hari ni sebenarnya Ain nak tanya jugalah dalam silang budaya ni. Leni kan, kalau orang nak nikah ke, nak pergi majlis ke, mesti nak pakai baju unik-unik ikut tema-tema tertentu lah. Jadinya berapalah dalam banyak-banyak orang kata lapangan kerja nak cari makan ni, apa pakaian-pakaian macam kita kabur ni, busana kita ni, pakaian tradisi kita menjadi pilihan Ain?
1: Sebab leni terang, orang kata terang tau. Terang orang dina, ofis, tak kira ofis kerajaan ke, swasta ke, kadang-kadang tema orang kahwin pun ada tema.
0: Ada tema.
1: Orang kata malam berina lah. Dulu-dulu famous dengan malam berina Bollywood lah. Tapi leni tak dah, ia macam-macam. Ada belakang, ada hok jenis klasik ada. Orang minat soket, ia buat cara soket. Hok pelik-pelik sikit, Thailand lah.
0: Ikut mana kena?
1: Mana kena, ia rasa lawam mata ia. Ia mari lah, sewa kat kita lah gitu.
0: Jadi main mana ilhang ni ataupun orang kata buah fikiran lah nak boleh ke start buat benda ni?
1: Start ya, kalau ikut saya sendiri lah, berahi pergi dinner.
0: Asal-asal silah lah.
1: Asal silah tu memang kalau pergi dinner, kalau dulu-dulu kan ada tempat sewa-sewa eh. Kita buat je lah baju. Biasa memang saya wahi, orang kata gaya kata, wahi melawa. Kita buat baju tok Facebook tau. Upload Facebook pergi dinner eh. Nak tunjuk lah baju kita lawa. Time orang tengok tu, orang tanya sewa mana. Lepas tu bila orang lain nak pergi dinner, dia cari pula kita. Cari dah pergi sewa lah. Asal-asalnya memang saya buat gitu lah. Dari koleksi sendiri, pakai sendiri. Siapalah jadi boleh buat bisnes lah.
0: Masa tu Ain mula-mula tu Ain jahit sendiri lah belaka.
1: Tak ada jahit, tak ada jahit.
0: Kalau tak pandai jahit, tapi maknanya kita idea reka tu lah. Reka sendiri. Lepas tu kita poh ha.
1: Betul.
0: Lepas tu baru buat sewa. Jadinya gitu dah. Jadi gitu. Idea lah. Masa Ain reka-reka nak pakai awal-awal dulu tu, fashion tu Ain cenderung pakai hok jenis klasik teruk ke ada capurang?
1: Kita kalau ikutkan memang minat pada tradisional klasik lah. Kalau contohnya tema dinner kan, leni macam leni lah, ada ke Thailand lah, Jawa lah, Indonesia. Kita dok wahi macam benda tu dimodernkan. Memang minat tu memang pure punya tradisional lah.
0: Lepas tu kalau boleh setuhan dia tu nak macam pesen-pesen memang Melayu. Tak ada campur siang ke.
1: Tak lah, kalau memang siang-siang lah kita buat. Kalau jenis memang untuk orang Melayu, tradisional Melayu, kita tunjuk lah Melayu. Dok kata dok rojok benda tu. Gitu.
0: Jadi siapa-siapa hok tengok daripada Facebook dan juga TikTok Cik Ada hari ni, Cik Ada World Life 3 kotak ni. Masuk kotak Cik Awok. Nampak kedai tu, Sewa Kostum Terengganu tu. Ni Sewa Kostum Terengganu memang nama kedai lah, nama
1: nama butik.
0: Nama butik.
1: Betul.
0: Jadi penonton pendengar kita nak tahulah duduk mana kedai tu.
1: Kedai kita dekat Jalan Pejabat. Dalam bandar lah kata, dalam bandar Kuala Terengganu. Betul-betul depan Wisma.
0: Jadi setakat ni memang kedai tu baru ada satu cawangan lah.
1: Sekedar serah. Se tu je lah dulu.
0: Dulu. Se dulu bukan bermakna se selamanya si awak.
1: Mandalah.
0: Lepas ni kita nak sambung cakap sebab kita nak tunjuk juga dalam apa ni, nak tanya juga dengan Ain ni sebagai orang yang suka buat baju klasik gini untuk sewa Ang, dan juga dia bawa juga anak buah dia hari ni pakai orang kata serba comel tubuh tu daripada atas kepala sampai ke kaki, memang nampak lah pakaian dia ya. Jadi siapa-siapa hok belum lagi masuk dalam TikTok kita ataupun dekat Facebook kita untuk Silam Budaya Petani, pakat masuk, pakat tengok deh. Ain tak main seorang, okey? Pakat-pakat dengar Silam Budaya Cici, okey, gua negamu orang kita.

0: Cici, okey, gua negara orang kita silam budaya. Terima kasih banyak orang mana dengar. Dan silam budaya hari ni sebenarnya berkaitan dengan busana kita hari ni. Busana kita, pakaian tradisi dan moden ni. Silam budaya hari ni dibawa oleh penerbit kita, Nur Aini Sulung deh. Jadi kita masih lagi bersiaran di Terengganu FM Mesra Ceria. Dalam TikTok pun ada juga. Oh, mana belum follow-follow lah deh. Jangan awak ingat gitu. Jadi Ain, kita nak tanya jugalah Ain dok. Sebab kita ni cakap pasal busana ni dalam era moden. Kalau busana zaman tok-tok nyang kita dulu tak pelik lah. Sebab itu memang mungkin pakaian harian dia. Kita tengok cerita peran ni pun gitulah dah. Tapi ni 2026 ya, nak mengekalkan pakaian busana ni ala-ala macam orang dulu ni bukan senang lah.
1: Yeah, susah.
0: Banyak liku-liku dia dok. Nak tarik orang minat Kalau kita tengok Iman hari ni pun ada Iman kita. Berapa tahun adik?
2: Umur saya 10 tahun.
0: Ada adik duduk kat mana?
2: Tok Jembang.
0: Oh, jadi memang minat pakai baju-baju gini ni. Siapa-siapa tengok adik Iman ada dalam Facebook dan juga TikTok kita hari ni. Adik Iman mengenakan apa ni, aksesori atas kepala tu. Lepas tu ada atas tekuk. Kalau kita kapal aksesori je lah. Makna kata tak Ain boleh cerita tak
1: benda kena aksesori sekara je.
0: Tak tahu orang kata kat penalan dia tu benar-benar.
1: Kalau tengok lah Iman pakai ni dekat bahagian kepala tu apa panggil, Cucuk sanggul. Kalau cucuk ni jenis yang simple lah. Cucuk sanggul.
0: Sekali dia ada berapa jenis yang cucuk sanggul?
1: Kalau cucuk sanggul ya simple sikit. Dia kata pakai mereng je, alik tepi je. Kalau sanggul letang ni duduk atas, ya kepala crowded sikit lah. Gitu.
0: Nampak macam besar gitu tau.
1: Biasa orang kahwin lah, ambil berahi lah. Gitu-gitu lah.
0: Jadi boleh tak Ain cerita lagi untuk melengkapkan pakaian busana bagi orang puan lah, terutamanya dulu dok.
1: Kalau kita orang biasanya dokoh.
0: Oh, dokoh
1: tu duduk kat tekok lah. Kalau kita ni rata alamiau.
0: Dua-dua
1: pakai dokoh.
0: Ke rata tikat tu?
1: Ya tiga, standard tiga tikat. Hari ni Imam duk pakai.
0: Imam
1: pakai rata pasal lain.
0: Tak apa. Tapi itu aksesori yang mencantikkan pakaian.
1: Nak seri lah. Tapi kalau nak vibe klasik lagi, dokoh lah.
0: Dokoh
1: lah. Betul. Lepas tu biasa tambah lagi dengan pending. Pending ni kat pinggang. Pending macam tali pinggang lah. Kalau orang panggil.
0: Untuk lelaki pun lah.
1: Boleh belaka. Kalau kita ni bahasa klasiknya pending lah. Kalau ikut panggilan je. Kalau orang hak tak tahu tu, mari kot kat tali pinggang dia.
0: Bahas tali pinggang belaka.
1: Hak
0: kulit, hak besi, tali pinggang belaka.
1: Tali pinggang belaka. Gitu. Lepas tu ada setengah lagi, kalau nak nampak janggut lagi, tambah pula gelang.
0: Gelang.
1: Kita pun tak pakai ini.
0: Tapi gelang hak popular biasanya orang pilih hak gelang.
1: Style pahak Jawa dia ni. Bulat tu kan.
0: Macam donat tu tau.
1: Kalau mah kot, RM10,000 lah.
0: Itulah.
1: Tapi kalau mari kat kita ni, RM10,000 kita bisa sewa.
0: Sebab itu aksesori tau.
1: Ya, tambah nampak janggut lagi lah.
0: Untuk menyelahkan kecantikan. Jadi kalau kat sewa apa ni, sewa kostum gojih ni, pakaian tu memang lekat. Memang lekat lah untuk lelaki puang lah.
1: Ya, ada belaka.
0: Biasa
1: orang tambah sekarang lagi gelang kaki lah. Gelang kaki klasik obsor. Benda besi besar.
0: Boleh agak kaki tu?
1: Boleh. Adok lagi aku lekat
0: tak
1: kat ni.
0: Tak ada lagi dok sembang. Sebab gelang kaki. Jadi jangan ada using lah. Cik dia tanya ni untuk ke masalah tang semua. Takut orang tanya lagi. Dok dan jawab lagi. Alah dok dan nak minta tanya tadi. Jadi cik dia pun tanya selalu. Makna saat ni.
1: Tak ada lagi asuk pita tu kat ni.
0: Tapi di sinilah orang kata nak melengkapkan busana tu. Memang itulah di alam Melayu. Kalau Imang tak, kalau hari raya memang pilih baju-baju gini lah. Memang pilih baju gini. Memang sewa ke memang mitok juga Kak Ain ni buat baju gini?
2: Kadang-kadang sewa. Minta lah tolong buat.
0: Imang, biasa kalau ada macam hari raya sekolah ke tak? Pergi sekolah ada masuk pertandingan-pertandingan baju-baju gini ke tak?
2: Kadang-kadang sekolah buat.
0: Buat.
2: Kadang-kadang tak buat lah.
0: Tak buat dah. Tapi kalau misalnya ada apa-apa acara di sekolah, pilihan baju, kalau betul lah memang nak orang klasik, bahan baju ginilah. Kemah adik. Bukan senang kita nak tarik orang muda minat dengan pakaian tradisional. Kalau diberi sentuhan moden pun, tetap kita nampak fabrik dia, bahan material dia kan. Jadi usaha Ain kepada orang muda ni lagu mana nak menarik dia supaya, yelah, bukan setakat masa kahwin orang majlis benda kan, nak bagi orang muda ni minat supaya pilih baju gini daripada baju-baju macam ala-ala Cinderella, gaun-gaun Cinderella tu. Maknanya
1: ya, kalau ikutkan jabat-jabat lah ni pun orang setiap hujung minggu. Dia buat dah pakai yang benda ni orang kata you pakai baju tradisional kan. Batik lah orang lah ni. Tapi kalau nak pakai soket ni panah
0: kukang. Dina-dina malang tak apa.
1: Kalau dina tu okey lah. Dah lah ekong. Kalau pergi jabat wasa lah, perlu ceruk lah.
0: Betul lah.
1: Tapi vibe kok soket ni sebab tu dia jadi mahal. Sebab dia boleh pakai di orang kata tempat-tempat tertentu. Kalau dah nak pakai meriah sangat nak pergi jabat setara ni orang kata. Molek lah orang kata ni pula banyak-banyak kan you pun kita tengok you banyak buat tema. Bertema kalau untuk dinner pun banyak buat tema-tema gini lah. Bagus lah. Benda ni untuk kita nak terak lagi pada budak-budak muda. Kata orang muda ni ya mula daripada dina-dina kat you lah. Buat tema klasik ke tradisional ke jadi kau kenal. Kalau sekolah dengan you buat tema-tema moden tu kau lama kau pudar lah. Orang kata kau tak tahu.
0: Yelah bukan senang nak tarik orang muda ni dok. Sebab le ni macam pesen-pesen dia bercampur aduk.
1: Kau panggil rojok le ni.
0: Rojok dok. Rojok links dah kot. Ni rojok baju dah kot lah. Kita harap kan orang macam semuda Imang ni lah dok. Minat lah pakaian-pakaian gini sampai bila-bila. Ada dok dalam perasaan Imang tu nak jadi macam pereka fashion. Mana tahu 20 tahun ke depan. Makcik tu dah masa tu.
1: Ada pereka fashion tau.
0: Kalau nak jadi pereka fashion Imang tau. Misal kata Imang design. Ya ada apa koya. Koya free dia. Tapi makna kata kalau nak jadi apa ni pereka fashion satu masa nanti memang nak bagi sentuhan tu, sentuhan rekaan tu ada campuran-campuran unsur-unsur macam Kak Ain bawa ni. Tak ambuh lah kebaratan-kebaratan tu. Tak ambuh. Bagus. Hok tu Cik Dia nak dengar. Cik Dia wis 10 makan. Jadinya kalau orang nak carilah ada kedai ataupun sewa kostum gorgeous ni, ada dok hari-hari buat jual apa ni sewaan apa ni orang panggil promosi secara dalam talian ke orang nak tengok dekat mana dekat platform mana.
1: Biasanya kita ni famous kot TikTok lah.
0: TikTok
1: ya laju kot TikTok kot kan. Facebook pun kita promo tapi ya selus ya. Ya banyak ke TikTok.
0: Jadi
1: follow lah TikTok kena follow apa-apa lah TikTok kita.
0: Tu
1: kayak gini nak musim Merdeka pulak ni. Koleksi Merdeka pun start masuk lah ni.
0: Dia kalau untuk macam hari Merdeka tu kan dok, misal kata hari Merdeka sewa kostum yang sesuai dengan kemerdekaan tu. We sentuhan benda tu main warna ke?
1: Ya kalau ikut ya ada tema.
0: Ada tema.
1: Sekolah yang akan tetapkan tema. Tema sekolah ni contohlah etnik out. Kalau etnik ni memang kena pakai baju Melayu, Cina, India. Kadang-kadang Iban lah. Gitu. Ada sekolah yang nak warna bendera. Tapi kalau ikut pandai-pandai ibu bapak lah. Ya atas ibu bapak jugalah hok minat setara mana. Tapi kalau kat kita ni banyak kita baju tradisional. Sebab kita minat tradisional tak?
0: Okay. Alang-alang kabar dalam apa ni dalam TikTok tu memang lebih trending lah untuk buat promosi kenapa-kenapa tu. Ada dok letak nombor telefon situ?
1: Ada belaka.
0: Jadi
1: location ada, nombor telefon ada, waktu buat operasi pun ada.
0: Jadi siapa-siapa yang menonton Lenin ni bolehlah ya pergi situ. Kalau kita nak kabar secara ke udara gini tak boleh lah nombor talian ni. Tapi kalau nak cari macam Ain kabar tadi di TikTok TikTok sewa kostum gorgeous dah.
1: Betul.
0: Ada juga buat penghantaran sewaan ke luar negeri Terengganu. Ada
1: kita pakai puh.
0: Jangan ingat orang-orang bandar aja boleh pakai baju ni. Saya jalan jabat je dok. Orang duduk Sarawak boleh pakai juga dah.
1: Boleh.
0: Okey, baik kita nak berehat sekejap. Kita balik semula lepas ni dah. Dalam Jijik Okey Gua Negara orang kita. Silam budaya. Busana kita, pakaian tradisi dan moden.

0: Dayang Kuintang berpaut di dahan cerita di 3:30 minit petang bersama-sama dengan Cik Dalah dalam Cici Okey Guana Gama Orang Kita. Jadi kita jumpa semula lah dalam silang budaya kita hari ni bersama-sama dengan tetamu Cik Dalah, dua orang, Ain dan juga Imang deh. Jadi Cik Dalah nak tanya soalan lah kepada Ain lah sebagai orang yang menguruskan sewa kostum gorgeous ni dok. Antara klasik dan juga moden, mana satu yang Ain rasa Ain cenderung lagi nak banyakkan dekat kedai tu?
1: Pilihan kat butik pun memang banyak traditional. Memang kita starting nak buat dulu, memang kita nak vibe tu. Kita nak ketengahkan orang kata. Lepas tu nak suruh orang kenal lah. Kadang-kadang kalau kita tak ada orang yang kata tunjuk design-design klasik tradisional ni, jadi orang tak tahu lah. Gitulah poinnya.
0: Apa cabaran dia kalau duduk lah ni kiri kanan, pendek kata ibarat seolah-olah kiri kanan lah ni soho dah dengan pakaian gini, jadi persaingan tu banyak ya. Apa antara cabaran selain persaingan hok nak mengekalkan kedai ni sewa gorgeous ni? Sewa kostum gorgeous.
1: Ya, saingannya kalau ikut design tu lebih kurang je tau. Kalau baju kurung tiba-tiba pasal lain pula.
0: Paling dok riau klasik gitulah.
1: Waktu letu je mana ada kebaya gitu.
0: Kedai.
1: Ya ikut persaingan ya, sengit sikitnya main harga lah. Tu je lah. Lain tu tak ada lah.
0: Tak ada masalah.
1: Nak kata cucuk sanggup, cucuk sanggup lah ke. Orang kata nak kata dok kan tiba-tiba nak buat benda lain pula atas kepala. Persaingan ya, pemain harga lah.
0: Jadi nak sebab kita tahu kalau buat pakaian gini kos dia tinggi.
1: Tinggi.
0: Pernah ada berlaku macam kerosakan ke orang pulang tu dalam keadaan tak molek dari segi apa ni, pending fabric. Macam-macam lah kerosakan tu.
1: Semua lah kalau tu.
0: Jadi macam mana nak tangani benda tu daripada perikat awal?
1: Kalau kita tengok kosokkan tu mana boleh dibaiki, kita dok cah. Tapi kalau hok siapa benda tu patah giyong, kata tau. Memang kita minta kasih rugi lah. Kalau ikut kat kedai kita ni, kita ada dah apa ni, bay. Orang kata anu bay tu kita tulis harap dah. Kalau kerosakan teruk memang kena kasih rugi lah, gana-gana pun. Itulah. Kalau kecil-kecil tu dia dok tak minta lah. Tapi sebelum customer nak pick up baju tu, memang kita pesan siap-siap lalu lah. Suruh jaga. Tapi kadang-kadang ni benda hak luar kawalan.
0: Rangan masing-masing.
1: Kadang dapat hak jenis cermat-cermat hangat. Hak jenis kata buat tak tahu, tak tahu.
0: Gitu lah. Pakar kan lagi selang dalam air laut kan.
1: Ada. Siapa lah pakar agak. Kita biasa dah gitu.
0: Jadi tahulah
1: risiko
0: nyakit
1: lah, tu risiko untuk kita standard lah. Kata benda kita buat sewa lah. Kita nak jaga sampai luar, luar pada butik. Bila duduk tengah orang tu, nasib lah kata. Bila yata tu, waktu risiko lah.
0: Dan adik Imah hari ni sambil-sambil mari sebagai tetamu Cik Da dan juga penerbit Enok Aini Sulung ni tau, pakai baju yang orang kata boleh dikatakan setengah daripada itu tu memang klasik lah. Yang membawakan imej tu apa ni, hiasan atas kepala. Dengan apa ni, pakaian dia yang ada motif-motif songket tabur pula tu.
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi ala-ala minat tu. Pernah tak rasa macam Imah rasa suatu hari nanti ada impian lah nak memperagakan baju ni ke peringkat yang lebih serius?
2: Adalah juga tu.
1: Imah ni kalau ikutkan memang you masuk tanding hok mah.
0: Tanding dengan apa tu? Cerita ke Cik Dan. Hok mula-mula sekali.
2: Mula-mula sekali saya masuk modeling
0: dalam pertandingan apa nama? Ingat tak?
1: Pertandingan busana traditional tau. Dia starting yang kenal you pun. Mok ye mari
0: cari baju kat
1: saya baju ya.
0: Okey je tu.
1: Starting mula-mula berkawang orang kata.
0: Masa tu Imah umur berapa?
2: Umur 7 tahun.
0: Oi, patut dah ingat mana dah 7 tahun. Alah Cik Eda pun
1: Cek lagi ya.
0: Kiranya kalau total-total dah berapa dah jumlah masuk pertandingan macam gitu?
1: Berapa Imah?
0: Agak-agak sampai umur 10 tahun ni lah, agak-agak lah.
1: Lebih daripada 50 dah rasa.
2: Tak ingat ada banyak sangat ada.
0: Tapi ada tak cikgu-cikgu yang macam bawa Imang selain mok lah, yang bawa Imang tu, cikgu yang bawa Imang supaya boleh menyertai, boleh mewakili berbanding kawan-kawan orang lain?
2: Ada, tapi bukan yang modeling lah. Contohnya macam sajak bercerita gitu lah.
0: Alang-alang tu pakai-pakai baju gini. Bijak cik dia dulu pakai-pakai benda. Pakai t-shirt aje. Tapi maknanya gitulah. Lain lain orang, lain corak dia, lain cikgu, lain kecenderungan dia untuk mengetengahkan anak-anak ni. Dan tindakan cikgu apa ni, cikgu kita ni sebenarnya bagus dah untuk membawa Imang lebih cemerlang dah. Orang kata buka pintu. Buka pintu awal-awal. Masa depan kita tak tahu yang mungkin ini orang kata awal apa tu awal-awal dia nak gerak ke arah tu gitulah. Jadinya kita ni ujung-ujung ngesuk dah ni air. Jadi kita
1: aja,
0: oh itulah sedar-sedar masa nak habis dah. Hok mana follow-follow lah sewa kostum apa ni sewa kostum gorgeous tu. Kita pun nampak macam alah kena gelak dah luar macam nak ujang. Sebelum kita tutup ni, kita nak tanyalah Aing sebagai pengusaha kepada sewa kostum gorgeous ni, apa harapan supaya pemakaian tradisi kita ni terus bersinar, wak, tak kira lah kita berada dalam era benda pun. Masalah ni kan sama moden kan. Mana tuan?
1: Dia kalau ikut sekolah lah, poin pertama tau. Orang kata untuk terak balik benda-benda gini. Macam sekolah je boleh buat tanding ke kat sekolah lah.
0: Ya juga, betul juga.
1: Ataupun you maknanya boleh terak terakkan klasik dan tradisional ni di situ. Kalau nak agak orang NGO luar ni tambah sikit.
0: Ya.
1: Tu je lah rasanya.
0: Tapi mungkin tapi kalau cik dia setuju lah. Tambah-tambah pula lah ni, kalau bab-bab pelacungan pun kita suka tunjuk benda-benda tradisi kita kan. Okey. Jadi terima kasih banyaklah Ain dan juga Imang sebab sudi masuk dalam silang budaya kita hari ni, busana kita, pakaian tradisi dan moden. Terima kasih juga untuk penerbit kita Nur Aini Sulong hari ni. Terima kasih banyak ya. Jadi kepada anda semua, jangan lupalah untuk terus hubungi sewa kostum gorgeous ni dekat Jalan Jabat ni. Kalau mana-mana tengok TikTok tu boleh tengoklah apa ni nama kedai ni. Mana belum follow, follow lah ya. Ain akan sudi memberikan perkhidmatan yang terbaik demi hari bahagia anda. Nak kira hari kahwin ya.
1: Nak pergi dinner pun bahagia.
0: Bahagia juga.
1: Nak lawa.
0: Yang penting lawa. Cukup lekat situ. Hok mana tak ada gandik, bubu gandik. Hok mana tak ada.
1: Ada belaka.
0: Cucuk sanggup. Ada cucuk sanggup ya. Hok mana tak ada macam-macam lah. Kalau sebut banyak lah daripada atas sampai bawah ya. Jadi terima kasih sekali lagi Ain. InsyaAllah. Semoga apa ni niat baik Ain untuk meneruskan mendapa busana di alam Melayu kita ni akan terus berjaya lah sampai bila-bila. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia silang budaya kita hari ni. Jadi terus bersama-sama dengan Cik De. InsyaAllah pada hari yang lain kita ada lagi silang budaya ya. Guan agama orang kita GGOK.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Ada sedih pun lah. Sedih sangat tu. Ni lagu Caha Hai Tujuku daripada filem Mang. Nak dengar lagi banyak lagu-lagu gini malam ni lah deh. Hari Sabtu Namaste malam ni. InsyaAllah bersama-sama dengan Awang Kang lah. Ya gitulah kadang-kadang Azra Malhotra nitah jaga-jaga. Ada Syarukin kadang Awang Kang gitulah ya. Jangan nak sedih sangat. Tapi langit kita sedih dah ni. Tadi panah ceng-ceng, panah lik-lik. Oh, leninya buat hujan lah. Kalau tubik daripada konti ni, hujan lah bakat lah dah. Tengok alah ke laut tu, gelak guguk. Nampak pokok hari gelak tu. Angin kuat ni. Jadi beringat lah naik atas motor tu dah. Oh, bawa kereta pun beringat jugalah. Naikkan-naikkan hok kecil pada kita tu. Jangan tembeng lah. Nak tewas ni. Bersama-sama dengan Cik Ada sampai pukul 6 petang dalam rancangan menapa, rancangan ni lah. Jadi menurut Map Malaysia petang ni, kalau di negeri Terengganu ni pagi tadi molek tak ada hujan, dia khabar tau. Untuk sebelah ibu lari ni lah. Tapi kalau petang dan malang ni ada ribut petir di beberapa tempat termasuk di Kuala Terengganu, alas bandar. Mana gamuk tempat demo tu? Cuba keluar mari Cik Ada ni khabar. WhatsApp ke Cik Ada 0103446632. Nak tahu juga orang dekat tempat kampung nama lagu mana tau. Hujan ke guana ke tau. Jadi terima kasih banyaklah Mi sama ya kawan-kawan kita apa ni tegur-tegur Cik Ada dalam WhatsApp tadi tu. Dah nak baca muka tadi ada live silam budaya kan. Mak orang pun ada juga ya. Mak cik pelarusa. Terima kasih banyaklah. Jadi Cik Ada insyaAllah akan kembali lagi Kak Gi. Balik semula dengan Cik Ada untuk jam ketiga Kak Gi pukul 4 petang. Kita santai-santai hujung minggu dalam GJ OK Guana Gamak Orang Kita.

Jiji, okey, ke mana kamu orang kita jumpa ke pukul 4 3 minit petang dan kita ni. Jadi sayang kita ni WhatsApp ke Cik Ada dia kabar ya. Salam DJ hujan lebat Belah Terengganu ni. On the way balik ke mama dah ni kata Lia ke mama. Hati-hatilah memandu deh. Bawa kereta siapa dia bawa kereta Lia? Ya, makcik pula rusa pula berhati-hati di jalan raya belakang semua hujan lebat dengan kilat dah ni. Debar pula anak ada tempat kerja dia kata. Jadi kita doakanlah siapa-siapa ada tengah jalan ni dok. Mudah-mudahan selamat belaka ya. Tubik rumah baca doa banyak ya. Kita pun kalau anak kita, kita tempat kerja ke, abang kita ke, untuk lelaki kita ke, siapa-siapalah kita tempat kerja ya. Sama-sama kita doa juga. Mudah-mudahan kepada Allah kita bergantung lah. Tubik rumah selamat, balik pun selamat ya. Dekat mana gamak ni, awak-awak kita ni, bola ni, nak cakap bola, bukan dia juga kita dok. Tapi cik dengar-dengar ni, Sepanyol boleh pergi separuh akhir dekat mana ni. Aduh lah, ada ke? Hok minat dengan Sepanyol, tapi gitulah bola masing-masing, pilihan masing-masing. Kok mana pun, dengar-dengar sukan TV ni, sukan RTN ni, buat kuih dah ni, start buat kuih dah. Start buat kuih dah, jadi siapa-siapa nak jawab kuih tu, kena jawab secara langsung lah. Dan juga ada terma-terma syarat-syarat tertentu untuk melayakkan kita ni boleh main kuih. Kuih Piala Dunia 2026 dekat RTN ni. Kalau siapa-siapa nak tahu boleh pergi dekat, boleh baca syarat-syarat dia tu dekat mana-apa nama page Facebook lah. Sukan TV RTM dah. Cik Ada ni tak dia ada baca, tak dia banyak tu. Jadi siapa-siapa nak tahu, nak cara kaedah dia tu, kena pergi situ. InsyaAllah tiga orang boleh jawab dalam satu-satu masa. Tapi kena dia tengok live lah. Tak boleh tengok ulang-ulang tayang, tak jadi. Mana kata gitulah. Kok-kok mana pun perlawanan dia. Kalau Hok Jarua apa tengah malang tadi, pukul 2 tadi tu, bahang di Sepanyol lah. Kalau 12 hari bulan esok, InsyaAllah Norway akan jumpa dengan England lah tau. Pukul 4 pagi Argentina, apa Switzerland pukul 8 pagi. Oh gitu. Jadi boleh tengok dekat mana-apa nama TV RTN kita lah. Hok mana RTN klik pun hok tak ada lagi tu, boleh tengok situ. Dia biasanya orang mangak ni. Orang mangak ni kalau suku akhir, separuh akhir, hok akhir ni orang start lah tu. Start jaga malang. Oh kalau hok kumpulan-kumpulan 16 hok sehari-hari tu. Dok tengok mana dok. Kalau wah-wah ngelah ni janganlah. Mana sana gitulah ya. Nak ambil suasana. Kalau ada orang cerita kat jabak tu, orang cerita kat kedai makan, tak ada lah dok tahu sangat. Mana sana gitu, ada jugalah suasana. Nak royak mari, nak royak bui. Piala Dunia punya pasar eh. Kodok tidur kata pukul 4 dah ni. Gua negam orang kita.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

berita dari Set Demo. Kalau Kak Abah cerita ni dekat WhatsApp ni tau. Ya, WhatsApp ke Shader lah. Dia kata angin bersin sekali-sekala kebah-kebah kain. Oh, jemur. Gitulah dia cuaca dungung ni. Nak mari gelak capur cerah dah lah. Tak apalah tu kalau gitu. Waktu petang kutik lada, lada pula warna-warni. Ada lada warna-warni tau. Salam tugas buat Cheddar dalam GG. Okey, mari pula lah ni. Terima kasih Kak Abad eh. Orang guana makcik pula rusa. Lalu rumah makcik anak bujang. Suruh goreng kepuk dengan nasi goreng siap. I tank aku pi dia kata. TV sutir bubuh luar. Tak boleh kacau kita tidur. Kerana mu bola dia kata. Begitulah tuah lah anak bujang ni. Makcik pula rusa. Tuah anak bujang. Mitok-mitok boleh natu tu. Tuah jugalah harapan. InsyaAllah ya. Tak si kacar, tak si ganggu mak dia tau. Dia tak buat TV lain apa. Begitulah molek dah tu juruh lah. Juruh. Sal ke mama pula dia kata ni. Dia kata kenapa ni. Salam Gigi okey untuk Cik Dia di konti. Selamat berkonti. Nak minta lagu ni. Awal minta lagu tu. Tak ada bang lagi. Tapi tak apa deh. Kalau dah. Sekarang Cik Dia selik lah. Kimi patut kakek pun kata salam Cik Dia. Balik kerja mandi hujan sampai rumah orang rumah ni. Goreng jemput pisang nyakut molek. Lah. Apa-apa doknya. Kalau masa-masa gini dah hujan. Makan pula jemput pisang. Hok panah-panah. Ui. Janganlah. Sedap telajak tu. Bisa terengket. Dia sedap tu. Kena air kopi pula. Janganlah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

JJ okay, Gordon Gama, orang kita 4.53 minit petang. Terima kasih banyaklah. Saya Gordon Cik Edah, dengar ke Cik Edah petang ni dah. Kali-kali kita nak jumpa ke pukul 5. Pukul 5 macam biasalah, kita ada utama 5 petang ya. Dari Angkasa Puri Kota Media lah. Ada berita dulu. Lepas tu kita break sekejap. Lepas berita, kita balik semula bersama-sama dengan Cik Edah dalam JJ OK. Sebab ujung-ujungnya lah kali-kali, untuk jam terakhir kita ada kenapa? Kita ada retro pilihan. JJ OK, Guana Gama, orang kita.

0: Surgam FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
3: The station with the
4: best music.
5: I love the music.
6: Best music. 90.7.
7: And you've got it.

0: hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini, saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteriwangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
1: Baik, Taufik. Berbaki kurang 1 jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik, data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
2: Terima kasih, Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
3: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat, di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya, dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
2: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Merikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
2: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina

0: Ya, Cik Jakir, kepada kamu orang kita jam yang terakhir bersama-sama dengan Cik Edo Bertani lah ya. Terima kasih banyak saya orang kita tu. Hak Besu Setiu 96.2 di Ulu Besu, bengong-bengong sikit tukar lah ke 88.9 ya. Hak duduk di mana kuak belau ya. Alik ulu-ulu tu. Kemaman pula 90.7. Sayang kita duduk di bandar ni, Kuala Terengganu, Marang, Ulu Terengganu 88.7, dan juga Dungu 97.7. Jadi macam biasalah untuk jam terakhir ni kita ada menapa, kita ada ni lah.
1: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, hanya dalam Gigi OK guna agama orang kita. Jadi Cik Da sekat lagu Maring. Macam lagu-lagu Maring tu lagu daripada Aero, Slang, Lestari, Wang, Ella, Search dengan Ezzy. Jadi petang ni kita sekat lah ya. Maring tu bik dah hati-hati tu kita dok siolah. Jadi kita pakat-pakat dengarlah lagu permintaan yang pertama daripada Cikgu Zuang. Dia nak dengar lagu dari Sino, dari Sina Mata. BPR oh, macam dok kena je. Dari Sina Mata dok andalah Cik Dia nak bawa. Lepas tu kita ada permintaan seterusnya daripada Pok Zali. Dia nak dengar lagu Kak Uji Rashid, lagu Mengapa Dirindu. Lepas tu ada, kita main tiga dulu lagu. Lagu ketiga lagi daripada Afiq Pencinta Budu, Hado nama dia. Tapi dia nak dengar lagu Rahmat lah, tajuk dia Siapa Di Hatimu. Tiga lagu dulu dah. Jijik okey guana, gamuk orang kita. Retro pilihan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cici, okey, kau nak gambar orang kita jadinya. Kita ni kayak gini nak jemba ke pukul 6 petang lah pula dah. 7 minit lah. Lagi dari sekarang tau. Terima kasih banyaklah lagu permintaan yang terakhir. Oh, InsyaAllah Dang Cik De Sio Petani. Bahar. Dia nak dengar lagu Farah, Tangisan Dalam Kerinduan. Loh gila seorang je dah. Tapi sebelum Cik De Sio lagu ni, Cik De minta maaf banyaklah kepada Kamariah dan juga Syarul ni. Dua orang ni dia nak dengar lagu yang sama sebenarnya, lagu Bintang. Tapi Dok Dang nak kek gigi pukul 6 sebab kita ada bulletin pula tau. Bulletin 6 petang. Minta maaf juga untuk Makcik Pelarusa. Dok Dang nak siar lagu dia. Dia nak dengar lagu Pelangi Petang sebenarnya. Tiga orang nak dua lagu. Tapi dua lagu dia minta Bintang Pelangi Petang tu Dok Dang siar lah hari ni. Minta maaf banyak ke Cik De. Ya. Ujung-ujung esok macam biasa lah. Minta maaf banyak sekali lagi ke Cik De. Hak mana kurang daripada Cik De sepanjang siaran kita. Jiji Okey Gua Negamu orang kita hari ni. Sampai kita jumpa semula deh. Dalam Jiji Okey ke, Ciri Pagi ke, Anggung ke, mana-mana segmen. Kita akan terus berjumpa jika diizinkan oleh Allah. 18 jam sehari bersama-sama dengan saya awak semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 2003 Bintang. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 edisi 11 Julai 2026 25 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini hari Sabtu. Terima kasih Cik De tadi, teman anda ya, 2 hingga 6 dalam jejak okey guna agama orang kita. Selamat memandu Cik De. Hati-hati dalam perjalanan, pegang segi molek-molek ya. Sama macam pegang masa ambil lesen dulu, masa tel lesen dulu. Okey, dan saya Hal akan temankan anda sampai pukul 9 malam nanti. Teman anda dalam suasana petang anda. Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu petang ni baru lepas hujan ya, sejuk je, redup saja. Jadi macam mana keadaan cuaca di tempat masing-masing, harapnya keadaan cuaca yang macam mana sekalipun tidak mengganggu mood kita ya. Teruskan bersama kami di Terengganu FM. Nantikan kejap lagi ada ulangan Wait a Minute. Ini cakap Everyday versus Everyday. Rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fiza Ahmad.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
3: Cicat Pagi.
4: Assalamualaikum DJ Budi, apa khabar kita? Salam kamik dari Bintulu.
5: Irah,
4: Irah tu lah. Kita ke kamik saya tu?
5: Saya pun dah lupa lah.
4: Awak kenapa cepat lupa?
5: Saya ni makan semut dulu Farah.
4: Tak usia.
5: Tak juga.
4: Ya, saya rasa macam tu dah.
5: Rasa-rasa tak boleh makan.
0: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
6: Hello everyone, we're back on Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan perbezaan maksud dua perkataan Inggeris yang kedengaran sama. Ya, kedengaran sama, tetapi ejaan, makna dan penggunaannya adalah sangat berbeza. Perkataan itu adalah everyday dan everyday. Everyday yang pertama kita eja secara berasingan kepada dua patah perkataan. Let us spell it together. E-V-E-R-Y, jarakkan D-A-Y. Everyday. Everyday yang dieja terpisah ni maksudnya setiap hari. We use this to talk about the frequency of an action, meaning it happens daily. Kalau ada apa-apa benda yang kita buat secara rutin harian, macam pergi kerja ke, pergi college setiap hari ke, pergi kedai makan ke, dan lain-lain lagi, kita guna everyday. Mari kita bina beberapa contoh ayat dengan perkataan everyday ini. My father goes to work every day. Ayah saya pergi kerja setiap hari. Ayat kedua, I learn English every day. Saya belajar bahasa Inggeris setiap hari. Third example, I check my phone every day. Saya periksa telefon saya setiap hari. Maknanya macam kita tengok telefon setiap hari lah. Another sentence, my boss drinks coffee every day. Bos saya minum kopi setiap hari. Everyday di sini, kita gunakan everyday yang dieja secara terpisah sebentar tadi. Okey, sekarang kita beralih kepada perkataan everyday pula. Everyday yang ni pula, kita eja berapitan, berdekatan tanpa perlu letakkan jarak seperti everyday yang tadi tu. Mari kita eja dulu sama-sama. E-V-E-R-Y-D-A-Y. Sekali lagi, E-V-E-R-Y-D-A-Y. Everyday. Perkataan ni tergolong dalam kata sifat. Jadi, ia datang sebelum sesuatu kata nama. Maksud everyday yang ni pula adalah biasa ataupun harian. Kami akan kongsikan beberapa contoh ayat untuk terangkan macam mana nak guna perkataan everyday yang dieja rapat ni. Firstly, I wear these shoes for everyday use. Maksudnya, saya pakai kasut ni sebagai pemakaian harian saya. Contoh ayat kedua, Americano is my everyday coffee. Maksudnya, Americano ni kopi biasa saya lah. Hari-hari dia minum kopi Americano tu ya. Last but not least, the film is about the everyday lives of working mothers. Sekali lagi, the film is about the everyday lives of working mothers. Maksudnya, film tu cerita tentang kehidupan biasa atau kehidupan harian bagi ibu-ibu yang bekerja. Everyday lives. Now, did you get something? That's good for you.
7: Learning English is good for you.
8: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Terima kasih betul tu Kamilah, Terengganu FM. Boleh dengar kami di semua frekuensi yang ada di 8 daerah di negeri Terengganu. Contohnya macam kalau anda ada dekat Kemaman ya, 90.7. Ha, itulah frekuensi kami dekat sana. Tapi kalau anda ni orang Kemaman, tapi duduk kat luar, merantau ya, Kuala Lumpur ke, sebelah selatan ke kan. Okey, boleh dengar juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik yang anda boleh dapatkan cuma saja di Google Play dan juga App Store. Nanti boleh tengok juga dekat live TikTok Terengganu FM underscore. Kalau yang dah pun ikut dan juga follow tu, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Boleh lapori dia dulu awal-awal pertemuan kita ni. Ha, hantarkan kiriman anda ke 010-344-6632 ya. Ha, tulislah nama kat depan, kat mana anda duduk sekarang itu. Ha, buat apa anda sekarang? Cuaca kan nak kongsikan ke? Tak ada masalah, nanti hal akan kongsikan sampai ke pukul 9 malam nanti. Dan nanti anda kecap je lagi ada lagu ni. Kalau dapat ikuti bintang di awal. Erwin dengan Kita Serupa. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu baru ni daripada Amar Haikal. Tajuk dia adalah Gila Bayang. Kekal dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

dengan Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu Nak Paksa Buat Apa ya. Perlahan-lahan mendaki bukit-bukit di hulu berladang pau. Tertahan-tahan hati yang sakit-sakit merindu orang yang jauh. Ha, gitulah ya. Siapa-siapa yang pernah ada dalam situasi merindu orang yang jauh tu, dia tahulah macam mana rasa dia ya. Saya dah mula live dekat TikTok Terengganu FM _. Boleh masuk ramai-ramai kat sana. Boleh sambung dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sana ya. Belum ikut lagi? Boleh follow dan juga ikut kami Terengganu FM _. Terima kasih untuk Suria pagi ni. Dengar radio Terengganu FM petang minggu ni, pergi pasar minggu. Terima kasih juga untuk Zainal. Saya Zainal dari Kampung Tanjung Pagar, Dungun. Selamat petang semua. Selamat petang untuk DJ kita tu. Kat sini saya nak kongsi keadaan cuaca dekat Dungun sekarang ni mendung. Samalah juga macam kat Kuala Terengganu pun mendung dan baru lepas hujan ya. Jalan tu basah. Jadi kalau anda semua yang dalam kereta tu, perlahankan kenderaan kereta masing-masing supaya yalah jalan-jalan licin ni kan. Laju-laju nak gimana. Terima kasih juga untuk Kimi. Dia kata layan dalam kereta baru balik dari kubur ziarah pusara mak ayah dan adik. Kalau hari minggu cuti gini pasti akan mencelah juga untuk ke kubur katanya. Moga ketiga insan ini tenang di sana, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Kimi ya. Yang lain lagi nak kongsikan, nak bagi tahu, nak lapor diri, anda juga ada bersama-sama kami waktu ini, boleh ke 0103446632. Sambil kita layan lagu Slam ni, di tahun 1995, Tak Mungkin Berpaling. Cuba hayati betul-betul lirik dalam lagu ni. Nurani 69, Terengganu FM.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: indah.
1: Ya, semestinya lebih indah adalah senyumanmu lah kan. Sebabnya sekarang ni kau ada depan mataku. Tak berani kalau nak kata senyuman antara hujan dengan senyumanmu tu yang mana lagi disuruh pilih kan. Kita kata hujan, moyok-moyok masam pula dia. Ya, dah pukul 6.46 minit petang sekarang ni. Sejuk je keadaan cuaca di sekitar Bandar Kuala Terengganu petang ni. Jadi, walaupun keadaan cuaca sejuk ni, tapi hujan dah berhenti. Mungkin ada yang keluar buat aktiviti rekreasi petang ni. Jogging ke, brisk walk ke, ataupun buat aktiviti keluarkan peluh. Jadi, selamat meneruskan aktiviti rekreasi anda. Ya. Terima kasih kepada Mekna Kihah ni. Dia kata, selamat petang untuk semua pendengar. Saya baru balik nawat arwah Pian Parker yang terlibat kemalangan tu. Semoga arwah ditempatkan di kalangan para solehin. Amin. Terima kasih Mekna Kihah. Terima kasih juga untuk Kak Ani di Bukit Sawa. Terima kasih Kak Ani. Kak Ani kata apa ni Kak Ani? Sekejap lagi kita dengar Kak Ani kata apa ya. Dan selamat malam dah pula. Biasa bertegah waktu malam kan. Selamat petang juga untuk anda semua yang sedang dengarkan kami dari kejauhan dengan kod RTM Click sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita ada ucapan daripada Umi Nadrah ni. Dia kata selamat petang. Nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Terengganu FM. Sekarang ni saya ada dekat Tanah Tinggi Cameron's Highland. Wah. Ada minum air teh tak? Sambil-sambil menikmati cuaca yang indah. Cuaca yang indah. Betul lah. Cuaca dan juga pemandangan yang indah. Hijau je kan? Tambah-tambah lagi kalau hujan sekarang ni. Ada nampak gabus-gabus kan? Lepas tu minum air teh. Teh panas gitu kan? Nikmat betul lah. Tengah menikmati suasana petang yang damai menghijau diselubungi kabus yang sejuk. Kepada semua pendengar Terengganu FM, semoga ceria selalu. Selamat ganti untuk DJ Hal. Terima kasih kerana baca ucapan daripada Umi Nadrah Ahmad ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang lain kalau nak hantarkan lagi kiriman anda, sama macam kawan-kawan kita yang lain tadi tu, nak lapor diri, boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Sambil-sambil duduk hirup teh yang, kalau panas sangat takut melecur pula bibir kan. Teh yang masih lagi berasap tu, menikmati kabus, tambah pula dengan lagu ni daripada Brody Marantika dengan Rinduku Rindumu. Terus dengar dan juga lain kami Terengganu FM.

terbaru je ke tahun 1998 tadi tu. Kak Zia Zia kita Zian Azin dengan Kekal ya. Pukul 6.56 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih, harapnya Kekal lah berpanjangan untuk anda semua sekarang ni dengan hashtag kita. Hashtag Kekal Tua Bersama-sama. Hashtag Tua Bersama-sama. Gitu lah kan. Bila kita puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, itu berarti cukup. Yang jadi tak cukupnya bila kita terpaksa puaskan hati orang. Begitulah kan ya. Okey, kita nak ucapkan juga selamat petang kepada yang hantarkan lagi kiriman ni. Nak ucapkan selamat petang kepada Mas 10 ni. Apa khabar Mas 10? Dia kata selamat petang Hal, nak gi beli shopping ni sikit ni. Nak cari-cari barang sikit. Hal nak kirim tak? Oh, nak kirim ya. Nak kirim benda eh. Benda yang mutuh eh. Nanti kita kirim dah. Okey, kita juga nak kongsikan dengan anda masuknya waktu solat fardu Isya untuk semua daerah di negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Masuknya waktu solat fardu Maghrib ya. Masuknya waktu solat fardu Maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus 7.26. Besok dan juga situ 7.29. Hulu Terengganu 7.28. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.25 minit malam. Terus kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sampai pukul 9 malam nanti anda akan bertemankan saya. Nama saya Hal.

Lalu hari ini, kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok, buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia tengok dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya. Yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi, oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi, orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi, ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi, paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ni untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahi ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak munuh negeri tu, cara nak munuh kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: hari ni ngiralah. Ha, bubuh awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah gagah CCTV pada Allah Taala. Ni nak kata ni ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarat dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita. Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turjaun. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Sebagai panduan dengan Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu solat pada Isyak malam nanti pula, bagi Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.42 minit malam. Bersudah juga situ 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Kemaman serta Dungun 8.41 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Nur bermula ayat 25 hingga ayat 32. Dipersilakan.

0: kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah di

0: kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kamarudin Omar dengan tajuknya Akidah Mantap Keluarga Bahagia Bahagian 2. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kawan kita, saya kongsi. Mungkin saya pernah sebut, tapi saya nak sebut. Ada seorang cikgu. Ini cikgu ni. Cikgu dah ni. Dia pergi kursus Kuala Lumpur 3 hari. Dia fikir malam tu aku nak balik, aku nak beli benda ke Bening. Ini bagusnya seorang suami. Dia fikir nak beri apa ke Bening. Ramai orang pergi kursus, tak mikir langsung nak beli benda apa. Dia pun mikir, aku beli kasut lah. Masa usang dah kasut dia. Dia beli kasut. Dia raung satu coket. Dia beli kasut RM89.90. Dia beli kasut tu. Okey dah tu. Maknanya dah. Dia buat balik. Naik bas gegar punggung-punggung. Dengan harapan isteri dia terima kasih kepada dia. Sebenarnya orang puan, saya nak khabar ni, orang lelaki ni, kalau bini beri sesuatu ke bini, kalau bini terima kasih, Allah rasa nak beri pulak daripada tu. Kalau dia main ambil, gitu, ya Allah Tuhan aku, masa beri sudah-sudah, saya nak widah, saya nak ambil balik mula. Tiba suami dia balik, saya tak beli benda apa pun, ha, beli kasut. Tak ni kata tak beli benda apa, ni kasut eh. Ya, belilah kasut awak sepasang. Jawab apa pun nyekit dah. Betul. Ya ambil kasut tahu dak iltak tepi tu. Suami dia kata try ukur dulu padang kedok ke. Alah dengan kokok pula anak 7 orang kata tahu kan saya kasut suana. Oh. Cakak tu nyekit dah. Oh, saya baju saya kasut dak peluk hari-hari kan tak tahu saya apa. Oh. Betul. Kadang ayat tu cukup menyekitkan. Oh, gitu. Tapi suami dia tak ada apalah. Tapi ada awak nak suruh ukur, dia pun buka-buka gaduh-gaduh dia ukur. Ah, pandang awak yang beli kata. Suami dia masih menunggu ucapan terima kasih. Tak terlepas juga. Tapi dia letak kasut tepi tu. Lalu apa berlaku? Suami dia pergi jumpa anak dia Hot Sulung, Kak Long. Calon SPM. Tangkatan 5. Dia kata, Kak Long, sedih mamuha. Abah beli kasut. Ayat lama tau. Sedih mamuha. Abah beli kasut pada terima kasih langsung. Ya, kabar. Anak dia reti. Ya, kabar. Tak apalah. Kalau bahasa dia dah mamu ke sana. Kalau mu dah kenal. Tak apalah, abah. Biar Kak Long sesakih ni. Mana Kak Long pergi jumpa mak dia? Ma. Abah beli kasut ke mak? Oh, beli kat kasut. Abah mau dapat ada kasut. Dan mana kasut tu? Dan mak nak terima kasih ke abah. Bapa ya kabar kamu? Oh, mak tu pula. Molek pergi. Oh. Anak tanya, mak nak terima kasih ke abah. Bapa ya kabar kamu? Oh. Molek pergi. Oh. Ya Allah Tuhan ku. Oh. Saya rasa ramah pergi lagu tu. Sebab dia suka tu. Abah ada kat ngadu dengan saya, mak. Patut mak terima kasih lah sepatut. Dah apalah nak saya terima kasih kak. Bukan mak payah hangat lah. Ucap terima kasih. Mudah dah. Oh. Yang ambil sumak-sumak kasut lah. Kau tak pergi jumpa tu lelaki dia. Awak yang boleh kasut saya. Masih. Ya ngani. Ya Allah Tuhanku. Mana nak dapat akidah. Ini akidah tak mantap lagu ni. Tu lelaki nak jawab sama-sama pun dekat tekok je. Minta maaf. Yang ini saya minta. Orang puan yang tolonglah hargai. Janganlah awak lebih kurang. Sebab kita ada agama. Nabi SAW sentiasa berterima kasih kepada isteri. Kenapa kita payah kupik sangat nak ucap terima kasih? Saya alhamdulillah isteri saya selalu berlafazkan terima kasih sama. Bila-bila terima kasih, terima kasih. Kita berasa suka. Berbanding dengan kalau tak ui terima kasih, kita berasa olah kita ui benda kau orang nak terima kasih. Allah. Apa tu? Berasa hati, memang berasa hati kecil hati tahu. Rasa malas nak beli hadiah apa saja. Rasa malas nak beli apa. Tapi nak khabar demi Allah, sekali isteri kata terima kasih, Allah rasa Allah serbu dah dada bahasa. Sebab payah juga isteri nak terima kasih untuk lelaki ni. Sebab dia kata hak dia sedar. Terima kasih benda apa kok. Maka saya minta isteri-isteri, suami-suami pun sama. Andainya isteri kita masak, maka kita terima kasih ke dia. Jarang je. Jarang je orang kita ni bila makan sedap Allah. Terima kasihlah masak hari ni. Siapa terima kasih sudah makan nasi? Mereka, kenyanya. Terima kasih pun dok. Minta maaf. Beri tanda penghargaan. Terima kasihlah ke dia. Tapi orang puang, awak nak dapat ucapan terima kasih kepada suami kalau awak masak, kena belajarlah masak tu. Jangan ikan singgang, tak mesti ikan singgang. Ikan gula, tak seperti gula. Ha. Tak macam mana nak terima kasih? Malacah gitu. Nak terima kasih pun malah. Sebab tu, sebab tu saya tanya dalam kursus-kursus. Saya pun hari ni pun saya nak tanya. Awak ni usahawan wanita ni, pergi kursus sangat tau. Hanya kena kursus sama tau. Tak berhenti beretok tau. Hak tekung, kerja dengan tekung. Hak ikhtiar pada dana bayar. Mana pekerja berkursusnya kita. Betul. Betul. Nak rakyat saya nak tanya awak kursus sama betul? Asyiknya kursus. Kadang-kadang nak urus kerja pun dah pasal kursus ni. Tak cara kanak ni untuk lelaki. Tak cara ni. Aku kursus sangat aku ni. Tak apalah. Hak kerja. Hak usahawan, wanita berjaya bekerja, tapi awak khusus dekat pengurusan rumah tangga. Saya jawab dok. Itu dak kena tu. Akhirnya berjaya sangat. Oh, berjaya sangat, tapi rumah tangga kocak lembang. Saya selalu tanya, awak pernah pergi khusus dak cara-cara nanok nasi? Dok, dah mun nanok pun. Itu nanok kita tak dapat kebahagiaan. Ya nanok pakai ubuh air gitu je. Kena hok kerah-kerah kejung tau. Ambil kau sodek kerah, degung letak dalam pinggang. Stoko. Macam apang gitu, nasi apa? Minta maaf. Dia tanya pula tu lelaki, cukup stoko? Ya Allah Tuhan. Awak suka, orang lelaki suka, awak kena baca lagu tu? Macam serupa, serupa saja kita ni. Mana boleh nanok nasi bertoko-toko? Awak pergi makan nasi di hotel, ada nasi toko? Tak ada. Kena hak lembek-lembek lotek. Lembek, sahur tu dulu, lekat sodek. Lekat sodek. Oh ya Allah. Lepas tu insya Allah kena nasi pula, ada orang yang lembek dengan ni, oh, nasi. Bukan nasi lembek, mung dok ngapong. Sebab awak tak pernah belajar sukatan air banyak mana, beras banyak mana, air banyak mana. Gitu. Dia belajarlah. Sebab tu suami awak ni dia suka makan ikan singgang. Kau tak ada ikan singgang, dia komplain. Apa orang ikan singgang? Sebab nasi awak tu toko, ada ikan singgang, dia jiru. Kuasa beran nasi. Ikan singgang nak betul-betul kepala ni. Dia kalau lupa cari ikan singgang lagi. Saya nak sebutnya ialah, pengurusan kita bukan dengan ilmu. Justru orang yang ada akidah mengurus rumah tangga dengan ilmu. Bukan saja ilmu keusahawanan, tapi ilmu kerumah tanggaan. Gitu. Kemahiran kesuamian, kemahiran keisterian, kemahiran keibu bapaan. Tiga ni kena ada. Baru dapat bahagia dalam keluarga. Kemahiran kesuamian, kemahiran keisterian, kemahiran keibu bapaan. Ini jadi usaha wanita. Anak Dr. Uruh belajar. Ada seorang usaha wanita yang sangat berjaya dengan Terengganu ini. Kaya raya, rumah dia, dalam taman dia, rumah paling besar sekali. Pitih banyak, memang tak habis makan. Tiba-tiba berlaku perceraian antara dua suami isteri ini. Maka suami tinggal kedai yang lama, isteri dia buka kedai baru pula, besar pula kedai isteri dia, dan isteri dia kahwin lain. Suami tak kahwin-kahwin lain. Saya nak sebutnya ialah anak dia. Anak dia mengadu dengan saya. Wallahi, anak dia mengadu, dia kata, "Ustaz, anak dia tahun 4 baru, dah jepak. Saya ni ustaz, dah cukup kasih sayang daripada seorang ibu. Pasal ibu saya kahwin lain, ayah saya tak boleh duduk dengan ibu. Saya duduk dengan ayah, ayah tak kahwin-kahwin. Saya ada seorang murid yang tak dapat kasih sayang ibu." Sedih saya dengar dia mengadu tau. Pengalaman ini saya sebut, awak sibuk nega lagu mana pun, anak-anak kena dijaga. Sibuk nega lagu mana pun, sibuk kerja lagu mana pun, kasih sayang dalam rumah tangga mesti dijaga, mesti dibelai. Jangan sangat sibuk dah lalu siapa dah nak cari anak. Anak suruh upah orang lain gata. Bayar bulan, orang gata gambit, gata susun apa. Dia hanya balik-balik tidur saja. Oh, suka sangat, berjaya sangat dia. Oh, jangan. Kerja-kerja juga, usaha-usaha juga, tetapi rumah tangga hendaklah dijaga. Jaga molek, urus molek. Ha, pengusaha rumah tangga saya nak buat contoh lagi. Selain pada nasi kerah tadi. Awak hidang pinggang makuk tu, dapur, ya Allah. Awak hidang pinggang hak guana, dapur, betul lelaki. Oh, kalau hak comel awak jawab betul. Takut dalam ni hak camel lah. Balik rumah hak kerok-kerok. Sebab satu tabiat orang Terengganu kita ni, saya tak perhati lah. Kalau ada orang luar pun tak apalah. Dia suka sangat beli almari atau gerobok yang disimbang sepang pinggang makuk. Sepatutnya gerobok, almari, pinggang makuk tak perlu wujud dalam rumah kita. Sebab pinggang makuk yang kita beli itu bukan untuk pameran. Sebagaimana pameran usahawan. Tetapi dia ada untuk digunakan. Beli guna. Saya gitu, kalau beli guna, beli guna. Kalau beli nak simpan, untuk apa? Orang lelaki, balik daripada ceramah hari ini, gunakan power seorang suami, arahkan isteri, keluarkan segala pinggan makuk yang ada dalam cermin. Takut kita beli hak baru-baru, guna pitih kita, tiba-tiba disimpan dalam almari, kita duduk makan hak buruk. Ada suami nak minum air, tahu tak, cari tempat, hak nak sopek kat mana. Cari. Betul. Betul. Takut darah bibir. Betapalah. Bagaimana dia menguruskan. Pinggang kita juga. Awak kena urus keluarga molek. Kalau dah nasi molek dah,

nasi nak habis dah ke? Tanya dia awak nak lagi ke? Tak. Jangan kita tanya pula, awak tak ambil dah? Ya Allah tu. Kawan tu kau sedap makan nak habis, awak tak ambil dah? Dia tanya tak ambil dah. Kalau saya isteri tanya awak tak ambil dah, memang jawab tak ambil. Kita ikut dia, nak lagi, anak lagi. Ha, gitu. Ha, gitu. Jangan jangan peluk tu lelaki siapa awak main pinggang. Kukik, kukik, kukik. Nak suruh bini tanya nak nasi tak lagi. Ada hak jenis gitu. Eh, nasi nak lagi ke? Baru nak tanya nasi. Tu lelaki puas nyen dia. Tolong. Tengok. Kau perlu tambah-tambah. Tak. Kalau makan kacang panjang, tolong potong. Biar jadi seci-seci-seci. Sedap tau. Kacang panjang, kau panjang berdengung gitu. Dengan hak duci-duci. Sedap makan hak duci-duci. Kalau tak terah, kalau tak cair terah. Balik sekarang, awak potong hak duci-duci, letak dalam piring. Potong awak letak hak panjang jenggong. Tu lelaki awak ambil hak ni. Sebab tu awak kena potong. Ni dok main ambil dalam peti, repih dua, letak dalam pinggan juta patah lata. Tok lelaki nak makan kawan. Hak tu pun tak selesai. Eh, usaha wanita sangat aku ni. Selesaikan yang itu dulu. Andainya makan timun Cina, jangan main berdebok gitu. Potong kok molek macam di hotel buat disusung, makan sekeping-sekeping. Ni dah lah dia beli timun Cina tu, sama besar dengan perut dia satu hadah. Tak, kita tengok timun Cina. Allah, besar perut dia. Dah apa ya? Dah so kata kuat, baloh kan? Beloh. Gitu. Dan perusahaan rumah tangga nak dapat bahagia ni, kita orang ada akidah beza. Awak kalau baloh dengan tok lelaki, ataupun awak baloh dengan bini, jangan awak gagal legok sampai sebuah tamang tahu. Kalau boleh, Islam mengajar kita, kalau boleh kita berselisih faham dengan isteri kita, kalau boleh anak pun dah tahu. Kalau boleh, tapi payah nak buat benda tu, saya pakat tangan. Tapi saya terah. Saya pakat isteri saya, kata gini, kita kalau salah baloh-baloh, bukan nak baloh ni kata ni, tapi kalau salah baloh, kalau dah bising macam apa padah tu kan, awak senyak, saya senyak tak kan, Eh, saya tak ada hal kau awak. Kata. Oh, bahasa sungguh dah lagi lepas kita. Tak apalah, kita buat persetujuan. Kalau baloh dah cakap. Takdir Allah Ta'ala lepas itu baloh. Dua, tiga hari. Senyap. Saya senyap. Oh, jadi. Senyap. Kita pun tak sibuk ke dia dah. Cari sikap sendiri. Cari stokan sendiri. Mak kali jiwa sesedap. Oh, baik. Baloh itu lagu ni. Cari sendiri. Bawa dia kata dia lepas dia. Tak apa. Senyap. Eh, suka kat baloh dengan bini ni. Kita nak pergi dalam rumah. Kita nak pergi dapur. Selesai. Ledak kau. Betul. Kalau baloh pak kerja, kita nak jumpa dah. Tapi kalau baloh dengan bini, kau tu tak tahan. Dah. Masa nak tidur sekarang, batang golek duduk tengok. Oh, bahasa yang dah baloh. Okay, dia pun piuh mau belakang kamera. Dia pun piuh mau belakang kamera. Mana? Sedap juga kalau orang tengok macam orang gila gitu. Dah. Tapi tak apa. Pakat. Kita diam, dia diam. Tapi saya kata, payah kita nak buat. Kalau boleh buat, bagus. Tapi payah nak buat. Kalau siapa boleh buat, saya nak belajar hari ni. Nak buat kena. Sebab akhirnya kan pecah buah kau. Bila orang kecek, mereka bawa kata, abah, majak makan. Dah apa-apa dia nak teruk diri adik tu. Dia suruh adik suruh adik teruk. Nak mari abah makan. Oh, kita pergi makan. Tengok dia pun duduk ngadau. Senyap. Anak-anak pun pelik gua. Ada dua ekor ni. Senyap dia. Sampai aku budak-budak pun senyap. Selama ni kata abah kita buat lawak bodoh. Saya memang melawak sama kalau makan. Memang saya melawak sama. Suka-suka sama. Tapi gua hari ni senyap. Dah apalah. Budak-budak komplain apa. Makan apa dia makan. Apa dia makan. Tambah pun ambil sendiri. Dia ada letak dah ambil sendiri je. Pecah bu. Bila pecah bu? Masa kita nak cucah budu, dia nak cucah budu kok. Nak belaga tangan. Badi buat lari. Bila badi buat lari, anak kita berkata, aku nak mari. Oh, ya jawab selalu. Siapa nak mari? Oh, duduk dalam rumah ni nak temu lari. Ya Allah Tuhan aku. Allah sekali. Last sekali pecah bu kok. Saya nak sebut, inilah pengalaman yang kita rasa belaka. Saya rasa, tuan-tuan rasa, puan-puan rasa. Dalam mencari keluarga bahagia, kehidupan bahagia ni, sebenarnya masalah kita serupa. Sebab tu bila kita duduk di pejabat dengan kawan kita, kita cerita PA bini kita gini. Kawan kita berjawab, serupa kata. Mama dia serupa sebab pok-pok hawa belaka. PA ngajuk serupa. Kalau dah kawat mengalukan GPA 3. Minta maaf. Aku malah. Pasal gitu belaka. Orang lelaki bersabar je. Sabar je lah. Kita bersabar. Sebab kerenah-kerenah begini dan rumah tangga. Semayang lebar sangat. Betul. Ada. Kita kena faham. Yang kelimanya saya nak sebut ialah dia panggil tafahum. Faham, memahami. Rukun kedamaian ada tiga. Satu dia panggil ta'arufun. Ta'aruf, kenal mengenali. Yang kedua tafahum. Faham, memahami. Yang ketiga saqafatun. Saling meningkatkan pengalaman dan pengetahuan. Kalau tiga ni boleh dilakukan dan kita pula orang ada akidah, pasti keluarga bahagia ada menjadi milik kita. Satunya ta'aruf. Kita kenal. Sebab kita kahwin memang kita kenal. Tabiat dia guana, ngeruh dia guana, bedeng dia guana. Sekali dia berjalan, kita tahu dah. Dia nak marah ke, dia nak suka. Isteri yang ta'aruf, dia kena kenal. Awak seorang isteri kena tahu tabiat lelaki awak. Cara dia berjalan, awak kena tahu dah dia nak berapa. Dia turun kereta balik rumah, kuku-kuku dia jalan. Tahu dah, kakak nak marah ni kalau gini ni. Kakak ni okey ni. Dengan cara jalan saja, seorang isteri boleh kenal dah.

0: apa keadaan suami dia. Eh, awak perasan tak? Eh, orang lelaki ni rupa macam nak khabar. Pagi jakoh dia lagu lain. Awak perhati mulai tu lelaki awak tu. Tengah hari cara melangkah dia lain. Petang dia jakoh lagu lain. Bila malam menjelma, lagi lain jakoh dia. Yang itu suami isteri kena faham. Cara dia jakoh kuku. Ha, gitu. Ha, mana gitu. Awak tahu dia nak kenapa. Kita orang lelaki tidak sedar. Cara kita jalan tu. Kita nak kenapa kita jalan. Sebab tu kalau malam dia jalan, orang ada pula pokok jalan mengaikan tu, nak menata apa, dah tahu, jangan. Ada lah tu, kena faham lah tu. Seorang isteri dia kena peka. Cara dia batuk, pun dia kena faham. Sebab tu, ta'aruf kena kenal. Ada masa tu lelaki ni, dia makan rumah rumah. Makan rumah, minum rumah, suat tetok, teh tarik, dia makan. Ada yang dia buat mulai makan kedai mu. Nak buah bodoh akan, dia makan kedai kau. Gitu. Awak kena kenal watak-watak, ta'aruf pun. Yang kedua, tafahum. Faham, memahami. Awak kena faham cara dia. Kalau kita boleh faham pasangan kita, ya PA lagu mana pun kita tak ada hak. Sebab kita tahu dah, pasangan dia dah. Gitu. Cara dia dah. Kadang-kadang ada benda tu masa neng je. Gitu. Tak faham. Kena spotting antara suami isteri. Okey, orang puan saya nak tanya. Awak ni anak besar-besar belaka dah ni, sebab saya tengok usia pun telah agak meningkat. Ada seorang muda je. Bukan nak kata awak tua, nampak wajah-wajah penuaan itu. Anak awak lelaki dia kata lima balik, pasti dia akan mengadu kepada ibu dia. Dia mengadu ke mak dia. Dia kata, mak, eh, abah kan perangai. Kita pelik dengan abah, bucin tengok abah perangai. Awak nak jawab mana? Eh, anak awak dia kata lima, tiba-tiba bahasa dia calon SPM dah, besar dah. Tiba-tiba dia nak perhati ke abah dia, dia mengadu ke awak. Dia kata, mak, abah pun duduk gitu perangai, bucin tengok. Awak nak jawab mana? Ha? Awak nak jawab mana? Tanya benda apa dah? Dah benda apa pula? Ya, buat benda apa? Tahu nebeng apa dengan Amar pun. Oh, mu baru tahu. Ma menderita. Menjawab mu tak ada lagi. Nak buat gitu ke? Jawab gitu ke? Oh, mu baru tahu hari ni. Tuhan nak tunjuk lah tu. Allah, ma berada air mata sama. Leni boleh tahan sikit. Ni tunjuk lah tu. Mu tahulah. Oh, gitu ma. Patut pun. Dah orang. Dah spotting. Ya, abah anak balik mah pun dia abah perangai gitu. Maulid perangai abah gitu, mah malu korang. Eh, bapa mu cakap gitu. Abah mu tu orang hormat orang sangat tu. Bapa mu kata gitu, kat mana tak kena. Oh, kan abah mu tu, Allah jangan mu cakap gitu. Mu tak puas hati dia kabar kemar ni, dia takut kemar tau. Mah kata belakang, dia takut belakang kemar. We got gitu semangat sikit. Ni dah, dia kata dah, dia kata tahu. Oh ya Allah tu, aku nebengnya. Jangan, bela tu lelaki. Sebab tu orang puang, di depan anak-anak sebagai tafahum syarat kepada rukun kedamaian, awak kena puji tok lelaki depan budak-budak. Tapi jangan tok lelaki ada. Kalau tok lelaki ada, dia jadi gong kakak ni. Depan dia awak boleh marah. Awak tu perangai pelik semua. Betul sikit kau. Budak-budak pun nak malu awak perangai awak tu. Sarok kok pau kepuh. Awak boleh tegur dia molek. Tetapi di depan budak awak jangan kata gitu. Depan budak awak kena tunjuk comel. Awak kena khabar. Nak khabar kamu tahu tak? Kamu kata khabar kamu gitu. Sebenarnya abah kamu ada lelaki paling hebat dalam hidup ma ni. Ma dulu ustaz duk gila ke ma tahu tak? Ma tunggu abah kamu tu dia orang hebat. Walaupun menampak suap kilat gitu, tapi dia lah orang hebat. Khabar dia budak-budak. Ma nak cakap kamu ni. Lelaki paling hebat dalam hidup ma ni abah kamu lah. Oh hebat abah kamu. Kalau abah kamu dah hebat, tak ada kamu semua ni. Khabar gitu. Biar anak tu hormat sikit pok dia tu. Kita orang lelaki tak? Kita balik sekarang kerja. Tiba-tiba anak orang tadi kau enggak. Abah-abah. Mak kata abah lelaki paling hebat dalam hidup dia. Kita sedap lalu. Memel. Bagai kita tak sedap. Ha. Tetapi kita biar adil. Sebagai tafahum. Kita pun kena khabar gitu kat budak-budak. Time mak dia pergi dengar ceramah usaha wanita. No? Kita budak-budak di rumah. Tak? Khabar budak-budak. Budak-budak. Biarlah abah nak khabar kat sepatah. Wanita paling hebat dalam hidup abah ni mamu lah. Ustazah duk gila ke abah dulu. Tapi abah tetap pilih mamu hak kerja usaha wanita ni lah. Mau nampak dia jalan gedek-gedek gitu. Itu wanita paling hebat ni duk abah tu. Gitu. Itulah mamu. Muhammad lah dia. Mu peluk dia. Abah puas dah peluk dia. Dia balik kampung peluk-peluk dia peluk. Cium tangan dia. Itu ibumu tu wanita paling hebat. Eh orang puang. Bila awak balikkan anak awak tadi ke abah. Mama abah kata. Ma wanita paling hebat dah hidup dia. Awak tak berasa apa-apa ke? Oh kalau tak berasa apa-apa hati yang mampus. Orang puan ni orang lelaki kalau kita puji itu lepas anak-anak khabar ke dia pula. Allah kita nak apa saja dia beri belaka. Kita kata tertarik buih bawah air datang. Dia boleh buat kakak ni. Nak menggambarkan bahawa dia suka. Kalau ini yang kita buat. Kalau tafahum ini yang kita lakukan. Spotting ini kita buat. Saya yakin keluarga bahagia pasti ada. Ni dok saya dah tengok orang kita setengah pada setengah. Dia dok mampu. Bukan nak puji-puja. Eh, mu tahu tak mamu tu? Abah kutip tapi dia lang dah buat bining. Oh, kalau abah nak kutip awak ini, oh, jadi bosnya mana tahu mamu tu. Kau tak ronam, mungkin kau tak okey, mungkin kau tak mau dah haruan ni. Ya Allah, apa ketuk dia bakit lagi. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Ha, betul. Oh, boleh kakak ni orang lelaki, dia jawab sedap pula. Mengingat abah mu tu malik sangat. Oh, kalau emak tak abah kita, tak ada orang nak ke dia. Pas puluh, pas sop lana. Ha. Tak perlu kita tak belakang kena ayat tu. Ayat ni boleh tidak bawa kepada kebahagiaan. Jadi kita nak kebahagiaan, ayah, suami kena puji anak. Depan anak pada isteri kita. Isteri puji tok lelaki depan anak. Walaupun dalam perut gelegok. Tak, dalam perut, dalam mulut tu kata, abah mutu dah ada lah orang paling, ha, orang paling hebat sekali dalam hidup mana. Dah perut, ya Allah, tu orang kebawah. Nak motor pasal tak. Dah apa. Tapi kerana anak tunjuk molek dulu. Ha. Okey. Nak buat apa dalam tafahum ini? Kita nak dapat kasih sayang. Kata hukama Islam, kalau kita nak dapat kasih sayang antara suami isteri, tolong tatap wajah isteri ketika isteri tidur. Jangan tengok masa celik gini, ha, sama dah. Tengok masa dia tidur. Ya Allah, masa dia tak solat, masa dia apa. Dia tidur. Itu original dia. Tengok, gaya hang Allah sabahnya. Boleh kaku, ya Allah. Makna gitu. Dengar dia letih balik goreng pisang tadi. Ngangung-ngangung mukanya. Masa tu kita kena tengok. Oh, tengok solat gini, comel sama. Tengok masa dia tidur. Ha, gitu. Kita jarang sebenarnya tengok bini kita ketika tidur. Kalau tengok, boleh tengok jauh-jauh gitu je. Tengok molek. Ha, gitu. Isteri gitu juga. Nak dapat kasih sayang semoleknya daripada suami, tolong tatap wajah suami ketika dia tidur. Dia tidur molek. Buka lapun lah. Nampak metod dan dahi. Allah luahnya dahi. Ha, tak apalah suami. Sebab kita tengok orang tidur ni, selalunya Allah Ta'ala mencampurkan mawad datang warahmatan. Kasih sayang dan belas kasihan. Sebab kita tengok orang tidur ni, kita tengok mayat. Kita akan datang rasa kesedihan. Kita akan rasa tersentuh rasa. Begitu juga seorang ayah dan ibu nak dapat kasih sayang anak mereka, kena tatap wajah anak ketika anak tidur. Pasti Allah Ta'ala campur kasih sayang. Hidup tidur, mata-mata balik. Tak? Dia tengok, anak aku, anak aku. Orang puan ni kalau dia tengok anak tengah tidur yang akan datang, percayalah orang puan mana pun terutamanya. Orang lelaki lain sikit, orang puan. Anak aku, anak aku. Tadi bleber dia sekarang. Okay, minta 5 riyal. Esok sana 10 riyal rasa. Biasanya dia Allah Ta'ala campur. Betul tak saya sebut ni? Kita akan rasa satu. Oh, tak ada nak gambarkan lah. Sebab tu waktu budak-budak tidur, dia buah-buah siang hari, malam dia tidur tu sambil terpujuk nyamuk ke tengok muka. Ada juga jangan-jangan seorang dia tengok anak yang menyampuh ada. Tapi dalam 1000 ada seorang berkali. Dia tengok muka anak, oh ya Allah, muka macam ketuk tua aku. Oh ya Allah, ada yang gitu. Betul aja balong ketuk tua, tengok anak muka macam ketuk tua. Oh ya Allah, nak sebutnya ada. Tapi jarang. Tapi kita kena buat, tengok. Dan paling istimewa lagi, ketika tatap wajah suami, baca doa-doa kebahagiaan. Doa-doa kemesraan. Antara yang boleh dibaca, bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min baini sulbi wattaraib. Kita ayat ni ayat Allah Taala sebut manusia itu dikeluarkan daripada tulang sulbi dan tulang belakang. Bakit asal kejadian manusia. Kalau nampak tok lelaki itu dak apa mesra dengan kita, boleh baca. Buat doa-doa mana pun apa. Saya cadangkan, bismillahirrahmanirrahim, yakhruju min baini sulbi wattaraib. Tiup daripada atas muka dia pa ke bawah. Insya-Allah dia tak marah-marah awak sangat. Hari tengok kita kalau lelaki, dia kakak dia WPA tak apa, dayu WPA siap ah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allah bini aku yakhruju min baini sulbi wattaraib. Tiup ke dia kemesraan dalam rumah tangga. Kalau nak baca masa dia segar ke ni, dia marah dia. Dia duduk main WhatsApp, kita baca bismillahirrahmanirrahim yakhruju min baini sulbi wattaraib. Mana nak berapa je tu ini ni? Dia marah dia. Betul. Jangan buat masa segar, buat masa dia tidur. Dia nyenyak tidur, insya-Allah doa. Kalau tak ada rambut sedang seru masuk terus bau lalu. Saya nak sebutnya ialah waktu kita tatap wajah pasangan masing-masing, jangan tatap saja, baca doa. Waktu kita tengok anak, baca doa. Dan tafahum ini, kita kahwin, memang kita cari yang paling serasi dengan kita. Tapi ini giliran anak kita pula nak nikah ni. Pesankan anak kita yang lelaki tu, mu awang eh. Kalau mu nak nikah, janganlah cari yang comel-comel sangat. Kita lelaki pesan, janganlah cari yang pada-pada patut dengan awak, sudahlah. Sebab kalau awak pilih yang comel, kalau bukan anak lelaki kita, kalau awak pilih yang comel, dak baloh dak apa awang. Kalau dah baloh, orang puan ni yang bakit belaka. Macam mana bakit belaka kabah mu gana-gana pun. Tapi kalau mu pilih hok comel-comel kok beratnya mu. Bak apa ma? Ha lah, kalau mu baloh dengan dia, dia pun kata ke mu, ha masa muka udus sepang. Mu nak jawab muka udus sungguh. Makna gitu. Lepas tu kena tengok hok pada-pada patuk sudah. Jangan pilih hok kaya sangat awang Sebab kalau dak baloh dak apa, kalau baloh je bakit ke mu. Oh, bujang nikah dengan aku. Kalau nikah dengan aku, luar dalang dia beli. Je bakit ke dia awang Kita nak jawab muka je sungguh. Cari hok pada-pada patuk ngawak sudah. Cari hok gugu sama situ. Islam sendiri pun suruh sekufu, sekufu tu. Sepadan. Supaya beri panduan. Itu tafahum. Yang satu lagi dipanggil sakofatun. Sakofah ini kita bina kebahagiaan rumah tangga ini berdasar pengalaman-pengalaman hok ada. berdasar kepada ilmu yang kita ada, kita kongsi kehidupan, dia akan menjadi lebih ceria. Kalau kita boleh kongsi, sebab itu kita tak boleh ikut perasaan, tak boleh ikut kehendak kita saja, tapi sakau patun. Jadi tiga rukun kedamaian menjadi kesimpulan. Satu, ta'arufun. Yang dah kahwin kena ta'aruf lagi, kena kenal lagi hati budi. Ah gitu, kena kenal hati budi. Ada orang dia marah masa tu je, patut habis gitu. Tapi ada orang dia marah, dia berdendam sampai seminggu. Dia hok marah masa mula kahwin tu, anak yang ketujuh dah. Awak ni memang daripada mula kahwin tu malam pertama hari tu lagi perangai mungkin ni tak pernah berubah. Ada kau dia dendam lagu tu, dia bakit lagi hok malam pertama. Kalau bakit hok molek apa, bakit hodoh pula. Tambah ya ada. Sebab tu ta'arufun, kenali. Kemudian tafahum, spotting. Yang ketiganya taqaf patun, meningkatkan kefahaman, kemahiran. Tajuk akidah mata kau kebahagiaan kita cari, sebab yang kita nak cari dalam hidup ini ialah kebahagiaan, bukan penderitaan. Andainya kita didatangi derita, cari jalan peluang. Andainya kita diduga Tuhan dengan menderita dalam rumah tangga, cari penyelesaian, cari puncanya, supaya kita buat dapat buat satu penyelesaian kepada masalah rumah tangga kita. Nak pesannya, jangan pendam, jangan simpan sampai pecah di dalam roh kita. Tapi carilah konselor-konselor yang bertanggungjawab, yang boleh memantau, yang boleh memberi panduan. Panduan buat kita. Hak kena pada saya pun ada, hak kena kawak pun ada. Jangan pula awak kabur korang, ustaz kabur macam-macam rumah tangga. Ya gitu lah tu. Eh, mu jangan awak gitu, mu dah tahu. Hak saya sebut kadang pengalaman saya, kadang-kadang pengalaman kawan saya, kadang-kadang pengalaman kita konseling orang. Masalah kita adalah lebih kurang sama. Yang penting, jaga sembahyang, jaga ibadat, baca Quran, zikir, muhasabah. InsyaAllah kita akan terus mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Terima kasih banyak, minta maaf banyak. Kita jumpa lagi dalam peluang yang lain. Wabillahi taufiq al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Kamarudin Omar dengan tajuknya Akidah Mantap Keluarga Bahagia Bahagian 2. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.42 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.41 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Kita dah masuk ke jam yang ketiga pertemuan kita di edisi hari ini, 11 Julai 2026, menjengah ke malam 26 Muharram 1448 Hijrah, hari Sabtu ini. Apa khabar anda? Harapan kami di sini anda semua dalam keadaan baik, tenang-tenang saja ya. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.42 minit malam. Berserah juga setiap 8.44, Hulu Terengganu 8.43, Kemaman serta Dungun. Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.41 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari, eksklusif hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika saat sakaratul maut kita akan datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah makhluk yang bernama malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita semua. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa kita, Allah taala sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang Allah Ta'ala utuskan untuk mencabut nyawa kita, dan ia akan mematikan kita, dan kemudian hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Dalam tafsir, dalam ayat ini, makna yang sebenar menunjukkan bahawa malaikat maut tersebut adalah malaikat yang tertentu di antara malaikat-malaikat lainnya. Disebut dalam sebuah hadis menyebut bahawa para pembantu malaikat maut mencabut ruh dari semua bahagian tubuh, dan manakala ruh telah sampai di kerongkong, orang di kerongkong orang yang nak dimatikan itu, barulah malaikat maut yang mencabutnya. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut tentang keadaan seseorang menghadapi sakaratul maut apabila datang malaikat turun daripada langit dan diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Kalau ruh tu, ruh orang beriman, kalau kita orang beriman, maka akan turun sekumpulan malaikat daripada langit yang akan duduk di samping, di sisi orang yang menghadapi sakaratul maut ini, seramai, kalau dia duduk itu Nabi sebut sejauh mata memandang, nak bagi tahu kepada kita bahawa ramainya malaikat, malaikat rahmat. Sebab tu bila mati seseorang, ada dua kumpulan malaikat sahaja yang turun. Dia tidak turun serentak, dia turun satu kumpulan sahaja. Ada dua kumpulan tapi satu kumpulan saja yang turun. Kalau ruh tu ruh orang beriman, ruh itu ruh orang mukmin, maka kumpulan malaikat rahmat lah yang akan turun dan akan mengiringi kematian orang mukmin itu. Kalau ruh itu ruh orang yang orang kafir, orang musyrik, orang munafik, maka malaikat azab lah yang akan mengiringi ruh orang itu. Kalau kita ni orang beriman, mudah-mudahan malaikat rahmat yang akan mengiringi kematian kita. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua ni, kita semua ni yang sentiasa mengikuti kalam Rabbi, yang mengikuti tazkirah-tazkirah di mana-mana, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

0: sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Okey, pukul 9 malam ada utama 9 malam dan lepas tu selekta 9.12 malam ni Cik Him akan temankan anda sampai pukul 12 malam nanti. InsyaAllah jumpa saya lagi esok waktu petang ya, 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi jaga diri baik-baik semua, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jumpa lagi, Assalamualaikum.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Kembali ke ruangan Namaste malam ni dalam di Selekta 9 hingga 12 malam. Terima kasih banyak-banyak DJ Hal dalam Nurani 6 hingga 9 malam 3 jam menemani anda sebentar tadi. Dan kembali malam ini, malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, alahai nak sebut pun. Okay, Sabtu malam Ahad 11 Julai 2026, dah pun 25 Muharram 1448 Hijrah. Makasih saya. Okey, dan untuk ruangan malam ni macam biasa 9.15 minit malam kita akan ke ruangan Namaste untuk anda yang layan di Terengganu FM.

Tenangkan FM Maestro Ceria. Okey, setiap hari Sabtu 9.15 bila malam tu ruangan lagu-lagu Hindi, lagu-lagu yang sedap layan. Ada yang kata nak sambung gosok baju sekolah anak, besok sekolah kan, pergi standby-standby, letakkan bakul baju yang nak gosok, nak gosak, nak gosak tu, letakkan di atas ayam bat. Ha, kan dah mula merapu. Letak dekat papan gosok, baju-baju nak digosok tu. Okey, ada yang kata selamat malam Dijihal. Dijihal dah balik. Siapa nak tengok dekat live TikTok Terengganu FM, dipersilakan ke TikTok Terengganu FM sekarang. Dah buat live. Terima kasih Mejat. Ada Mekna lagi, ada Uding, Puan Ain, Ika Rosa, Ati Nuryanti. Kita ada ramai lagi. Pada malam ni kita ada Ibra Anglers dari Petaling Jaya. Terima kasih, selamat malam. Dia bagi salam Sazwan. Dan untuk tidak mengingatkan lagi orang tertunggu-tunggu lagu-lagu malam ni, ada yang kata Cihim nak lagu sedih. Ada lagi minggu ni starting nak lagu sedih. Tak apa, kita bagilah untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita dalam ruangan Namaste.

Dua buah lagu yang saya putarkan pada malam ni. Lagu Buka Tirai kita. Lagu yang pertama daripada filem Man. Nasha ye piarkan Nasha. Itu lagu daripada filem Man yang popular pada tahun 1999. Waktu tu memang betul-betul menjadi kegil ramai. Dan lepas itu ada lagu daripada filem Ham Tum Hari Hey Sanam. Sebuah cerita yang dikeluarkan pada tahun 2002. Bermakna sekarang pun dah umurnya, kalau Ham Tum Hari Sanam tu umurnya dah pun 24 tahun. Okey, dan 99 2006 dah berapa dah kawan-kawan? Dah namanya dah hampir 30 tahun kan dia berada di persada. Dah 30 tahun eh? Di persada era kegemilangan Bollywood lah lagi. Dan ramai yang suka filem Man kerana dia punya elemen-elemen dia. Begitu juga dengan lagu tadi, Ham Tum Ham Tum Hari Hey Tum Hari Sanam. Okey, jadi untuk kawan-kawan dekat live TikTok, ramai yang menerjah. Okey, ramai yang memaklumkan tentang perbuatan ataupun pekerjaan masing-masing. Ada yang kata tengah makan, tengah bawa kereta. Iqbal Solihin tengah bekerja. Kita ada sahabat kita tengah memandu. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Macam makcik Pulau Rusa, katanya duk hilang layanan ustan. Hujan kat kampung ni. Baik tempat hujan eh. Tempat kawan-kawan kita kat mana lagi hujan? Bukit Payung tadi hujan dah besar. Saya kata hujan. Kemudian Cik Ah kita ada. Lagi Mangah Anggun Singapura. Terima kasih Mangah. Mangah malam ni katanya nak layan-layan lagu sambil-sambil berjiwa-jiwa. Singapura hujan rahmat. Amin. Itulah dia. Kalau peminat-peminat Hindi ni, dalam kalangan kita ni, ada yang berada di Semenanjung, ada yang berada di apa, berada di Singapura pun ada, di Sabah Sarawak pun ada, Pok D Serama, Pok D Serama pun ada. Baru start nak tutup kedai ni, tapi tak apa, hujan ke tak hujan, tetap kena tutup kedai kan, tetap kena berniaga. Kita ada Azra Malutra pun ada nonton dekat live TikTok. Kita ada Mekna Kihah dari Dungun. Kata hujun lah. Dungun hujan ke tak hujan tadi kan? Lupa dia beritahu. Dia komen kat TikTok. So boleh hantarkan komen sekarang dekat TikTok Terengganu FM. Yang tengah dengar dalam kereta. Tadi ada siapa lagi tadi? Baru nampak Cik Him Ziha. Terima kasih Edi. Lagi kawan-kawan yang lain, Zana Abbas. Dan ada yang tanya tadi, Awan Lin Zanuddin, DJ Lin Selangor FM pun ada. Layan ini pada malam ni kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Nur Cahaya, siapa-siapa lagi yang ada. Rantau Abang tak hujan. Wah, Syed Sedi, Dungun tak hujan. Sampaikan hujun saya sebut tadi, Dungun tak hujan. Tapi walau bagaimanapun, duduk kat mana-mana, berhati-hati bawa kenderaan atau jalan raya. Dan minggu ni Terengganu kita memang penuh dengan event-event yang besar-besar yang melibatkan permotoran. Dan berita duka pun kita dah lihat. Bukan kita minta, tetapi yalah, kalau dah benda tu nak dia terjadi juga kan. Berlaku di LPT, kemudian berlaku di jambatan Kuala Ibai petang tadi, dan melibatkan kematian penunggang motosikal juga petang tadi. Dan salam takziah lah untuk keluarga mangsa yang terlibat. Hanya kita doakan yang baik-baik. Semoga kita semua diberikan perlindungan yang sewajarnya. InsyaAllah, doa banyak-banyak. Okey, dan untuk ruangan Terengganu FM pada malam ini, Julie, terima kasih Julie, juga sedang menonton di ruangan live TikTok Terengganu FM. Jadi untuk lagu-lagu yang sedap-sedap malam ini, kita layan Namaste Terengganu FM.

semua tengah tangkap feeling eh. Semua tengah feeling lagu tadi tu. Lagu memang, lagu tu lagu panjang, tapi lagu yang bagaikan orang dibawa perasaan kita ke satu dunia lain. Macam Syed Siddiq katalah, "Ui, tengah bawa kita hilang mengantuk." Inilah jiwa-jiwa orang yang tertentu. Tapi ada orang tak boleh. Ada orang nak lagu, dia punya lagu Nustan dia rancak-rancak. Lagu Nustan yang macam ada hyper beat sikit. Tapi lagu-lagu ni lagu betul-betul feeling, lagu jiwang, lagu cinta. Terima kasih kawan-kawan yang sudah layan. Ada Abang Penyu, ada Lara Perindu, ada Cik Ah kita ada. Seronok ya, insan biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam malam. Ada Caja. Lagi kita ada siapa? Imin Sawo. Ramai dalam dekat live TikTok ni ha. Sampai kata bersepai kamu Cihim. Ya Allah, bersepai eh. Dikata kamu kita ada yang kata nak berlari pergi dapur ambil TO, bawa telefon sampai jatuh telefon. Ya Allah, hati-hati melangkah dalam rumah sendiri pun boleh jatuh. Kan gitu. Faliza ada. Terima kasih Faliza, Syafi'i Umar. Lagi siapa lagi ni? Yang komen-komen ni, Baharudin Saleh, jadi ingat Nustan dia sampai ke anak dia tegur. Eish, kacau betul anak ni kata. Abah baru nak layan lagu Nustan. Ha, ajak dia join sekali bang. Ajak join dia sekali. Okey, yang mana dekat live tidak boleh share-share kepada kawan-kawan yang dekat frekuensi. Macam kita ada seoranglah insan yang bernama Puan Azizah dengan Cik Zawawi kita malam ni. Nak pergi mana tu? Lagi mana tu? Tak ajak kita. Lain kali nak pergi mana-mana, ajak kita. Kita join-join sekaki eh. Okey, dan kita ada lagu yang seterusnya. Kita nak bawa kawan-kawan kita makin lama makin jauh. Tadi kita pergi ke atas-atas bukit, turun bukit. Lagu Hamku Hamisik Curalu, filem Muhabbatin kan. Seronok awak semua layan kan. Berlari-lari turun bukit, jatuh terguling-terguling mak ai, jumpa pula terguling tengah bukit, jumpa pula tikar terbang dia. Ada macam-macam, ada roti, ada air, ada gelas, ada macam-macam lah. Lepas tu suruh minum, tak nak minum. Tak sedap nak minum, nak berlari dulu lagi seronok. Kita kan tengah bercinta. Ya ampun, tak apa, saya bawa awak semua. Jom kita ke pantai.

punya rasa sejuk tu lain nak banding dengan rumah yang batu. Tetapi siang ni panasnya lain. Tetapi untuk siang tadi rumah kayu dah rasa panasnya yang lebih-lebih. Malam ni rasa sejuk lain macam. Yang malam pula di rumah batu ni, dia punya bahan menguap naik. Dan juga ada orang yang, ada orang yang pasang aircon ke apa benda ke. Okey. Dan kalau rasa nak buang bahan dalam rumah tu, okey, ada setengah-setengah orang, ada setengah-setengah orang tu, dia sentiasa tutup tingkap dia. Bila bahan tu naik, tingkap tu tak buka, maka bahan tu dia terkumpul dalam rumah. Maka dalam rumah tu ada haba yang terperangkap. Jadi sebagai langkah keselamatan, bukalah tingkap tu sampailah kita rasa dingin sedikit. Elakkan suhu ataupun haba berlebihan dalam rumah, kerana sebenarnya boleh menjejaskan diri kita juga. Membuatkan diri kita rasa sentiasa rasa kering, rasa macam tak berapa nak selesa duduk, baring tak kena, duduk tak kena. Al-ma'lum lah. Okay, macam umur-umur macam kita ni kan, umur-umur makin meningkat. Yang macam saya pun dah terasa, apalah apatah lagi umur-umur yang dah bersara, nak rehat panjang, nak rehat sedap. Tetapi haba dalam rumah kita kena buka. Bila hujan macam ni, percayalah, haba daripada batu bata rumah tu dia masuk ke dalam rumah. Buka tingkap sikit, bagi udara tu keluar. Begitu. Nak lebih sejuk lagi, buka radio dengan New FM. Dalam kereta, di rumah, frekuensi di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, iaitu 88.7. Ada yang hantar kiriman WhatsApp malam ni dari pada Iza Dungun. Cik Im, saya Iza, batu 7. Hari ni malasnya nak buat kerja kat rumah. Sedap duduk rehat dengan Kak Roh Alib Ibu. Panas pun hari ni, panas pun hari ni tu, tu malah buat kerja pula dah. Nak buat macam mana? And macam Makcik Pelawu saya kata, dia tepi sungai, siang malam pun sejuk. Alhamdulillah kan, dah ada kelebihan kat situ. Tetapi biasalah, bila setiap tempat dia ada pro dan kontra, ada baik dan buruknya. Tak ada masalah. Mana-mana pun kita doakan semoga semuanya sihat walafiat saja. Teruskan layan Terengganu FM. Namaste.

0: Itu dia lagu daripada filem Curi-Curi Cubke-Cubke. Dil, tiramira dil. Semuanya mengimbau malam ni nak minum. Tak jadi, minum je lah kan. Minum sahaja. Lepas tu kalau mendengar dekat radio, saya syurkan lah, saya syurkan. Kalaulah dekat rumah tak ada radio, sekarang ramai yang tengok dekat TikTok semua bagai kan. Tapi kalau rasa macam nak sembang terus bersama dengan penyampai radio, boleh je bersembang dekat situ. Tapi kalau rasa nak dengar dekat rumah tapi tak ada radio, mudah sahaja. Bagi orang yang nak dengar dalam rumah tapi nak dengar pakai telefon, macam perlahan sangat eh, pakai RTM klik, muat turun je secara percuma dekat telefon masing-masing. Okay, kemudian kalau ada speaker Bluetooth, sama speaker Bluetooth, on sahaja. Maka kuatlah dengar dalam rumah tu. Kalau kuat-kuat sangat kan, terjirang marah. Kalau jirang marah, cakaplah, eh, kenapa nak marah? Ni dia tengah nunggu kita, tengah nunggu FM kan. Buka sekali, offer dekat diorang sekali. Macam tu lah. Kalau kata, eh, tak ada radio lah, muat turun je RTM klik. Mudah kan? Mudah kan? Download saja. Okay, ada lagi banyak perkara. Banyak lagi lagu yang kita nak putarkan pada malam ni. 10, 25 minit malam. Kita nak menyapa kawan-kawan kita dekat ruangan live TikTok. Okay. Kita ada dekat WhatsApp, ada Abang Ibrahim Keterima. Terima kasih Abang Im. Dharma Kesuma, terima kasih. Lunaria Ferus Towing, malam ni santai-santai aja. Okey, kita ada Sam BP dari Binjai Bongkok. Lagi kita ada orang Pening, Mamu Syuk. Dia kata Tengganu nasi kandar kat mana yang sedap? Agak-agak sama tak dengan nasi kandar Pening? Mana boleh sama kan? Dekat Pening dia ada apa? Dia ada suasana Pening dia tu. Mai Tengganu, dia ada suasana Tengganu. Masalahnya dari nasi kandar kami tu tepi pantai. Orang kata macam mana? Kan? Lagi kita ada siapa lagi di sini? Ada dari sini ke Sinung. Orang Kedah, mana orang Kedah tadi? Muhadir. Terima kasih Muhadir. Lagi kita ada Syakib Arsyad. Syakib katanya Melaka hujan teruk. Banjir teruk kan. Moga dipermudahkanlah anak-anak perantau kita yang berada di negeri Melaka . Ada yang menyapa kita menerusi live TikTok. Dia kata Melaka banjir teruk. Jadi harap-harapnya moga dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga bahaya. Semua kena jaga diri. Kalau kita tak jaga diri kita, kita siapa lagi nak jaga diri kita? Kita nak jaga orang lain, tetapi kita kena jaga juga diri kita. Kita nak sayang orang lain, tapi kena sayang juga diri kita. Macam itulah untuk kawan-kawan. Okay, yang paling penting, kita kena sentiasa hati terbuka dalam apa jua cara.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia lagu daripada filem di luar Idul Hana Ali Jayenge. Hoga yang hai tu je koto piar saja nak. Okay. Dan itu lagu nyanyian daripada Udin Narayan dan juga Alka Yagni. Ada yang cakap Cik Im nyanyikan lagu ni bunyi dia jadi macam Udin Narahim. Wah, ini bahasa sungguh. Namanya Syafiq Alauddin. Terima kasih lah yang singgah dekat ruangan live TikTok. Kita ada Ai.Soho, Wahidah, Rosi. Lagi kita ada siapa lagi ni? Kawan-kawan owner nak cafe, owner nak kopi. Okey, lagi yang singgah-singgah, terima kasih banyak-banyak. Ada Bayah, lama tak dengar lagu-lagu Nusantara zaman-zaman muda kita menggamit sungguh betul. Nik Sofia pun ada. Lagi siapa lagi pada malam ni? Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada yang singgah dengan live, ada dengan live dengan WhatsApp dengan FM kan 0103446632. Okey, terima kasih orang-orang Kedah, orang Pening, orang Utara, orang Perlis pun ada, orang Perak pun ada. Dan juga yang sedang melayani Namaste pada malam ini, yang sedang melayani Radio Terengganu FM, walau di mana juga anda berada. Kalau kita datang rasa macam susah hati, apa agak-agaknya kita nak buat sebenarnya? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita bertindak ataupun kita lakukan perkara yang pertama kalau kita rasa susah hati? Agak-agak boleh tak nak kongsi dengan kita? Boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632. Dan lagu-lagu yang bakal menuruti, lagu-lagu yang bakal menuruti halwa telinga anda di ruangan ini adalah lagu-lagu terbaik. Dah tak lama dah saya rasa kan, kalau ikut waktu sekarang pukul 10.39, kiraan saya saya rasa paling banyak pun 3 lagu yang boleh disiarkan. Pasal apa? Pasal lagu-lagu yang ada pada malam ni agak panjang. Jadi kukuk mana pun kalau sempat, tak sempat minta maaf lah. Okay? Baik, saya nak teruskan sampai je lah jejak ke pukul 11 malam ini. Sampailah ke jejak pukul 11 malam ini, kita dengar dulu sebuah lagu daripada filem Kabir Kushi Kabir Gam. Kita nak kawan-kawan kita rasa macam hiba sikit pada malam ini. Dan selepas kita kembali untuk ruangan penutup Namaste kita edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026.

Daripada filem Kambing Kushi Kambing Gam membawa kita pukul 10.48 minit malam. Terima kasih yang masih bersama-sama dengan Cik Malam ni. Dan dalam ruangan lagu-lagu Hindi, saya rasa, saya kira lah lagu-lagu malam ni memang agak-agak mengimbau lah. Rohana, terima kasih Rohana tadi. Dan yang mana ada juga yang minta-minta lagu sebenarnya. Saya bukan tak nak putarkan, tapi kita masa agak mencemburui kita. Saya rasa kalau betul-betul diberi segmen 4 jam untuk Hindi saja belum tentu cukup untuk memuaskan hati pada pendengar. Betul tak? Dan minta satu, diminta lagi satu orang-orang lain pula. Jadi kita nak tunaikan tu sebab kita jangka masa lagu Hindi dia tak sama kan. Ada 7 minit, hampir 8 minit, ada yang 6 minit setengah, ada 5 minit setengah. Jadi kalau kita nak anggar-anggarkan permintaan lagu Hindi ni, saya kira tak dapat nak puaskan hati semua orang. Tapi tak apalah, kita cuba berikan yang terbaik. Jadi kita pun rasanya dah penghujung ruangan untuk ruangan Namaste. Ada dua lagu yang terakhir. Terima kasih banyak-banyak untuk kawan-kawan kita dekat live TikTok ke, yang dengar kat radio dekat RTM. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga dan pukul 11 nanti kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Dan insyaAllah kembali selepas itu untuk ruangan ucapan malam kita pada malam ini. Baik, kita layan dua lagu terakhir dalam Namaste bersama-sama dengan Cik Him sampai ke pukul 11 malam, sampai pukul 12 malam nanti di Terengganu FM.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Dayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu tu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat. Ia melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih Le Albiceleste,

0: masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir Bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900,000 penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jam yang ketiga 11.15 minit malam dalam ruangan Selekta 9 hingga 12 malam edisi hari ini. 11 Julai 2026. Okey. Dan juga kita kembali ke ruangan ucapan malam kita pada malam ini. Boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632 untuk anda yang ingin buatkan dedikasikan ucapan anda pada malam ini. Okey, hantarkan WhatsApp saja di 0103446632. Saya ulang, 0103446632. Okey. Dan juga kita dah pun ada kiriman WhatsApp daripada kawan-kawan kita. Terima kasih. Terima kasihlah daripada rakan-rakan kita. Abang Osman Goodbye kata mudah saja dengar lagu Nustan. Ha, ubat mujarab dia. Oh, tadi yang pasal kalau rasa susah hati kan. Okey, lagi kita ada kawan-kawan yang hantar WhatsApp di ruangan WhatsApp yang hantarkan voice note. Kita ada sahabat-sahabat kita pada malam ini. Ucapan daripada Suria Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ya.
1: Kami pinjam.
0: Okey.
1: Kala. Cami. Abang Sat Satio.
0: Ya.
1: Salam kepada.
0: Okey.
1: Anda Bukit Abdu. Cik Im dan Kak Im, hati-hati.
0: Baik.
1: Maksud Ana. Sahih. Kena sana.
0: Wah, begitu je. Baik, itu dia daripada Suria Pagi. Itulah itu sebuah lagu. Kita bagi rakan-rakan kita fikir idea nak buat ucapan apa malam ni. Saya tengok main nak sebut nama je kan. Macam sebut nama ucapan tak ada. Tapi cuba berikan ucapan anda, ucapan yang terbaik pada malam ini dalam ruangan ucapan malam di Terengganu FM.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Muat turun saja percuma di telefon pintar masing-masing. Percuma saja di telefon pintar anda. Okey, dan yang nampak ucapan pada malam ini, pastikan ucapan anda ucapan yang terbaik pada malam ini. Boleh telefon Cihim di 6235-330-6238-330. Siapa di talian pada waktu ini? Hello. Okey, hello.
2: Hello, Assalamualaikum Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Osman Gubai Pulau Pinang Cik.
1: Ya, Osman Gubai Pulau Pinang. Baik sekali ucapan pada malam ni.
2: Okey, terima kasih Cik. Untuk Cik Inga, selamat berjaga dan balik dengan selamatnya.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan untuk Haji Reza Rubia Ahmad, Abang Fazil Kamasullah, semoga dia duduk Nur yang ini mungkin di Pulau Pinang habis lah kot. Untuk Pak Maksud, Din Karudin Putri Kiamah Linda Sarawak, Amin Harun Zul Alif, Mas 10, Mas 11, Karam, Din Kida dan Zizi Batu Rakit. Okay. Untuk Hinga, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goodbye. Terima kasih Abang Osman kita. Seronok dia. Baik, kita layak dengan WhatsApp daripada rakan-rakan. Ada kiriman ucapan daripada Rupi Ahmad, Segaman Johor. Assalamualaikum. Ucapan malam ini, ucapan selamat malam untuk Osman Gubai Pulau Pinang, Mak Fadil Pahang, Hajah Hajah Sungai Perak, Jumari Adini Osman Kak Mawas, Ismail Keluan Johor, Pak Wan Muar pada DJ malam ini sedang bertugas. Selamat malam, terima kasih Zimani. Kita ada ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa untuk Abang Nikhairuddin dan Masyam, Kakak Cik Mi, Jeff Rina dan untuk semua yang mengenali Zimani. Dan ucapan selamat malam, semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kak Nisu Kemaman. Okey, Assalamualaikum DJ di Konti. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ucapan selamat malam ni buat Putri Khaimah, Zafar Kimi Betul Rakit, Asmari Sungai Deraka, Sisna Dongun, Miss Samad dan Ika Rosa, dan juga rakan-rakan yang lain, dengan ucapan di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Buat Cihim, jaga diri, hiasi peribadi, take care. Thank you, my sister. Kak Nixu kita. Lagi kita ada di talian. Siapakah di talian pada malam ini? Halo. Al-Maklum lah. Tak sempat nak angkat siapa di talian itu. Okay. Halo.
3: Hello, Assalamualaikum
1: Cik. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Mas.
3: Ya,
1: dah itu lagi. Dah itu lagi, Nek. Oh, no. Ini kata kita beleber. Okay, baiklah. Silakan ucapan Mas pada malam ni.
3: Adalah buat Cik Hei kat Kota tu, selamat bertugas. Semoga Cik Hei selalu dan sangat dari kegiatan hati-hati. Buat suami Cik Payung. Buat Cik Hei sakit-sakit ada. Buat Kak Leha tu, maaflah Kak Leha dok gila di. Tak ada baru sihat tadi. Lepas tu buat sampai gading, yang kita tu sakit. Kak Norungu, Tihma dan buat semua-semua yang sedang memantau dengan Cik Hei.
1: Okey.
3: Selamat malam, Abang
1: Cik Kalang. Oh, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam, Zi.
3: Okey, Cik
1: Hei. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi jalan siapa ni? Halo.
4: Halo.
1: Ya, Assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam, Cik Hei. Apa awak?
1: Ya, Abang baik.
4: Abang Zai, Kanada.
1: Abang Zai, Kanada. Sihat ke Abang Zai?
4: Ya, dah makan malam ke, Cik?
1: Saya makan tadi belum malam, saya makan petang tadi.
4: Makan petang tadi?
1: Jelah pukul 6.58, 6 petang lagi.
4: Macam mana perut, tak lapar ke?
1: Boleh tahan je, saya tangki kejik je. Baik, silakan Abang Zai untuk ucapan pada malam ni.
4: Okey, salam ingatan buat Mak Paka. Untuk Umi Johor, untuk Juju di Keluang.
1: Baik.
4: Tema. Untuk semualah yang mengenali Abang Zai Kanada. Untuk Cik, semoga pulang dengan selamatnya ke rumah. Itu ya Cik.
1: Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak Abang Zai.
4: Sama-sama.
1: Sentiasa ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk anda yang ada dikasi ucapan, hantarkan WhatsApp sahaja di 0103446632. Kita saya kaku cinta.

0: Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni kang.
1: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.
2: Ya, jangan stres-stres lah. Kena segonok-segonok dengarkan Tengah Nui FM. Malam ni lagu-lagu, saya pergi lagu pelik-pelik sikit malam ni. Nak bagi orang sirah mata. Pel pun dah bagi tahu, dia kata cerah dah mata malam ni dengar lagu macam itu. Terima kasih lah. Pok D pun ada. Ada yang hantarkan yang kena WhatsApp lagi. Ada ucapan daripada siapa ni? Daripada Lunaria. Katanya ucapan malam yang indah ini, biarlah angin membawa damai, biarlah doa mengiringi setiap langkah buat seluruh pendengar Tengah Nui FM, khususnya Kak Juli 83, DJ yang bertugas malam ini. Cik Im, semoga hati sentiasa tenang, hidup sentiasa diberkati dan hari esok menjadi lebih indah daripada semalam. Terima kasih Lunaria di atas ucapan itu. Lagi ada kiriman ucapan yang nak telefon Cik Im, 6235-330 6238-330. Halo.
3: Hello.
2: Assalamualaikum. Siapa di sana?
3: Kak Linda ni.
2: Ya, Kak Linda. Ya, silakan ucapan Kak Linda.
3: Kakak tak masuk ni. Kurang sihat.
2: Oh, kurang sihat. Ya. Okay.
3: Yalah, malam ni bolehlah.
2: Baik, silakan kalau ucapan Kak Linda.
3: Kalau kita tak sihat, bercakap pun macam tak bermaya lagi.
2: Betul.
3: Kakak nak buat ucapan ya. Okay. Mau balas salam buat ucapan dengan Kakak Surya pagi ya. Makasih Kak.
2: Okey.
3: Kak Ros, I love you. Abang Usman, goodbye. Bang Ahmed Arun, moga bahagialah dengan keluarga dia. Ibu Mawa, Abang Pedel di Pahang ya. Kakak Hadijah Sungkai Pera, siapa lagi ya? Satu lagi tu lupa lah kakak ni. Untuk Abang Din, Abang Din, untuk semua-muanya lah yang kakak tak kena. Kak Leha ya, Kak Leha. Semua orang Tengganu lah, orang Sarawak sayang, orang Tengganu. Malam ni pulang hati-hati deh ya.
2: Baik.
3: Sama petugas. Terima kasih.
2: Itu dia Kak Linda kita, orang Sarawak. Dia orang yang happy go lucky. Katanya baru sihat. Dia moga cepat sihat je Kak Linda ya. Lagi kita ada ucapan daripada Cemi Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Cemi yang manis tu. Selamat habiskan konti sebentar nanti. Terima kasih Cemi sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat-sahabat yang kuhormati dunia akhirat. Abang Fadil, rindu selalu. Mengoh, moga sihat sentiasa dan bahagia selalu. Terima kasih untuk Kak Leha sudah jemput makan laksa. Sedap sangat. Salam kasih untuk Kimi dan isteri, Adik Syam, Dihma, Miza, Yuza, Kak Nik, Tamar Rahmat, Rizal dan Jaya dan sahabat-sahabat pendengar Tengah Nui FM yang mengenali Cik Mi. Moga berbahagia selalu di samping santa sayang. Terima kasih Cik Him. Hati-hati nanti memandu. Semoga selamat sampai ke rumah. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih Cik Mi. Lagi kita ada ucapan daripada Kimi Batu Rakit. Salam Cik Him. Ucapan selamat malam untuk isteri Nur Hafizah, Cik Mi dan Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Noh, Bapak Besut, Kak Mah, Kak Putih, Kak Imah, Mekna dan juga rakan-rakan yang mengenali Kimi. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah sentiasa. Dan untuk Cik Im, balik hati-hati di jalan raya insyaAllah. Okay? Baik, lagi untuk kawan-kawan kita pada malam ini. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
4: Sihat ke?
2: Alhamdulillah. Orang kalau berang duduk di Kemamang.
4: Kemamang.
2: Terus rindu.
4: Baru balik je dari kampung.
2: Oh ya.
4: Pergi tengok Kak Ani Trama. Mungkin sihat selalu. Tabah selalu. Harapi dengan tabah dan tenang damai.
2: Yeah.
4: Berdamai dengan takdir. Buat mokku ketang. Mokku kita tu sama pulang ke rumah. Wadid juga tu baru ni 2-3 hari.
2: Iya. Yalah,
4: semoga makku sihat-sihat selalu, bahagia-bahagia, tenang-tenang je.
2: Ya, betul.
4: Kita diuji adalah kita yang disayangi dan diingati.
2: Baik.
4: Buat yang diingati semua, salam. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Hati-hati balik.
2: Terima kasih Mama Rus, rindu kita. Moga sihat sentiasa. Itu dia. Ucapan-ucapan rakan-rakan yang sentiasa mengingati. Kadang-kadang kita tak mendengar pun suara dia. Sebenarnya kawan-kawan kita ni sentiasa membuat ataupun mengirimkan doa yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih kepada ada Pok Sopian Gani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir kat live TikTok dengan UFM. Mantap sentiasa. Okey. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kiriman daripada siapa ni? Oh, kakak Halijah kita di ruangan. Kita ada voice note ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam PH.
2: Selamat malam.
5: Tugas dan selamat menghabiskan tugas. Ni Kak Halijah di Sungai Perak.
2: Baik.
5: Kak Halijah nak ucapkan kepada Haji Usman Gubai, Awang Fadil, Ani Nazriani, Ding Kidal, Putri Kaimah, siapa lagi ya? Putri Kaimah, Umi Johor, Wawa, Rupi Ahmad, Pak Mak Besut, Hamid Harun dan Linda di Sarawak. Nak ucapan selamat malam dan selamat beristirahat untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM yang mendengar suara saya malam ini. Itu saja JM. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Sedang lagu daripada Maya Zahri yang berjudul Surina mengisi ruangan hening kita pada malam ini. Ada yang nak tidur tak jadi nak tidur. Ada yang cakap dekat saya, "Cik, malam kenapa lagu malam ni tak lagu jiwang-jiwang? Lagu sedih-sedih. Alah, nak berjiwang ya." Alah, kesian dia. Bukan apa. Ada yang cakap tengah memandu. Saya cuba memenuhi ruang yang ada. Ada yang tengah memandu. Saya cuba menemani anda dengan lagu-lagu rancas supaya yang memandu tengah malam ni rasa segar, bugar begitu. Kan? Sambil-sambil nak buat ucapan, boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632. Terima kasih. Ada Mi Samad juga. Terima kasih juga kepada Din Karudin. Salam untuk teman mesra Z Darling Mane, Alicia Wansa Maju KL. Boleh dengar tak? Alicia tu dengar tak? Okey, Kimi Betul Rakit, Osman Gubai, Bondo Umi Johor, Mama Zah Sungkai, Putri Khaima, Bagi Sokmo, Cik Him. Best-best lagu Namaste tadi. Terima kasih, Din Karudin Layan. Namaste dengan Cik Him pada malam ini. Okey, kita ada Kak Noor Dungun. Salam, selamat malam. Cik Him yang manis senyuman tu. Sweet. Okey. Ingatan Kak Noor pada Mas 10, Mas 14, Kak Leha, Kak Nitsu, Kak Mampaka, Cik Mi, Kimi, Pak Mat, Syam, ada Sokmo, Pak Zali Kertil dan semua sahabat. Terima kasih banyak-banyak Kak Noor. Baik. Dan ada lagi rakan-rakan yang lain dekat ruangan live. Fiti Tok, kita ada Mariana, Mas Maliani. Lagi yang Arul. Terima kasih Arul. Ada yang kata, alamak, kenapa lagu tu macam ni? Lagu tu macam ni. Okey, baik. Kita ada lagi kiriman. Kiriman pula. Panggilan kita malam-malam ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Kak Ni sini.
0: Ya, Kak Ni. Terima kasih Kak Ni. Ucapan silakan Kak Ni.
1: Terima kasih Cik Him. Utamanya buat Den Haudin dan Putri Aimah di Cuk Pasu. Buat apa tu, Mas 10, Mas 14, Mbak Umi Johor, Pak Mak Besut, Haji Manik Mama, buat Kak Ani Ajih, buat buat semua lah yang mengalir limit saya pun dengan ucapan selamat malam. Dan buat Cik Mi Haji Kadir. Terlupa tadi buat Cik Mi Haji Kadir dengan ucapan selamat malam. Selalu buat ucapan pada saya. Dan buat Cik Ehin sekali lagi selamat berkonti, selamat menghabiskan. Semoga jumpa lagi, okey?
0: Baik. Terima kasih Kak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia ucapan Kak Ani kita pada malam ini. Dah pun 11.44 minit malam. Dan saya kira untuk ruangan panggilan kita dah pun tutup. Mungkin kita nak terus ke ruangan terakhir lah. Dan insyaAllah dan untuk perkembangan perlawanan bola sepak FIFA Piala Dunia 2026 pukul 5 pagi nanti, jangan lupa perlawanan Norway menentang England di peringkat suku akhir yang mencari tempat keempat yang terbaik. Mana peminat-peminat England? Mana peminat-peminat Norway? Ada yang kata, ada yang agak-agak kan? Ada yang agak-agak Norway bakal ada tempat. Wah, tepuk sikit. Ni bukan saya menyebelahi mana-mana. Tidak. Begitu juga dengan peminat-peminat England. Mana peminat-peminat England? Pukul 5 pagi perlawanan Norway menentang England pada hari ini. Pakai jersey juga. Tapi besok jangan lewat pergi kerja. Esok hari Ahad kan, Terengganu kerja lah. Kalau tengok dekat live TikTok, kami mana kerja? Kami dekat KL. Yelah, KL hari Minggu, Penang hari Minggu kan, Perak hari Minggu. Tetapi Terengganu, Kelantan, Kedah hari bekerja besok. Kami dah cuti 2 hari. Jadi kepada yang dah cuti 2 hari tu, besok bangun awal pagi, hantar anak sekolah kan. Yang mana dah pun buat persiapan-persiapan tadi, yang nak apa, gosok baju anak sekolah, salin jadual anak sekolah, dan pastikan mak-mak ayah untuk duit sekolah anak besok dah tukar ke belum. Sekali ada RM50 sekeping, jenuh besok nak mencari pagi-pagi kalut-kalut cari duit kecil kan. Tukar cepat-cepat sementara ada kedai buka lagi ni. Baik, jadi untuk ruangan ni mungkin tugasan Cik Him sekali saja. Terima kasih banyak-banyak semua. Ada yang tak sempat nak bacakan apa-apa, tak terbaca, minta maaf banyak-banyak lah. Okay, dan juga kalau ada tersilap tutur bicara, gurauan yang tanpa sengaja, maafkan diri ini, maklumlah. Kita ni manusia biasa yang tak pernah lepas daripada segala kesilapan. Kadang-kadang yang kecil tu jangan diperbesar-besarkan, kadang-kadang yang besar itu diperkecik-kecikkan. Fikir sendiri kat mananya berlaku situasi tu. Okay, kalau ada benda yang boleh kita bawa bincang, kita bawa berbincang. Kalau ada benda yang boleh kita terus buat keputusan, kita buat keputusan. Jikalau benda tu memerlukan perbincangan, berbincanglah dengan sebaik-baiknya. Jikalau benda tu boleh menggunakan kuasa veto, janganlah sewenang-wenangnya menggunakan kuasa tersebut demi memuaskan hati diri sendiri. Fikirkan periuk nasi orang lain. Sebaliknya, jangan fikirkan diri kita sendiri. Kita berada dalam situasi yang lebih tersusun sebenarnya. Jikalau kita ni bermurah hati, kita ni berlapang dada, dan kita ni fikir, jikalau kita sahaja nak menang dalam semua sudut, satu hari kita akan kalah dalam semua sudut. Mudah sahaja sifirnya. Begitulah. Jikalau kita hari ini kita buat orang, hari lain orang akan buat dekat kita. Jaga diri, jaga hati. Jangan lupa tentang diri kita ni hanya pinjaman sementara, insyaAllah. Okay, baik, insyaAllah pukul 12 malam nanti kita akan terus ke National FM untuk bersama dengan rakan tugas di yang ke-10 di Kota Media. Dan apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak rakan-rakan. Ada Molek, terima kasih Cik Molek kita dalam ruangan live TikTok Terengganu FM. Dan insyaAllah esok jumpa Cik Him dan juga Kak Teh dalam JJ OK Gua Negamo orang kita. Apa-apa pun, selamat malam, selamat istirahat, selamat lelaplah pada malam ini. Yang memandu, selamat memandu. Yang bekerja, selamat bekerja. Assalamualaikum, bye-bye. Kita jumpa esok hari. Untuk anda, Terengganu FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Selamat FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Bulu Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk National Game Burung Hantu yang terus layan terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar National FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya National Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan National FM.

kita dengar lagunya Hilang-hilang Terbilang Terang untuk anda. 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas yang baru masuk shift tu. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan, tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi. Nasional Game Burung Hantu. Untuk perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan penalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Telupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akma untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbangga Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: National FM.
1: Halo, selamat malam dengan saya menerusi National FM sedia sedia hati untuk National Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru 1:35 pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembaga lama, pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ni yang mana pada kelapangan adalah bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, barat kita berinteraksi bersua tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok National FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan jayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berperang di dapur, macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sila-sila berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu National FM. Kita bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Inilah lagunya suara kita 2 pagi ketika ini. Bersama-sama dengan saya Rosi, Nasional King Burung Hantu. Pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda, yang menghiburkan anda pada pagi ni. Mungkin pagi ni ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZM member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Masih je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM, dan terus membuka Nasional FM 24 jam. Terus beribu terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS. Salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Game Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangkar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua, layan kita Nasional FM, Nasional Game Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua, on kita terus. Ayo geng burung hantu, warga geng burung hantu, kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta geng burung hantu. PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di Konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar setia geng burung hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi. Dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Asnah Nasional Geng Burung Hantu.

21 minit pagi waktu ini. Raih maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar National FM, sentiasa di hati. Menerusi National Game Burung Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar di National FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Assalamualaikum, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar National FM. Menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio National FM, menerusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok National FM. Peminat-peminat Bang Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok National FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Terupi dan Beluran, serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasa berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live National FM ni. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lan Kopa, Marsa Saleh juga. Wah, saya Wah nama dia. Su Sparrow, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nama Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Ahmad Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya. Masa mentara saya masih lagi bersiaran di TikTok Live National FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya.

Dari lagu Jemu, lagu yang diperbolehkan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita, siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Nah, sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini, yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke 16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Regina Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk saya geng burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda. Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini
suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: Ratu Sibu Rapi.
1: Sebuah lagu daripada Ali Suraya. 3:37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya, baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya, yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan, makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England. Sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cerah mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Bagi kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu, selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan diceriakan selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir game buruk hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen nasional game buruk hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Mansur Tarhidi, yang merupakan peminat setia game buruk hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asna Rizam, Sunflowers, Para Gasu, sukari bersama selamat pagi, hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Memang terbaik Aram IT, katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama selamat pagi. Marsa Salih Aiman Taman Ria dari Tawau Sabah juga. Astani Salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Wah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti ya. Reza KB hadir bersama Zaizura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi.

Untuk jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan Rakan Sugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Atau pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Maka mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh, susah betul nak semayang, kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan. terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni, channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Sebab Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia, orang kata, sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua, tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Dan ada orang, dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula penganiayaan, berjaya, tuan. Seronok dia, tuan. Bakal diceritakan, na'udzubillah. Ini bukan, tuan, kan. Kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa, maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Yang menarik, tuan-tuan, ada satu kisah, namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, tuan-tuan. Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut Tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia, kan? Pemotong jalan. Satu hari, tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata, dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab, tuan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat kan, dia berehat dekat sebuah tempat gua kan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang ulama besar.
1: Salli wa sallim ala

0: Riau secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba 'anha hafizathu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 4.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah perlindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujung ini kalau kita lihat mana-manalah dalam media sosial ke, sembang-sembang ke, sukanya orang mengata orang lain kan, sukanya mengata kepada orang lain. Apatah lagi kadang-kadang tak perasan dia kata ke orang lain, menyebabkan orang lain akan kata ke dia. Ada satu yang hadis Nabi SAW yang kita boleh ambil perhatian lah kan. Kata Nabi SAW, inna min akbarad dhambi ayasubba rajul walidahi ila kaifa yasubbu walidahi qala yasubbu aba rajul fayasubbu abahu wayasubbu ummahu fayasubba ummahu. Sesungguhnya sebesar-besar dosa ialah memaki ayah dan ibu. Jadi sahabat terpinga-pinga, macam mana kan dikatakan memaki ayah ibu kan, anak-anak ialah zaman-zaman orang soleh tu kan, tak munasabah maki ayah dan ibu zaman sekarang ni. Bukan setakat maki bunuh adik lah, sebab apa? Sebab masalah tu lah, dadah lah apalah, macam-macam lah budak-budak sekarang ni. Masalah K-pop pun boleh derhaka mak ayah kan. Ha, tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, bukan maknanya maki mak ayah sendiri dalam keadaan direct, tetapi sebenarnya Nabi kata siapa-siapa yang maki ayah ibu orang lain, maka dia seumpama memaki mak ayah dia sendiri. Sebab apa? Sebab orang tersebut akan membalas caci maki mak ayah dia. Kalau orang tu maki bapak dia kan, bapak kau pun sama, mak kau hijau, mak kau hijau juga kan. Jadi cerita balas-membalas maki ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menyebabkan permusuhan, memutuskan tali silaturahim, menyebabkan huru-hara persengketaan dalam masyarakat. Bukan kita masyarakat Islam, masyarakat yang berkasih sayang. Jadi maknanya jagalah mulut kita ni daripada kata-kata korang. Ya Allah ya Tuhan, zaman sekarang ni kan, dia tak kira. Yang penting dia rasa dia betul, yang penting dia rasa benda yang dibuat itu maknanya akan mengembalikan hak dia konon-kononnya kan. Hilang habis sabar menyabar itu, tak ada dah. Jadi kadang-kadang itulah yang menyebabkan akhirnya kalau kawasan kejiranan tu asalnya anak bergaduh kan, tiba-tiba mak jadi masuk campur, mak masuk campur, bapaknya pula datang, habis bergaduh. Hanya orang Arab zaman dulu gitulah, kabilah-kabilah zaman jahiliah dulu begitulah kan. Asalnya bergaduh benda seorang dengan seorang kan, akhirnya satu kabilah berbunuh-bunuhan. Begitulah maknanya kita ni Allah Ta'ala suruh jaga keharmonian, kasih sayang, perpaduan kan. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada untuk membalas, membela orang-orang yang dizalimi ke, diambil haknya ke. Jadi kena banyak ambil jalan-jalan apa benda yang menjaga keharmonian, kasih sayang sesama ini kan. Saya apa benda, kita maknanya kena ingat bahawa Allah Ta'ala itu tak akan membiarkan seorang pun dengan kezaliman dia berjalan di atas muka bumi ni. Kita tengok, oh, itu bertahun-tahun dah ustaz berjalan di atas muka bumi dalam keadaan menzalimi orang apa semua tu kan. Jangan bimbang, Allah Ta'ala ada kira-kira dia, Allah Ta'ala ada tadbir dia. Maka adalah kita menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik, bila jadi orang yang baik, makanya kita akan menyebabkan orang lain pun baik juga. Orang lain jadi orang baik, baik juga. Jadi kalau semua orang baik, kezaliman tidak akan dapat berluasa di atas muka bumi. Semua orang jadi baik, jadi aman makmur. Itu teori yang Nabi bagi tahu ni, sebenarnya bukan setakat untuk di-share-share atas jalan ilmu saja, tapi sebenarnya kita kena buatlah tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sayang kita nanti insya-Allah. Allah Taala akan bela kita kan, nampak dari segi materialnya, fizikalnya, dari segi apa benda materialistiknya, maknanya kita rugi ke apa ke, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan segalanya baik untuk kita. Aku qul li hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pagi ni semangat ya kita hari ni.
1: Alhamdulillah.
0: Yelah, semangat awal-awal pagi ni sebab apa? Masih lagi sedang berlangsungnya satu lagi perlawanan suku akhir ni.
1: Ya, di antara Norway dan juga England terikat dengan satu-satu untuk setakat ini.
0: Alhamdulillah. Dai pilih mana?
1: Saya. Dah tak ada dah.
0: Dah tak ada, pilihlah yang lain yang ada.
1: Kita tunggu penghujung baru saya pilih.
0: Oh, ya. Yeah. Oh, maknanya belum ada lagi lah.
1: Belum ada lagi.
0: Okey, untuk edisi hari ini, insyaAllah kita akan terus bergandingan. Saya Sidi Isa, Mantap Jiwa.
1: Dan juga saya Ayi untuk temani anda digabungkan untuk hari ini, hari yang ke-12. Kita di hari minggu yang berikutnya, apa saja rentak pagi ini, pasti rentak dia untuk kami temani anda di show pagi Cungkan FM.
0: InsyaAllah. Dan takwim hijrah kita pada hari ini, 26 yeah. Muharram 1448 Hijriah.
1: Yeah.
0: Masih lagi di bulan Muharram kita ni kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi insyaAllah. Jadi apapun kepada anda, kita nak bawakan ada satu cerita jugalah. Mungkin pada awal-awal pagi ni sebenarnya, ia boleh menjadikan sebagai satu bagaimana untuk kita menyusun atur apa ni, ahli-ahli keluarga kita. Kita nak jaga mereka yang lebih berusia, warga-warga emas ni.
1: Betul
0: kan.
1: Betul sangat tu Siti. Sebab benda ni boleh berlaku kepada siapa saja. Kita tak minta perkabut terjadi, tapi beringat waspada itu kena sentiasa ada dalam diri.
0: Betul. Selepas ini kita nak kongsikan untuk Terengganu sana sini.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
0: Terengganu
3: sana sini.
0: Oh ya, Terengganu sana sini yang kita maklumkan tadi berkenaan dengan ini tau. Ada warga emas disamun tiga lelaki di Dungun.
1: Ini cerita yang dikongsikan juga melalui Berita Terengganu FM dan juga di portal Berita Time sendiri. Di mana warga emas ni kerugian puluhan ribu ringgit selepas disamun tiga lelaki bersenjatakan parang di kedai runcit miliknya di Bandar Ketengah Jaya pada Jumaat.
0: Jadi dalam kejadian kira-kira pukul 1.45 tengah hari tu, mangsa ni Maznah Yusof 70 tahun ni, dia berada dalam kedai. Dalam premis dia. Sebelum tiga lelaki ni yang pakai penutup muka ni masuk secara tiba-tiba.
1: Jadi suspek tu kemudian dia mengikat kedua mangsa ni menggunakan sebelum mengambil barang kemas, telefon bimbit, wang tunai yang disimpan dalam kedai itulah.
0: Ada salah seorang suspek ni, dia mengarahkan rakan dia ni, kata cepat, ambil rantai, ya, macam tu.
1: Mangsa mendakwa ketiga-tiga suspek ni kemudian dia larikan diri, melarikan diri dengan sebuah kenderaan yang letaknya dekat 60 meter dari kedai, tak jauh lah.
0: Dan sementara itu juga, ini ketua polis daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat, dia mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu.
1: Dan setakat ini semua suspek itu sedang giat diburu dan juga kes diselesai ikut Seksyen 395 /397 Kanun Keseksaan. Cuma benda sebegini boleh berlaku kepada sesiapa saja. Tak kira lah kita tak meniaga, kau meniaga petang harga risiko ni ada. Cuma zaman sekarang ni, apa yang paling penting, zaman sekarang ni dia ada satu kaedah tau.
0: Kaedah macam mana?
1: Kaedah pembayaran tanpa tunai. Mungkin benda tu mungkin boleh mengurangkan kerugian satu. Kan, benda tu ada bagusnya lah. Cash tetap kena ada kedai, cuma mungkin kurangkan penggunaan cash ataupun lebih pada cashless. Satu. Yang kedua ni, satu segi lagi, kita tahu zaman sekarang ni penggunaan kamera litar tutup CCTV ni bukanlah satu kos yang mahal macam dulu. Kan, dengan harga mampu milik pun boleh pasang, boleh letak mana-mana kan. Benda tu sangat-sangat membantu sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab itulah dipanggil langkah keselamatan itu dan juga pemantauan itu perlu untuk ditingkatkan dengan ancaman benda yang kita payah nak jangka, benda boleh berlaku.
0: Dia boleh jadi macam-macam kan. Yang kita tak sangka, yang kita tak boleh nak jangka.
1: Betul.
0: Jadi itulah kita kena berhati-hati jugalah kan. Supayanya kita dalam keadaan yang menjaga keselamatan kita dan keselamatan kita terjamin sebab daripada apa usaha-usaha kecil kita yang kita laksanakan.
1: Juga kita doakanlah semoga warga yang terkena teruji ini Tuhan bagikan emosinya tenang dan kembali stabil. Sebabnya yalah, bayangkan kalau kena dekat family kita sendiri.
0: Betul.
1: Rasah gelisah tu sentiasa ada. Jadi sebab itulah kita kena ambil langkah yang terbaik dan juga bersedia untuk sebarang kemungkinan perkara luar jangka.
0: Ya. Ibu dia punya cakap tu dia macam tak ada pengalaman kan.
1: Tak ada pengalaman.
0: Kena samun ke tak ada ya.
1: Tak ada pengalaman kawan-kawan. Ada satu kisah CD. Ini benda yang dah berlaku pula tahun dahulu masa zaman belajar. Di tengah pagi lebih kurang dalam pukul 5-6 pagi lah, kawan saya tu ada kerja, dia kena masuk awal, dia kerja kedai makan. Berhenti dia, ada seorang-seorang ni yang boleh dia lalu satu laluan perjalanan ni tu, tiba-tiba ada motor tu macam rosak lah.
0: Macam rosak
1: dia niat nak berhenti tolong.
0: Okey.
1: Berhenti tu contoh ni sebab berlaku di Kelantan. Parang dia letak kat tengkuk.
0: Terus.
1: Rupanya ada satu lagi kawan duduk dalam semak. Keluar ambil kunci motor, lain dengan motor. Jadi motor dia tak ada, apa pun tak ada.
0: Allah.
1: Jadi kita kadang-kadang itulah, kita kadang-kadang zaman sekarang ni kita niat kadang-kadang nak buat benda baik, tapi yang tak baik pula terjadi.
0: Itulah. Tapi insyaAllah benda tu kita terus husnuzon dan kita istiqamah untuk melaksanakan yang baik-baik lah.
1: Itulah kan.
0: Itulah yang kita kongsikan untuk pagi ni di Terengganu sana sini.

0: hingga 10 temani anda.
1: Itulah kalau kita cerita dengan cerita pasal tadi tu kan. Memang ramai sebenarnya yang terkesan. Sebab yang melibatkan orang tua ni, kita lagilah rasa macam Allahuakbar.
2: Dia kadangkala dia punya pemerhatian. Maksudnya dia bukan pergi sembrono kan. Maksudnya dia dah target tu. Dia dah perhati kita, dia dah tengok kita punya rentak macam mana. Bukan kala dia, dia mungkin dia hari ni kita singgah, kita buat kerja kat sini tak.
1: Tak ada, dia memang dah rancang. Kita aja yang lalai.
2: Yelah kan. Dia mungkin dah reki, dah tengok, dah hintai. Jadi itulah kan, sebab itulah dia zaman sekarang ni, kalau kita nak letak satu perkataan bersangka baik, bersangka buruk tu satu perkara yang tak bagus. Tapi kena ada juga sikit zaman sekarang. Sikit lah.
1: Kita kena ada perasaan berhati-hati tu.
2: Kenapa dia ni selalu kereta depan ni? Kenapa selalu parking sini? Dulu tak nampak. Tiba-tiba kena tenang.
1: Barulah kita akan untuk sesat keadaan dia kan.
2: Jadi macam detektif sikit kot.
1: Yelah. Dulu tengok detektif Conan je. Besar-besar ni dia jadi detektif. Rasa nak jadi detektif.
2: Tak ada sebab tak salah. Okay. Kalau benda tu baik.
1: Yelah betul. Kalau pagi ni kita nak dapatkan pemanggil yang bertuah. Dalam masa 10 saat anda hubungi kami.
2: 10 saat?
1: 10 saat saja kita berikan masa.
2: 10, 9, 8.
1: Laju sangat.
2: Okey, boleh hubungi untuk bersama dengan Idris CD pagi ni.
1: Okey, kita tengok siapa yang bertuah pada pagi ni. Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, yang bertuah ni kita nak tepuk tangan dulu sekali untuk anda. Yeay. Okey, Ayu.
3: Selamat pagi CD dan Ayi.
1: Selamat pagi. Jadi Ayu pernah ada cerita berkenaan dengan ni tak Ayu? Situasi-situasi dengar cerita pasal kena ragut, pasal kena puras ugut, rompak.
3: Bukan dengar cerita, saya sendiri yang kena.
2: Dah lama ke?
3: Benda ni dah lama tapi masih ingat lah sampai sekarang dengan mak saya. Masa tu saya belum kahwin lagi lah, solo molo lagi.
2: Okay.
3: Masa tu berjalan dengan dia dekat tengah-tengah bandar lah, area dekat-dekat jalan Nigel ni tu. Masa tu memang adalah orang cuba rapat dengan kita. Masa tu jalan kaki, saya nak pergi bank. Sebab lepas tu bila nak balik tu dia cuba ikut sampai jauh juga dia ikut tu. Ikut-ikut tu sebab masa tu handbag saya tu, saya tak sling, saya galas sebelah. Bila saya pegang beg tu, dia ikut-ikut-ikut tu. Bila saya berhenti dengan mak saya, saya tengok dia. Dia pun ambil, tapi bila ada orang lalu, jadi tak sempat ambil.
2: Alhamdulillah Tuhan bagi babas lagi.
1: Waktu tu dia macam mana you? Perwatakan dia, dia punya pakaian dia tu bertopeng ke?
3: Bertopeng-topeng pakai helmet pun mana, tak ada visor pun.
1: Mana boleh nampak lah muka dia.
2: Boleh cang lah.
3: Boleh je, budak-budak muda lagi pun. Umur tu dalam 30-an gitulah. Kurus-kurus melidih gitu. Tapi gitulah, kalau orang kata wanita-wanita ni kena berani sikit lah untuk sling bag tu. Jangan galas sebelah.
1: Kena masuk jangan, di tengkung.
3: Jangan berlenggang tu dengan keadaan handbag kita tu. Satu lagi kalau kita bawa motor pun, kita cukup handbag, jangan letak dalam harga bodoh gitu.
2: Yang tu macam nak sedekah tu.
3: Itulah kata. Bila dia tarik, dia ambil bag tu, Dia rembat beg tu, kita sendiri pun akan bahaya jatuh.
1: Itulah. Terima kasih.
3: Husband saya pun dulu dengan adik ipar saya. Adik ipar saya pun kena ragut. Yang tu memang habislah RM2 dia, sebab dia balik belajar itu naik motor orang. Lepas tu memang kena lah. Lalu kawasan yang sunyi sikit.
1: Itulah.
3: Benda ni memang kita berlaku dalam kalangan kita ni. Ke mana-mana pun dia kena pesan lah pada diri sendiri, kena alert lah. Kalau berjalan tu jangan melenggar. Lepas tu kena perhati di sekeliling. Apa-apa pun sebab orang ni kita tak tahu bagaimana rupa.
1: Yelah.
3: Hitam-hitam. Hati kita tak tahu
2: lain-lain.
3: Yang saya kena tu, itu memanglah dia perhati saya daripada jauh saya berjalan tu.
2: Maksudnya Ayu pun dah perasan tu.
3: Itulah, mak saya pun dah kena sebelum dengan saya di sini. Tapi masih baik lah. Orang kata
1: masa
3: tu dalam beg tu,
1: ialah
3: barang penting tu ada. Tapi
1: beg
3: tu dia masa ditarik tu selamat, sebab masih tersangkut di lengan.
1: Baik, terima kasih Ayu atas perkongsian cerita Ayu pagi ni. Supaya orang yang dengar ni dia faham dan kena alert lah dengan apa yang sepatutnya.
3: Kena berhati-hati
1: dengan keadaan sekeliling kan Ayu kan.
3: Jangan fikir orang kata kita dalam keadaan zon selamat. kita kena tengok keliling sebab baik, benda yang akan berlaku di luar jangka ni kita tak tahu.
2: Betul.
1: Terima kasih Ayu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah tu. Macam Ayu pernah kena tak pernah?
2: Saya mak saya kena.
1: Yo.
2: Kena dan juga saya tak tahu cerita sebabnya pak cik mak cik rahsiakan. Mak tak sedar dalam 2 hari jugalah.
1: Allahuakbar.
2: Dia takut saya risau. Cuma apabila tiba-tiba ada telefon tu, sebab mak dah masuk air kedua, dia orang telefon. Telefon tu dia suruh balik je.
1: Dia suruh balik je lah.
2: Suruh balik, cari tiket cepat balik. Yang tahu ha, rupanya mak kena ragut.
1: Allahuakbar.
2: Jadi hantar motor dengan nenek sekali. Masa tu saya kat Kedah. Jadi benda sebegini sebenarnya, yelah, kita minta keselamatan. Tapi itulah, mungkinlah cedera sikit je. Cedera tak sikit, patah tangan mak tu.
1: Allahuakbar.
2: Sampai sekarang tak boleh bawa motor.
1: Itulah eh, hati-hati semua.
2: Ya.
1: Ceria pagi
2: Terengganu FM.

0: Semasa dalam negara ingin kita kongsikan, sekarang ni dah memang demam Piala Dunia tu dah berleluasa.
1: Kemuncak-kemuncaknya tu.
0: Kemuncaknya dah berleluasa dah. Juga dengan pengaruh nak dapatkan jersey pasukan kegemaran masing-masing.
1: Itu dia.
0: AEW dah beli? Dah beli belum?
1: Tak beli lagi sebab tak, saya belum.
0: Pasukan kalah hari tu dah order baru. Order belum lagi baju tu?
1: Tak order lagi.
0: Tak sempat order lah.
1: Tak sempat order.
0: Dah kalah?
1: Dah kalah. Okay. Jangan ditanya banyak kali, sedih tau.
0: Yelah. Lepas tu sekarang ni tak ada beli lagi lah.
1: Tunggu dulu.
0: Kena pilih duduk final je ni.
1: Dah faham niat tu, tak apalah.
0: Tak apalah, kita tunggu final lah. Okay, okay, ceritanya pasal baju ataupun jersey ni. Ada jersey tiruan juga tau sebenarnya.
1: Ya, benda tak lagi lah. Yang original kan lawannya tiruan. Jadi cerita pasal jersey tiruan ini, 5,400 jersey tiruan Piala Dunia dirampas. Ini melibatkan 5 lelaki Bangladesh ditahan.
0: Jadi segelintir warga asing ni dipercayai mengaut keuntungan lumayan dengan menjual pelbagai jersey tiruan ni, termasuk jersey pasukan Piala Dunia 2026. Dan dengan harga yang berlipat kali ganda kepada pada pelancong ni.
1: Dah lah tiruan berlipat ganda pula. Macam ni. Okey, kegiatan berkenaan tu bongkar menerusi serbuan Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kawasan Hidup Kuala Lumpur ke atas 4 gerai dan sebuah premis store kira 11 pagi.
0: Ini menurut Ketua Pegawai Pengurusan Kuasa KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Syaran Abdul Rashad ni, dia kata macam ni, siasatan awal dia, dia dapati ada gerai jual yang mampu, yang setiap gerai ni mampu menjual lebih kurang dalam 100 helai jersey tiruan. Ini sehari pada bermula dengan harga RM50 hingga RM100. Ini terutamanya kepada pelancong asing. Dan sebenarnya kalau 50 ke 100 tu mahal.
1: Tu nak dia dah tiruan. Dan juga kalau atas nilai duitnya, anggarannya dekat RM270,150. Selain itu, 5 lah mereka terlibat ni ditahan. Juga seorang lelaki Myanmar juga ditahan untuk membantu siasatan.
0: Jadi jersey-jersey yang dijual secara fizikal ini kepada pelancong, memandangkan Jalan Petaling ni kan dia antara lokasi tumpuan pelancong. Jadi harga pun diketuk lah. Bermula RM50 sehinggalah RM100.
1: Saya rasa mungkin sebab kan kalau atas tukaran mata wang, mungkin dia orang tu rasa murah kot. Tapi sebenarnya keuntungan berganda-ganda. Bayangkanlah dengan duit Malaysia, satu hari dia orang dapat RM5,000.
0: Betul?
1: Satu hari RM5,000.
0: Tapi ini satu kesalahan lah yang boleh dijalankan, dan juga dengan siasatan dijalankan mengikut Akta Cap Dagangan 2019.
1: Banyak persoalan ni. Dah lah warga asing meniaga satu hal. Permitnya macam mana, satu hal. Lepas tu tiruan pula, satu hal.
0: Tiruan pula. Banyak harganya kes. Tinggi pula.
1: Kita yang kena lipat selalu.
0: Masalah ni. Tapi tak apa, nanti kita pergi cari yang dekat-dekat sini lah. Harga dalam berapa? Ada. Dah janji boleh pakai.
1: Yelah. Yang koyak gabak sudah.
0: Jangan koyak gabak sudah. Itulah kita boleh kongsikan tentang Semasa Dalam Negara.
2: Terengganu FM. Semasa Dalam Negara.
0: Okey, dan pukul 7 pagi nanti,
1: ya, kita akan ikuti untuk berita utama 7 pagi dan kemudian kembali bersama dengan Ayi dan juga Sidi untuk temani anda di jam yang kedua, 7 pagi.
0: Cengkar FM.
1: Mesra ceria.

0: Assalamualaikum DJ Budi, apa khabar? Kita salam kami dari Bintulu.
1: Jawab pandai.
0: Irah tu lah. Kita ke kamik saya tu?
1: Saya pun dah lupa lah.
0: Awak kenapa cepat lupa?
1: Saya ni makan semut dulu Farah.
0: Tak usia.
1: Tak juga.
0: Ya, yeah, saya rasa macam tu dah.
1: Rasa-rasa tak boleh pakai.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Suria Pagi Terengganu FM. Pagi ni sama dengan saya Sidi Isam Mantap Jiwa.
1: Dengan saya terus temani anda digabungkan untuk hari ini, hari bekerja minggu yang berikutnya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga mungkin ada khabar-khabar bagi media jugalah.
0: Ya. Sebab kita dah rasa bila kita dah bekerja, kita dah usaha bersungguh-sungguh, kita dah capai matlamat sasaran kita, kan? Kita tak adalah rasa macam nakkan penghargaan, tetapi ianya adalah sebuah nilai dengan apa yang telah pun kita laksanakan, berhempas pulas dan kita reward, get the reward lah. Dalam bahasa Inggerisnya.
1: Dan kalau semalamnya yang macam kita sedia maklum, di mana Yang Berhormat Menteri Komunikasi telah pun menerima penghargaan darjah Panglima Pangkuan Negeri sempena dengan ulang tahun keputeraan yang ke-85 yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, gelarannya Datuk Seri,
0: yang membawa gelaran Datuk Seri. Tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Dan sebenarnya banyak inisiatif yang sering menjadi perhatian di bawah portfolio Yang Berhormat Datuk Seri sendiri, iaitu berusaha melindungi pengguna internet, memperkukuhkan etika media serta mengangkat industri kreatif tempatan agar lebih berdaya saing.
1: Dan juga satu lagi, kalau kita sedia maklum, di mana-mana lokasi, di curug-curug kampung dan juga di mana tempat diwujudkan nadi ataupun sebelum ni pedi, di mana itu pusat untuk digitalisasi dan juga diwujudkan nilai untuk menjananya usahawan ini untuk beralih kepada digitalisasi. Impak ekonomi cukup besar tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Mungkin kita nampak macam enteng, tapi bayangkanlah ruang yang dibuka itu sebagai satu laluan untuk peralihan, membuka celik minda juga fasa, dan juga itulah antara yang digerakkan. Dan juga kesan tu kesan berpanjangan, bukan untuk satu hari dua hari.
0: Bukan untuk satu dua hari sahaja. Jadi tahniah diucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Selepas ini kita nak kongsikan untuk tajuk-tajuk akhbar pada pagi ni.
1: Terus layan
0: dengan FM
1: Mesra Ceria.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, kita nak mulakan dengan air dulu.
2: Okey, ini berkaitan dengan keputusan PRN Johor, di mana antara yang juga dipaparkan, semua calon bersama hilang deposit. Parti Bersama mengakui penampilan sulungnya dalam pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16 mengecewakan apabila kesemua 15 calonnya gagal memperoleh undi mencukupi untuk mengekalkan deposit pilihan raya. Dan seterusnya, kartunis Datuk Lat, pengerusi bernama Terima Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat CHT 2026, dan lagi untuk ruangan perkongsian dalam nasional, lagi kita nak kongsikan ini berkaitan dengan jajaran Jalan Baharu ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau lancarkan pergerakan rentas sempadan, di mana jalan jajaran baharu yang menghubungkan Komplek Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan Komplek Custom Immigration Quarantine Sadau Thailand mula dibuka kepada orang ramai. Itu satu impak ekonomi juga untuk masyarakat di sana. Dan juga kita beralih untuk luar negara, di mana Imam Masjid Nabawi ingatkan bahaya ketagihan skrin, seru reaksi secara seimbang. Dan lagi, tentera Israel larang Mufti Besar Baitul Muqaddis masuki Masjid Aqsa selama seminggu. Dan Laut Cina Selatan mesti kekal sebagai perairan amal. Ini kenyataan daripada Presiden Filipina Marcos. Dan juga lagi, pengiktirafan bersama halal D8 bergantung pada kesepakatan kerjasama awam swasta. Itu yang sempat untuk dikongsikan. Juga satu lagi, ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada tahap tinggi. Itu perkongsian daripada luar negara.
1: Baik, sebuah lagi akhbar, menerusi akhbar dalam talian ini. Dalam mutakhir, paparan utamanya, ini keputusan PRN Johor, uji kematangan hubungan kerajaan negeri persekutuan. Ini menurut kata penganalisis dan peserta wanita Superbike Fighter 2.0 Maut Kemalangan. Dan kita alih untuk aksi sukan pada waktu ini. Piala Dunia bawa padah buat bos. Perancis resah tunggu Saliba Upamecano. Dan legenda Boca Argentina meninggal dunia. Kita intai-intai lagi menerusi arena ini, Linda hadiah trofi buat ibu. Dan kita terus rentas ke ruangan global. Ini detik cemas diculik dua kali satu malam. Dan Trump ancam lancar 1,000 peluru berpandu ke atas Iran jika Tehran cuba membunuhnya. Pesawat kertas terbesar cipta rekod dunia, dan kanak-kanak disahkan mati didapati masih hidup di dalam bilik sejuk. Cerita tentang artis mula pada pagi ini. Zian Azin tak kejar gelaran Datuk. Nordin Ahmad bergelar Datuk selepas 55 tahun. Dan Nafi Acah Diva, Jasmine Juma sedia bersemuka jika ada pihak tidak berpuas hati. Itu yang kita kongsikan untuk paparan utama akhbar kita pada pagi ini.
2: Ya, apa saja pergerakannya, apa saja urusannya, terus layan dengan gawai CD dan juga air untuk pagi ni.
1: Okey, ceria-ceria, tak nak sedih-sedih. Yang sedang mandu, pandu dengan berhati-hati.
2: Itu dia, pandu pandang depan, Ban. Bukannya pandang kiri kanan terlalu lama sangat. Nanti terbabas masuk longkang.
1: Apa yang dipandang kiri kanan
2: dia? Dia pemandangan yang menarik lah. Pemandangan yang menarik lah kan. Kalau tak, kita takkan beralih pandangan kalau tak tengok sesuatu yang mengujakan dan juga yang mengejutkan.
1: Ya, yeah, saya rasa mesti ada jual cendol kat tepi jalan ni.
2: Pagi hari.
1: Mana tahu.
2: Ini luar kotak, betul-betul luar kotak lah CD ni. Pagi hari jual cendol ni.
1: Mana tahu. Rasa nak makan cendol.
2: Rasa-rasa cik abang tadi cendol lepas ni.
1: Cerita pagi.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Orang pandai belajar dari kesilapannya sendiri. Orang yang bijaksana, dia belajar dari kesilapan orang lain. Persoalannya, adakah anda dan saya ini sentiasa belajar dari kesilapan kita? Kita pernah buat silap tak? Ada. Saya biasa buat silap. Anda pasti ada juga buat silap. Walaupun tak banyak. Ada tak buat sebarang pembelajaran, penganalisisan? Ada tak buat muhasabah diri dan menilai tang mana kenapa aku buat silap, apa yang patut aku perbaiki, apa perubahan yang aku patut buat agar jadi aku nak jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari? Nampak tu? So ingat tu, orang yang terbilang sentiasa belajar dari kesilapan yang lalu, maka amat bodohlah, amat rugilah, amat sia-sialah orang yang buat silap tapi tak belajar dari kesilapannya. Kan Nabi dah bilang, orang Islam, orang mukmin yang bodoh ialah orang yang lalu kat jalan tu, lalu tepi lubang, dia patut diulah. Esok dia mari pula ya, jalan yang sama, dipatuk lagi semula oleh ular yang sama. Bodoh orang itu, kata Nabi. Nampak tak? Nampak tak? Kenapa Nabi kata bodoh? Dia tak belajar dari kesilapannya. Semalam lalu tepi lubang tu dipatuk diulah. Dah tahu kat situ ada ular, janganlah lagi jalan tepi lubang tu kecuali kita dah bunuh ular tu ataupun ditembak oleh ni perhilitan ya, dan sebagainya. Nampak tak? Ni Nabi pun yang bilang, bukan saya yang cakap. Nabi yang mengesyorkan bahawa bodohlah orang yang tidak belajar dari kesilapannya. Tapi cuba kita lihat realiti dunia sekitar kita. Kat Terengganu pun semacam orang yang lumba haram, accident, patuhlah tangan. Agak-agak dia segit ke ataupun selepas sembuh dia lumba lagi tak? Race lagi tak? Jawapannya, ya, dia akan race lagi. Mana tahu? Dah tahu dah, dah tanya dah, dah jumpa pun. Dah jumpa ramai lah. Ya? Orang yang dah accident tapi masih nak berlumba lagi motosikal. Ada? Nampak tak?
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: diberikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita?
1: Warna rambut bergedung kali yang kita.
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Adakah anda sudah bersedia?
4: Wah, oh, itu suara macam pengumuman untuk acara sukan tu.
3: Datanglah beramai-ramai, datanglah beramai-ramai.
4: Tak pun jualan lelong. Tadi sukan ni jualan lelong.
3: Oh, yang tu jualan lelong pula. Adik kakak kita 3-5 ya.
4: Lambung tak pecah, jatuh tak jamin.
3: Tapi macam di Kota Baru biasa kita tengok ada ramai memang-ramalah kau. Ada lelong ni tau.
4: Dia tarikannya bukan hanya sekadar barangan tapi cara komunikasi dia orang. Cara tarik pelanggan. Tu dia.
3: Maknanya kan cara-cara dia tu.
4: Dia ada ayat tau. Kalau dalam bahasa kita pandai cakap dah free. Kalau dalam logat negeri Kelantan dipanggil pandai kecek,
3: boleh saja
4: tu supik percuma.
3: Supik percuma.
4: Tu dia plastik dah.
3: Beli beg tangan boleh supik percuma.
4: Supik percuma. Okey, tu dia. Tapi itulah dia tentang penggunaan bahasa lah kan. Dan juga kita juga tak bagi dia macam biasalah orang tu tunggu nanti. Makna saat ni kejap nanti.
3: Sebab dari Dialek Terengganu ni kita nak bagi untuk anda bina ayat lah.
4: Bina ayat ni pagi ini
3: dengan perkataan kita bagi awal-awal.
4: Ya.
3: Ayat atau anda kena bina menggunakan perkataan dok degi.
4: Dok degi.
3: Dok degi.
4: Dok degi eh. Dok degi ni belah mana, lagu mana?
3: Dok degi ni kira waklah kena-gana pun mitolah waklah kena-gana pun ke dia tu memang dia muka gitu dok degi.
4: Tak bagi kesan ke apa?
3: Tak bagi kesan.
4: Marah pun lagu tu.
3: Uji pun lagu tu. Mana gitu.
4: Tak tahu nak je benda.
3: Tapi dia maintain mood dia maintain. Gitu.
4: Itu hebatnya tu.
3: Itu hebatnya orang buat kerja begini ni.
4: Degih dia.
3: Okey.
4: Tapi payah nak control sikit. Payah nak control sikit.
3: Siapa dia? Air.
4: Dak degih ni.
3: Air payah nak control sikit.
4: Taklah kalau dak degih ni payah nak control.
3: Boleh. Dia kena nasihat molek-molek. Okey, selepas ni dalam makna saat ni.
4: Cakap apa kat panjang-panjang.
3: Weh.

0: makna tak ni? Cakap benda panjang-panjang. Tengok.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Ya, yeah, masih lagi kekal bersama-sama dengan dua jejak kekacak.
3: Kacak panjang tinggi. Itu yeah. Abang Sidi.
2: Okay.
3: Kalau saya dia
2: kacak
3: dia, kacak tinggi.
2: Okey.
3: Kacak tinggi itu Sidi.
2: Okey.
3: Kalau bulat rendah saya.
2: Kacak
3: tinggi.
2: Mulalah mulakan dulu dengan kacak. Lepas tu
3: tinggi.
2: Mulalah yang awak punya ni tadi.
3: Kacak.
2: Ibu punya tu. Okey. Okey.
3: Yang saya. Saya rendang.
2: Yalah, tapi kacaklah. Ada yang berani ke yang nak lawan kita tu? Kita antara nombor 2 dan nombor 3 lah.
3: Nombor 2 nombor 3.
2: Di piano ni.
3: Nombor 2 nombor 3. Dari belakang.
2: Kita depan ni.
3: Depan
2: ni. Jangan macam tu.
3: Okeylah. Okey. Perkataan kita dah bagi tadi. Dengar-dengar kita kongsikan. Dot degi.
2: Ya. Dot degi. Okey. Jadi anda boleh hantarkan macam biasa. Boleh sahabat-sahabat kita yang hantar melalui WhatsApp. Ya Allah, ramainya. Ramainya pagi ni. Ramainya.
3: Betul kan? Zah Parker ni katanya. Mu ni katalah gajah. Dah rima pun. Dah degi langsung. Kerah pedah. Ayat marah ke ni?
2: Dia memang gitu. Memang kena gitu. Katalah kena-kena pun dah degi. Okey, Ain Fatihah. Dia katanya dah degi kok. Muak pun. Dah degi kok. Muak pun. Katanya.
3: Dah degi. Okey. Daripada Farid Ali. Dah degi sikit muak. Wak lembu kenyang gitu. Nasihat pun. Betul saya baca.
2: Macam betul lah. Betul lah. Bijak. Bila kacak ni, dia jadi dia jadi bijak ni.
3: Dia kacak tak kena dia kecak.
2: Janganlah tukar perkataan huruf-huruf dalam perkataan kacak tu. Jadi lain nanti.
3: Itulah.
2: Okey. Kita tengok ni. Siapa lagi ni? 8706. Dia katanya kata gajah rimah pun. Bahasa dok degih ni.
3: Banyak kata gajah rimah pula naik bagi ni. Nak kata ni ni
2: maknanya cakap apa-apa pun maksudnya gajah rimah.
3: Adakah dok degih ni hanya boleh digunakan untuk orang yang tak dengar kata?
2: Satu persoalan. Dia mungkin kepada menjurus sebilangan besar je kepada begitu. Kepada situasi itu.
3: Mungkin kalau ada sesi lain boleh kongsi kot, mana tahu kan.
2: Kita tengok lagi ni. Ni Abu Rahman pun masih lagi gok ni gunakan gajah rimah. Muni kata gajah rimah pun sikit dok degi.
3: Ada punya gajah rimah saja dah bagi ni.
2: tak apa. Kita tengok lagi. Mesti ada orang lain nanti ni.
3: Dok cekak marah dok. Dok degi sikit habuk. Bahagian tak dengan kata yogurt ni.
2: Okey, kita tengok ada nota suara ni. Sahabat kita yang hantarkan pada pagi ni, kita tengok daripada Z Bukit Payung. Apa kata Z? Kata Z.
4: Allah muni lemang. Mari lambat sok mo kerja. Boh dok cakap nak kata dah kamu. Dok degi langsung. Aku rasa mu kerek-kerek kena buat kerja kau lagi.
2: Zee, kita tahu. Waalaikumsalam. Ada selangkuh lagi. Rasa Zee, dia mari lewat tu sebab dia boh.
3: Aduh.
2: Jadi dia pula marah boh.
3: Jadi jawab.
2: Saya ni mari lewat sebab kenapa boh mari awal? Boh nak mari lewat sikit. Baru ia jadi dok lewat. Pula you main gitu pula.
3: Okey, ada satu kata ada pada sahabat kita ni dok degi. Dia kata dok degi langsung aku tolak bah saat ni.
2: Dok degi maknanya dok geruk.
3: Dok degi langsung tolak bah. So aku tolak bah. Kalau kereta kat handbrake pun dok degi geruk lah tolak.
2: Orang ni macam gaya tanya tadi lah. Adakah kena mengena dengan orang degi saja dok? Maknanya kalau ia jalan jauh macam ke bijong kat kereta ia tu. Bijong kat kereta ia tu. Kalau kereta baru dia beli tu minyok daripada kualiti anu sampai ke mama dot degi.
3: Nak kata jimat minyok.
2: Gitu.
3: Okey. Baik, ada lagi perkataan nak kongsi lagi bagi silakan ke talian kita ke WhatsApp pun boleh, tak ada masalah.
2: Okey, kita nak memanggil kita dulu. Yang menanti di talian ni. Hello.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Sidi Ayi.
2: Ya. Selamat pagi Mas.
3: Ya.
5: Tak pagi.
2: Okey, Mas. Mana ayat dot degi?
5: Mungniau. Aku dah nak kata. Sikit dot degi bukan linga.
3: ayat maruh juga.
2: Okey, okey, okey. Dah apa. Sabar ya, Mas. Ya.
5: Ya, sabar ni.
3: Bicara batu dulu, biar sejuk sikit hati.
2: Cendol.
3: Nak kena cari dah cendol pagi-hari.
2: Ada obat lah. Ni mari cendol puluk dalam kepala ni aku dah awal tadi. Halo. Halo. Hello.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Okey. Siapa tu?
6: Kaji.
2: Kaji. Ya, baru nak tanya Kaji.
3: Lagu mana ayat dan degi?
6: Mana mu ni? Aku cakap habis rang dah mu. Ayat tu le yang aku cakap. Degi juga macam tu lah.
3: Ni mahu kan anak masa apa?
2: Marah je Kak J. Basa kau katanya. Terima kasih Kak J.
3: Terima kasih.
6: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi tak
3: ye? Ini daripada Arteta Ganu ni katanya. Awak dok degi awaknya padahal awak ambil tarik tali tu habis kuat dah. Apa kalau awak ambil lawan tarik tali tu? Dok gerok.
2: Okey. Di live TikTok kita ni Solehah ada katanya kerah pedal. Pedal atas belakang dok degi sikit dok gerok. You give the bomb atas belakang orang tu. Betul dok gerok kawan tu.
3: Payuh ni.
2: Cek mula dok gerok sebab benda.
3: Tarik handbrake juga.
2: Takut dok gerok senyak gitu.
3: Okey, daripada ni Safbariah Madrani. Pok Yi BTB. Tupung ngoh pahak tu dok degih pok kayu. Mu bahang guna. Betul ke saya baca ni?
2: Gana kali lagi macam ngaji nampak.
3: Ngeja dah ni. Tupu.
2: Tupu ke? Tupu.
3: Tupung ngoh pahak tu dok degih pok kayu tu. Mu bahang guna. Tupu deh.
2: Tukur dengan pahak rasanya. Bukan salah awak typo ni.
3: ni masalah ni apabila orang luar semua macam masa gani.
2: Yelah, dia typo segitu.
3: Nak tukar benda pun tak berani.
2: Tukur dengan pahak tu dok degih pun kayu tu.
3: Tupu. Tak saya ingat kau tu. Tupu apa ya? Tupu.
2: Itulah. Tupu. Kenapa kau? Okey. Kita beralih untuk yang terakhir di talian.
3: Okey lagi.
2: Hello.
7: Assalamualaikum Sidi.
2: Waalaikumsalam Kak Ma.
7: Ya. Apa?
2: Kak Mah kan?
7: Ya.
2: Ayaknya
7: Kak Mah. Macam pahak dah. Pahak mendeh.
2: Dah. Ayak kita ni dok degi.
7: Dok degi. Aku kata dia pun dok degi langsung.
3: Payuh dengan kata juga.
2: Maknanya kata kena-kena pun dok degi juga.
7: Baik.
2: Kerah pedah je
7: dia.
2: Kerah pedahnya. Kak Mah. Okay, terima kasih banyak ya.
7: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Zupaka ni.
2: Okay.
3: Maknanya saat ni Zupaka kata kalau dah perangai kerah tu kak, katalah gajah rimah pun memang tak degi.
2: Nah, betul?
3: Tu dia. Payah dengan kata lah maksudnya. Lebih banyak yang menggunakan nak menggambarkan seorang yang payah nak terima nasihat. Seorang payah nak dibuat bicara. Dia juga susah untuk kita tu.
2: Tapi tak apa, kalau pandang dia kena juh dia memang jadi tu ni.
3: Dia sebenarnya setiap orang dia ada titik dia. Mungkin dia bukan cara tu, dia cara lain.
2: Ada cara dia.
3: Dia
2: tak boleh nak kita nak guna cara kita, tak sama.
3: Setiap orang dia ada puak takar beza-beza.
2: Betul.
3: Mungkin dia tak boleh dengan cara
2: dia. Tak boleh sangat kita buat air tawar lah.
3: Air tawar. Dah berapa koloh air tawar dah ni. Siapa tak ada tawar dah
2: air. Tak ada dah. Aduh lah.
3: Kenapa gula sikit pula?
2: Manis pula. Manis pula. Bahan nyakit pula.
3: Takut degih apa tu?
2: Takut degih. Jadi.
3: Mana ketahu?
2: Tak apa. Kepakaran tu kita serah pada air lah. Mikir kot ke mana pun. Okay, itulah masa kita ada. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berikan jawapan untuk makna saat ni, tahniah yang berikan jawapan dengan betul semuanya. Tak ada hak salah sikit. Tak ada. Okay, jadi apapun kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Lepas ni kita ada ni.
3: Ya.
2: kita ada buletin pagi, buletin Terengganu FM seketika nanti.
3: Terus saja bersama
2: Suria Pagi
3: Mesra Ceria.